Lestara yang sudah bergabung via WhatsApp nih ya. Ada Pak Suripto mau telepon lagi gak nih Pak? Masih stay di Stara Radio Banjarnegara atau enggak nih? Kalau masih stay di Stara Radio Banjarnegara mungkin bisa telepon lagi ya Pak Suripto. Oke, sambil menunggu sahabat Stara yang tadi telepon tapi belum jadi ya, belum keangkat, kita bakal bacain atensi dan sapa-sapa sahabat Stara yang sudah bergabung via telepon. Maksudnya via WhatsApp ya sahabat Stara. Oke, dari Pak Somadika sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stara Radio Banjarnegara yang selalu di hati nih katanya. Selamat pagi Mbak Deta, selamat pagi kembali Pak. Pak Sumadika sih dari Kartanegara hadir nih di acaranya Dangdut Remix katanya. Lagunya Kerinduan, waduh. Minggu pagi rindu siapa nih Pak? Oke, salamnya buat semua sahabat Stara Banjarnegara aja katanya. Selamat pagi dan selamat berlibur. Buat Mbak Detanya semoga sehat selalu, terima kasih, amin, sama-sama. Wassalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya disusul oleh Mas Adi Pratama nih. Pagi Mbak Deta yang ayu dewe, waduh kayak lagunya ya yang lagi didengerin buat backsong nih. Oke, selamat pagi kembali Adi Pratama nang punggelan manjer. Oke, Mas Adi Pratama yang ada di punggelan nih, manjer Radio Stara Banjarnegara yang Jojis katanya. Manjer nih kalau bahasa Inggrisnya apa ya? Stay tune ya. Oke, ini bahasa punggelannya manjer nih. Requestnya Jaran Goyang Remix katanya. Oke, lagu lawas yang tetap hits ya sampai sekarang nih kayaknya Jaran Goyang. Oke, salamnya buat siapa nih? Salamnya buat keluargaku katanya. Selamat pagi. Salam juga buat Bujang Punggelan. Ada Mas Ageng, Mas Firdaus, dan Mas Rizky. Selamat mingguan. Oke, buat Bujang-Bujang yang ada di Punggelan katanya selamat hari Minggu nih. Buat Boloku Siri 2 nang Jakarta pagi kawan. Oh, ini temannya Kang Ridwan nih yang ada di Jakarta ya. Oke, buat Mbak Ditanya sing ayu dewe selamat tugas dan matur thank you. Sami-sami. Radio Stara Banjarnegara ngejreng kui di Punggelan.

Oke, lanjut lagi ada dari Kapten Kribo. Assalamualaikum Mbak Deta. Waalaikumsalam. Biasa Mbak nyuwun lagunya Sigar tapi yang di remix katanya. Oke, buat Mbak Deta yang baik dan suaranya merdu. Aduh. Terima kasih dan bye-bye. Pak Suripto, apakah sudah tidak stay tune di radio nih? Kok nggak telepon lagi ya? Kalau masih stay tune bisa telepon lagi ya Pak Suripto ya, karena tadi belum sempat keangkat. Oke, buat ada selanjutnya lagi ada Mbak Cemplon nih. Tentunya dengan kata-katanya yang selalu dirindukan ya, karena Deta udah lama nih gak dikasih kata-kata sama Mbak Cemplon. Oke, assalamualaikum Mbak Deta, sehat ya? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Mbak Cemplon gabung nih, minta lagunya Cinta Membawa Bahagia. Oke, selalu semoga selalu bahagia nih Mbak Cemplon dan semua sahabat Stara yang sedang stay tune. Salamnya buat Mbak Yanti, Ibu Davina Syanu, Mama Pelangi, Ibu Titin Sumagede, Mama Syifa, Ibu Umi Kultum, Mama Putri, Mak Izi dan Ibu Titin Wardani, sama Mbak Mines, terus Mbak Tini, Ibu Mega dan semua pecinta Stara Banjarnegara. Semoga buat Mbak Ditanya ya, semoga sehat selalu, bahagia, damai selalu, amin. Semangat dong di G-Boy, seru, semangat banget nih. Janganlah kita sekedar mengejar target agar diri kita menjadi lebih baik dari orang lain, tapi berusahalah untuk menjadi lebih baik dari diri sendiri kita di masa lalu. Waduh, kata-katanya ya selalu ces gitu. Oke, terima kasih Mbak, terima kasih kembali. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung aja nih kita dengerin requestan lagu dari sahabat Stara ya. Pastinya ada DJ dengan judulnya Kerinduan. Waduh, yuk gimana ya kira-kira lagunya diputar bareng-bareng di Gebo.

0: kunci motor papa di mana ya?
1: Tadi kan ada di atas meja, Pak. Cari aja sendiri ya tuh. Mama lagi tanggung nih, sibuk.
0: Sibuk apaan sih? Perasaan dari tadi cuma bengong depan TV.
1: Itu, nungguin sinetron kesukaan Mama loh. Mama udah telat setengah jam nih. Tapi kok belum ada juga ya? Malah sinetron lain. Padahal kemarin ditulisannya mulai jam 18.00.
0: Oh, sinetron kesukaan Mama. Ma, udah mulai dari tadi siang, jam 1 siang, Ma.
1: Masa sih? Kan di iklan juga katanya jam 18.
0: Mama salah lihat kali. Padahal tayangnya tadi jam 13 alias jam 1 siang.
1: Ih, masa sih, ah?
0: Salah mata Mama sendiri tuh, siwer. Jam 13 jadi 18. Makanya minum tuh Vitama yang udah Papa beliin dari sebulan yang lalu. Malah nangkring terus Vitamanya di lemari. Padahal kan Papa beliin Vitama biar Mama sembuh siwernya. Buat solusi kesehatan mata Mama juga loh.
1: Siwar, siwar, siwar, siwar. Emang gak ada bahasa lain selain siwar? Ya udah, nanti Mama minum Vitamanya, Pak. Ya udah, sana buruan pergi. Katanya mau piket malam.
0: Oh, dari tadi?
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Rahma, yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma, yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja, yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana.
2: Perkenalkan, nama saya Guru Mili, alamat Telaga Lele.
1: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini nih Bu.
2: Iya.
1: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya. Enggak katanya ya, karena memang iya.
2: Iya.
1: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa Bu untuk penglihatan ibunya ini?
2: Oh, waktu sebelum
1: Sebelum itu
2: mata buat melihat itu enggak jelas gitu. Kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh.
1: Sebelum tapi, konsumsi.
2: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu, alhamdulillah ada perubahan.
1: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan.
2: Iya.
1: Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
2: 3, Mbak.
1: Oh, 3 botol.
2: Iya.
1: Oh, berarti ini Ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Oh, dari radio.
2: Ya, kebetulan kan rumah saya berdampingan.
1: Iya, betul sekali ya, Bu.
2: Radio ini.
1: Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
2: Iya, Mbak.
1: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
2: Masih, Mbak.
1: Ada, masih perubahan di dalam
2: mata ibu? Ada perubahan, alhamdulillah, dan jelas.
1: Oh, iya, alhamdulillah nih, Bu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa, Bu?
2: Nah, untuk yang belum konsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
1: mengkonsumsi
2: obat ini
1: karena Vitama.
2: Insya Allah manjur.
1: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata gitu. Dan terima kasih Bu. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu, Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Terima kasih masih di saluran hiburan dan informasi 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Pastinya masih bersama Dita ya, dari kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara, yang tidak lupa disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetol. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Oke, minggu pagi sahabat Setara lagi pada ngapain nih? Lagi pada istirahat mungkin di rumah ya, menikmati weekend. Atau mungkin ada yang lagi jalan-jalan nih karena minggu-minggu ya. Intinya apapun aktivitas sahabat Setara, semoga diberi kelancaran dan semoga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Oke, langsung aja nih Dita mau bacain atensi ya, sambil sapa-sapa sahabat Setara yang sudah bergabung via WhatsApp. Oke, buat sahabat Setara yang mungkin yang mau bergabung nih via WhatsApp maupun via telepon ya, dimanapun sahabat Setara berada ya, langsung aja ke nomor 082-311-00070. Oke, Dita mau sapa nih. Yang pertama ada dari Bang Zaitun. Assalamualaikum Mbak Dita. Waalaikumsalam. Selamat pagi dari Bang Zaitun, Pangalusan Brebet Purbalingga nih. Minta lagunya Sudah Tahu Aku Miskin dari Muksin Alatas. Oke, buat Bang Zaitun ya, ini di hari Minggu pagi ini bukan tembang kenangan ya caranya, tapi kita di acara Dangdut Remix nih. Mungkin mau dengerin lagu requestan dari sahabat Setara yang lain, atau mau request lagu sendiri nih diganti requestannya, boleh dong. Oke, salamnya buat Mbak Eka, Mama Syifa, Umi Kultum, Mak Ezi, dan Kang Ridwan, Pak Kasmuri, Pak Pariono, Pak Daryono, dan semua sahabat Setara Banjarnegara katanya. Oke, dan buat Mbak Ditanya, selamat bertugas. Terima kasih, sami-sami. Terima kasih kembali, nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut lagi nih, disusul oleh Pak Daryono. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak. Waalaikumsalam, selamat pagi kembali. Hadir di Dangdut Remix nih, request lagu Kumbang-kumbang di Taman. Waduh, kira-kira ada nggak ya ini termasuk Dangdut Remix apa bukan nih? Oke, salamnya buat sahabat Setara semuanya aja katanya. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Oke, di belakangnya disusul oleh Pak Hama. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Deta. Waalaikumsalam, selamat pagi kembali. Gimana kabarnya nih di pagi ini? Semoga sehat selalu. Amin. Deta selalu sehat selalu ya pastinya. Oke, dari Bunga Mami di Belpas Cilongok, minta lagunya Bang Toyib. Waduh, gak pulang-pulang nih kalau Bang Toyib ya. Oke, salamnya buat Pak Ridwan, Pak Sodik, Pak Abineon, Pak Sumadikasi, Ayah Dirham, Pak Suripto Ito, Pak Jamal, Bu Titin, Pak Cemplon, Pak Izidan, Pak Daryono, Pak Kasmuri. Katanya semoga sehat selalu, amin. Buat Mbak Ditanya, terima kasih. Assalamualaikum, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut lagi nih, ada dari Pak Parman di Beji. Beji ikutnya itu mana ya? Banjarmangu ya kalau nggak salah ya. Iya nggak sih Pak Parman? Kok Ditanya kurang tahu ya? Oke, assalamualaikum pagi Mbak Deta. Waalaikumsalam, selamat pagi kembali. Selamat bersiaran di pagi yang dingin. Oke, emang dingin banget ya pagi ini. Seperti pagi-pagi sebelumnya selalu dingin ya. Dan biar semangat dan biar badannya anget nih, kita dengerin lagu Dangdut Remix ya. Biar agak goyang sedikit dan badannya jadi anget nih. Oke. Minta lagunya katanya Bojoloro. Salamnya buat Mas Sodik dan semua pendengar Setara Radio Banjarnegara yang selalu on. Oke, terima kasih Mbak. Wassalamualaikum, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung aja kita dengerin lagu requestan dari sahabat Setara yang sudah request ya. Ada lagunya Bang Toyib nih, Cus DG Boy.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah bersama konsumen dari Vitama. Mari kita simak bersama kesaksian dari pengguna dari Vitama ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, semonggo mas.
2: Perkenalkan, nama saya Sigit Kurniawan Saputra, asal dari Dusun Beringin, Desa Purwodadi, Kecamatan Karangbubar.
1: Di Kabupaten Banjarnegara ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Mas Sigit pertama tahu Vitama ini dulu dari mana mas Sigit?
2: Saya itu dari teman, terus mau pengen coba. Dari dulu ada gangguan di mata.
1: Kalau boleh tahu gangguan matanya ini akibat dari kegiatan apa mungkin mas?
2: Terus yang pertama keseringan main HP, terus efeknya terlalu capek ke menghambat aktivitas saya sebagai olahragawan.
1: Berarti sudah lama mengkonsumsi Vitama ini mas?
2: Alhamdulillah udah hampir 2 bulan.
1: Terus ada perbedaan sebelum dan sesudah mengkonsumsi ini mas, mungkin sebagai olahragawan?
2: Perbedaannya sangat jauh sekali ya, soalnya sering lihat bola ngeblur, sekarang udah enggak, terus jarang pusing, badan jadi enak, yang penting yang terutamanya itu enggak ada efek samping.
1: Jadi untuk proses Anda ini merasakan perbedaannya ini langsung terasa atau berjarak beberapa hari atau beberapa minggu ini mas?
2: Jaraknya itu enggak cepat ya, soalnya ini kan masih herbal, terus penggunaannya hampir 2 minggu baru terasa enaknya.
1: Baik mas, terima kasih. Terus ada pesan-pesan buat pendengar radio yang lain ini mungkin mas?
2: Pesan-pesannya kalau mau coba jangan ragu-ragu, ini udah terpercaya, gak ada efek sampingnya.
1: Dan tentunya sudah ber-BPOM begitu ya mas ya?
2: Ya betul.
1: Terima kasih mas Sigit atas kesaksiannya. Demikian pendengar radio, atas kesaksian dari pengguna dari Vitama. Terima kasih.

0: Bogo, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Pharma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Klampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwarja, Klampok. Agen Apotek Haksa Pharma yang beralamat di Jalan Raya Purwarja, Klampok, Banjarnegara,

Terima kasih masih di saluran hiburan dan informasi 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Oke, tidak terasa ya Sobat Setara, waktunya sudah menunjukkan pukul 7 lebih 58 menit nih. Tandanya 2 menit lagi acaranya Dangdut Remix sudah selesai ya Sobat Setara. Tapi Deta masih di sini nemenin Sobat Setara semuanya sampai pukul 10 nanti, tentunya dari pukul 8 sampai pukul 10 di acaranya Pop Indo nih. Oke, buat Sobat Setara yang mau request lagu nih atau kirim salam ya di acaranya Pop Indo dari pukul 8 sampai pukul 10 nanti, bisa langsung aja ke nomor 082-311-00070. Deta mau mengucapkan banyak terima kasih buat Sobat Setara yang sudah menemani Deta ya dari pagi tadi pukul 6 sampai pukul 8 pagi. Terima kasih yang selalu stay tune di Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Dan Deta bakal nemenin Sobat Setara ya di minggu pagi ini ya. Setelah kita melewati acara Dangdut Remix ya, kita akan lanjut di acaranya Pop Indo. Oke, Deta juga mohon maaf apabila banyak kata yang kurang berkenan, mungkin bercandanya berlebihan atau kurang sopan ya. Deta mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, mungkin cukup sekian dari Deta. Deta pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

104 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Gen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwareja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.
1: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di saluran hiburan dan informasi 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Oke, tentunya masih bersama Deta ya di acaranya apa nih? Di acaranya Pop Indo dari pukul 8 sampai pukul 10 nanti. Setelah tadi kita mendengarkan lagu-lagu ya di acaranya Dangdut Remix, mungkin bisa membuat Sobat Setara aktivitasnya lebih semangat ya. Oke, karena kebanyakan bergoyang nih ya di acaranya Dangdut Remix. Kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu Pop Indo dari pukul 8 sampai pukul 10 nanti. Sampai di masa ini. Tentunya masih dari kawasan Bandingan Karangobar Banjarnegara, yang tidak lupa disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata.

Oke, produk-produk dari PT Denatur Indonesia ini seperti Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia ataupun Teh Moro ya. Bisa Sahabat Stara dapatkan di apotek-apotek terdekat dari rumah Sahabat Stara pastinya. Atau mungkin mager yang mau mager ya, bisa langsung order online, langsung ke TikToknya Stara Radio Banjarnegara. Atau langsung order ke nomor 082-311-00070. Oke, di sini kita bakal selalu nungguin nih Sahabat Stara yang mau kirim-kirim salam atau request lagu ya. Bisa request lagu via telepon maupun via WhatsApp, tentunya masih di 082-311-00070. Di 082-311-00070. Semoga kita bisa menemani Sahabat Stara yang sudah beraktivitas di rumah maupun di luar rumah. Semoga hari Minggunya tetap ceria, tetap semangat dan selalu sehat ya Sahabat Stara. Oke, langsung aja nih kita dengerin lagu pertama di acaranya Pop Indo, ada dari Anji dengan judulnya Dia. Yuk.

0: mandi sih? Udah siang nih, waktunya berangkat kerja. Kok malah tiduran terus sih?
1: Aduh, Bun, kayaknya ayah libur dulu deh. Pusing banget, Bun. Kerasa cenut-cenut nih di antara kedua mata sama alis. Sakit banget. Kemarin malah pandangan ayah sempat buram sebentar. Ya, walaupun pakai kacamata. Terus jelas lagi.
0: Kumat kali ya, sakit kepalanya. Atau itu sakit gara-gara minusnya nambah ya? Coba ya, ayah minum juga vitamin matanya ibu tuh. Vitama.
1: Oh.
0: Vitama kan bisa buat semua keluhan mata. Terus tetesin juga pakai Vimata cairnya.
1: Harus tiap hari ya minumnya? Ayah kan malas banget kalau minum tiap hari gitu mah.
0: Kan demi kesehatan mata ayah juga. Harus rutin minum Vitama sehari 3 kali. 2 kapsul 2 kapsul ya.
1: Iya deh, nanti ya coba ya Bun.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parmakita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Klampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Klampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 007 no.

0: News Sign. Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
2: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
1: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, benar sekali, Pak.
1: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya, Bapak?
2: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya, Pak ya. Nah, itu hampir 12 jam itu lihat komputer, Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini, Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok, Pak, sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya, Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih, Pak.
1: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu, Pak ya.
2: Iya, benar sekali itu, Pak. Sampean, wah.
1: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya.
2: Bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti enggak tahu. Jadi ya, silahkan dicoba dulu baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
1: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu, Pak ya.
2: Iya, betul sekali, Pak. Karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu, Pak.
1: Baik, Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Menggunakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Oren Pharma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumbiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Pharma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100, Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.

0: Terima kasih masih di saluran hiburan dan informasi 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
1: Bintang-bintang dan pepohonan.
0: Oke, masih bersama Dita di acaranya Pop Indo ya, dari pukul 8 sampai pukul 10 nanti. Pastinya masih dari kawasan Bandingan Karangobar Banjarnegara yang tidak lupa disponsori oleh PT Denatur Indonesia. Dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Oke, kita lihat-lihat nih, udah ada beberapa sahabat Setara yang bergabung ya dan kirim-kirim salam dan pastinya request lagu nih. Buat yang sahabat Setara yang sedang stay tune di Setara Radio Banjarnegara tapi belum sempat request lagu ya atau kirim-kirim salam nih, bisa langsung aja ke nomor 0822-311-000-70. Dita tunggu ya sahabat Setara salam-salamnya dan requestan lagunya. Oke, pastinya masih di acara Pop Indo nih. Dita bakal sapa-sapa sahabat Setara dulu yang sudah bergabung via WhatsApp ya. Yang pertama nih ada dari Mbak Cemplon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Dita yang manis kinyis-kinyis. Waduh, kayak permen nih ya. Kayaknya manis kinyis-kinyis ya. Mbak Cemplon gabung lagi nih. Minta lagunya Sakit Tak Bertepi dari Judika Diplay ya Mbak. Angki nanti dicarikan ge. Salamnya buat Pak Heri, Mbak Dukun Bejo, Pak Kasmuri, Pak Zaitun, Pak Daryono, Ayah Dirham, Pak Senvilan, Pak Ridwan, Pak Sodik, Pak Dimas, Davi JR, Pak Sayaan, Pak Warto, Kian Laiste, Pak Pariono, Pak Suripto Ito, Pak Dimas, Pak Sukro, dan semua yang lagi stay di Setara Radio Banjarnegara. Buat Mbak Ditanya, semoga selalu dilancarkan aktivitas dan rezekinya, amin. Ada doa yang terbang seperti burung, ada yang berjalan seperti musafir, dan ada yang tumbuh perlahan seperti akar di dalam tanah. Meski belum terlihat oleh mata, bukan berarti Allah tidak sedang bekerja di baliknya. Maka teruslah berbaik sangka kepadanya. Sebab seringkali saat kita mengira Allah Subhanahu wa taala sedang menunda, sesungguhnya Dia sedang menyiapkan sesuatu yang lebih indah daripada yang kita bayangkan. Oke, kata-katanya dari Mbak Cemplon, terima kasih katanya, terima kasih Mbak Deta, sami-sami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut nih ada dari Pak Suripto itu yang mau bergabung via WhatsApp ya, via telepon maksudnya ya. Harta paling berharga bukanlah materi, tetapi tentang waktu. Sebentar ya Pak Suripto, kok HP-nya nggak bisa nih ya. Waduh, sebentar nih, dia lihat dulu ya.

Oke, sebentar ya Pak Suripto, ternyata HP-nya ngedrop nih, waduh. Lihat, aku nggak lihat ya, ini kalau diangkat dari komputer nggak bisa nih. Oke, sebentar ya, kita nunggu HP-nya isi dulu nih, sambil menunggu HP-nya isi dan sambil menunggu telepon dari Pak Suripto ya. Kita sapa dulu sahabat Star yang lain yang sudah

0: Oke, ada dari Bu Yanti Bilungan nih. Selamat pagi menjelang siang, Mbak Deta. Hadir lagi nih minta tembangnya yang dari Wali Band. Oke, siap nanti diputarkan. Oke, salamnya buat Pak Saka, Pak Sumadikasi, Pak Jumadi, Mas Envilan, Kang Ridwan, Mas Jamal, Mas Ari, Pak Pariono, Pak Heri, Pak Daryono, Pak Kasmuri, Pak Muhammad Sayan, Ki Bejo, Pak Herman, Beraling Saputra, Kian Leste, dan semua pendengar Stara Radio Banjarnegara nih katanya. Oke, buat baritanya matur nuwun, sami-sami.
1: Silakan ambil yang paling mahal.
0: Oke, Pak Suripto, ini HP-nya sudah jadi nih, bisa telepon lagi mungkin ya. Kita tunggu teleponnya dari Pak Suripto nih. Oke, kita angkat dulu ya sahabat Sara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habu top.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Deta. Happy top.
0: Ramuan.
2: Ramuan Arab. Yang barap maling ngetop.
0: Oke, paling ngetop. Mohon maaf nggih Pak Suripto karena tadi banyak sekali halangan ya, yeah. Baru sempat keangkat nih.
2: Ya enggak apa-apa, Mbak Dita. Okay. Dari kerja bakti tadi.
0: Oh, habis kerja bakti minggu-minggu ya soalnya ya.
2: Iya, betul.
0: Oke. Okay. Pagi mungkin ini salam, mau Dita. Request gimana, Pak? Gimana,
2: Pak? Mau salam dulu?
0: Iya, boleh.
2: Buat Pak Jamal, Mama Putri, Mbak Cemplon, Mbak Runta, Pak Daryono, langsung itu saja lah.
0: Oke, lagunya apa
2: lagunya
0: nih, Pak?
2: Apa itu, Mbak Dita?
0: Pop Indo, Pak.
2: Ikut saja gitu lah.
0: Oh, ikut saja lagunya. Nggih, selamat beraktivitas kembali nggih Pak Suripto nggih. Anggi sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, barusan ada dari Pak Suripto nih yang katanya habis kerja bakti ya minggu-minggu nih. Bersihin lingkungan pastinya masih di suasana hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ya. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama kita dengerin lagu requestan dari sahabat Stara ya. Ada dari lagunya Judika nih, kira-kira lagunya seperti apa ya. Kita dengerin bareng-bareng, cus!

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana.
2: Perkenalkan, nama saya Bu Rumini, alamat Telaga Lele.
1: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini nih Bu.
2: Iya.
1: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya. Enggak katanya ya, karena memang iya.
2: Iya.
1: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa Bu untuk penglihatan ibunya ini?
2: Oh, waktu sebelum
1: itu
2: mata buat melihat itu enggak jelas gitu. Kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh.
1: Sebelum tapi, konsumsi.
2: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu alhamdulillah ada perubahan.
1: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan.
2: Iya.
1: Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
2: 3, Mbak.
1: Oh, 3 botol.
2: Iya.
1: Oh, berarti ini Ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Oh, dari radio.
2: Ya kebetulan kan rumah saya berdampingan sama.
1: Iya, betul sekali ya, Bu. Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
2: Iya, Mbak.
1: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
2: Masih, Mbak.
1: Ada masih perubahan di dalam mata.
2: Ada perubahan, alhamdulillah dah jelas.
1: Oh, iya alhamdulillah nih, Bu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa, Bu?
2: Nah, untuk yang belum konsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
1: mengkonsumsi
2: obat ini
1: karena Vitama,
2: insya Allah manjur.
1: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata gitu. Dan terima kasih Bu. Wassalamualaikum.
2: Salam.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimana, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Farma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimana Wetan, Kecamatan Kalimana, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimana dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimana, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Terima kasih masih di saluran hiburan dan informasi 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Oke, masih bersama Dita pastinya dari kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara yang tidak lupa disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Oke, di minggu pagi ini Sobat Stara lagi pada ngapain nih? Kelihatannya masih banyak yang lagi ikut karnaval ya mungkin. Karena tentunya masih di suasana hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ya. Tentunya masih banyak acara-acara mungkin di rumah Sobat Stara atau di lingkungan sekitarnya. Biar Sobat Stara menjalani aktivitas sehari-harinya, badannya enak ya dibawa aktivitas. Biar tetap fit, jangan lupa selalu konsumsi Habutop nih Sobat Stara. Karena Habutop ini adalah obat herbal tanpa efek samping yang pastinya aman untuk dikonsumsi setiap hari ya.
1: Ambil yang paling mahal.
0: Selain itu Habutop juga sudah terdaftar di BPOM dan sudah bersertifikat halal MUI. Sahabat Stara bisa dapatkan obat Habutop ini di apotek-apotek terdekat dari rumah Sahabat Stara ya. Atau bisa langsung order online di TikToknya Stara Radio Banjarnegara. Atau langsung ke nomor 082231100070. Pastinya akan dikirim dengan sistem COD. Oke, baik, kita bakal lanjut nih bacain atensi-atensi dari sahabat Stara yang sudah bergabung via WhatsApp ya. Ada dari Senvila nih, dari kawasannya Terminal Kalibening Banjarnegara. Kayaknya hari ini lagi pasaran Kalibening ya, pastinya di terminal tuh lebih rame mungkin ya. Dari tadi request lagu ini requestan dari Pak Sopir apa bukan nih? Oke, langsung aja kita bacain atensinya ya dari Senvilen dari Kalibening Banjarnegara. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat siang Stara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Selamat siang kembali. Lanjut maning Mbak Dita ning acarane Tembang Pop Indonesia. Dari albumnya Republik judulnya Sandiwara Cinta. Atau hanya ingin kau tahu nih katanya. Kayaknya ini lagu hits zaman Dita masih SMP ya. Waduh, ternyata udah lama banget ya. Tapi tentunya masih hits dan masih enak untuk didengar pada saat ini. Oke, kirim-kirim salamnya buat sahabat Stara Banjarnegara dimanapun kalian berada nih katanya. Buat semuanya aja ya pastinya. Dan matur nuwun Mbak Dita, sami-sami.

0: Terima kasih yang tak ditinggalkan. Oke. Semoga requestan-requestan dan lagu-lagu yang terputarkan di Stara Radio Banjarnegara selalu menghibur sahabat Stara yang sedang stay tune di Stara Radio Banjarnegara. Oke, sebelum kita dengerin lagu requestan dari sahabat Stara nih, kita mau angkat dulu teleponnya, ada dari Pak Saka nih pastinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habutop.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Habutop, herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
0: Oke, top Marco, top. Selamat pagi Pak Saka.
1: Iya, ini baru pulang dari Olga.
0: Oke, sedang santai ya minggu-minggu ya.
1: Ini Mbak Deta atau Mbak Uni?
0: Ini Deta.
1: Oh, Mbak Deta.
0: Iya.
1: Selamat pagi ya Mbak ya.
0: Enggih, selamat pagi.
1: Tadi pagi saya Mbak ikut dangdut remik.
0: Oke, sedang
1: sibuk
0: ya.
1: Udah di lapang.
0: Iya, tidak apa-apa, dilanjut di acaranya iya. Pop Indo nih.
1: Minta lagunya bisa Mbak?
0: Boleh dong.
1: Minta lagunya Yogyakarta bisa?
0: Yogyakarta ini masuk pop apa bukan ya?
1: Pop dari Katon Bekaskara.
0: Oke.
1: Judul itu.
0: Yogyakarta, iya nanti dicarikan nge?
1: Tapi yang asli ya Mbak ya?
0: Iya siap.
1: Salam-salamnya ya.
0: Anggi, salamnya buat siapa nih Pak?
1: Kagem Bapak Sukro. Mm-mm. Semoga sehat selalu. Kita saling mendoakan nge Pak Sukro.
0: Anggi.
1: Kemudian untuk pandemi yang lain, semoga di hari Minggu yang cerah ini semuanya serba gembira dan masih bergema HUT RI ke-81 ya Mbak ya.
0: Iya, masih dalam suasana semangat nih ya, semangat kemerdekaan.
1: Iya,
0: ya Pak.
1: Iya betul Mbak.
0: Okay.
1: Tadi juga baru aja jalan sehat ini Mbak.
0: Oh, baru jalan sehat dapat door prize nggak nih Pak Saka nih?
1: Apa?
0: Dapat door prize nggak?
1: Lah, Mbak, langsung pulang aja lah.
0: Oh, nggak ada door prize ya.
1: Mbak Deta?
0: Iya.
1: Seumpama ya, mm-mm, pas lagu kenangan.
0: Nggih.
1: Saya kan WA ya.
0: Uh-uh.
1: Terus ada titipan dari teman setia.
0: Nggih.
1: Untuk tulisan beberapa bait kisah dalam nada, itu nanti bisa dibacakan enggak, Mbak?
0: Boleh dong, boleh sekali nanti
1: boleh
0: dibacakan.
1: Oh,
0: boleh.
1: Iya.
0: Kita di sini tidak hanya menerima salam dan request lagu, bisa juga
1: iya,
0: misal kirim pantun atau memberikan kata-kata
1: iya,
0: nih, senang banget pastinya.
1: Dan kisah dalam nada itu nanti tentunya bersesuai dengan lagu yang kami minta, Mbak.
0: Oke, boleh.
1: Iya ya Mbak.
0: Anggi.
1: Untuk wanitanya?
0: Iya.
1: Semoga sehat sampai usia nanti Mbak ya.
0: Amin, amin. Terima
1: sampai
0: kasih.
1: Sampai jam berapa nanti Mbak Deta?
0: Sampai jam 10 nanti.
1: Oh, enggak sampai campur sari?
0: Enggak, nanti campur sarinya bersama Mbak Uni.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Maaf ya Mbak ya.
0: Iya, tidak apa-apa Pak Saka.
1: Iya. Assalamualaikum Mbak.
0: Anggi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, barusan ada dari Pak Saka nih yang habis jalan-jalan, katanya jalan sehat ya, semoga sehat selalu karena habis jalan sehat. Oke, pastinya masih di acara suasana 17-an nih ya sahabat Stara. Pasti banyak sahabat Stara yang masih ikut acara-acara, entah itu jalan sehat, entah itu karnaval ya, yang pastinya identik dengan acara 17 Agustus. Oke, apapun aktivitasnya semoga dilancarkan, semoga sehat selalu ya. Dan pastinya jangan lupa minum Habutop biar daya tahan tubuh sahabat Stara terjaga nih, karena aktivitasnya pasti lebih banyak ya. Oke, langsung aja kita dengerin requestan lagu dari sahabat Stara nih. Ada Republik dengan judulnya Sandiwara Cinta. Cus di Glayer.

0: jaga kesehatan mas. Nih, aku saranin sih minum rutin Habutop.
1: Hah? Apa namanya?
0: Habutop mas, obat herbal ramuan Arab yang alami dan bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, serta stamina, dan melancarkan metabolisme tubuh. Jadi gak bakal gampang sakit.
1: Widih, yang mendadak jadi konsultan kesehatan.
0: Semua orang juga tahu kali mas, Habutop mah. Udah deh, besok aku anterin belinya di radio.
1: Siap bro.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Selaon Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alip Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Topas Gayam.
4: Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di konsumen dari Habutop. Langsung saja kita wawancara bagaimana setelah mengkonsumsi Habutop. Selamat siang, Bapak.
2: Selamat siang.
1: Sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu nama alamat lengkap ini, Bapak.
2: Saya Rasum Aramat dari Kali Bombong, Dusun 1, RT 1, RW 2.
1: Kecamatannya mana nih?
2: Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara.
1: Baik, Bapak Rasum, pertama tahu Habutop dulu itu dari mana?
2: Saya tahu Habutop itu terdengar dari radio.
1: Pendengar radio juga berarti ya?
2: Betul sekali.
1: Oke, ini boleh diceritakan pengalamannya sebelum dan sesudah mengkonsumsi Habutop. Tapi sebelumnya Pak Rasum ini mengkonsumsi Habutop ini untuk apa ini?
2: Hanya untuk stamina saja.
1: Untuk daya tahan tubuh aja berarti ya?
2: Betul, betul.
1: Tidak memiliki penyakit-penyakit yang lainnya tidak ya?
2: Tidak ada. Saya hanya karena kebiasaan saya, rutinitasnya itu kegiatan fisik dan juga ada banyak pikir gitulah. Jadi saya mengkonsumsi Habutop untuk daya tahan tubuh dan alhamdulillah selama saya menggunakan meminum obat herbal tersebut, alhamdulillah tidak sakit-sakitan. Meskipun kegiatan fisik di luar hujan-hujanan, alhamdulillah stamina tetap top.
1: Oh, baik, terima kasih Pak Rasum, sangat luar biasa sekali ya. Ini mungkin testimoni baru pertama kali yang tidak sakit tapi mengkonsumsi untuk daya tahan tubuh ini, Pak Rasum, luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya. Ini pesan-pesan buat pendengar radio, mungkin ada yang kurang mantap mau mengkonsumsi Habutop ini, Pak Rasum, pesan-pesannya.
2: Jangan ragu, jangan bimbang untuk semuanya pendengar radio, karena dengan Habutop itu ramuan herbal alami yang top, tidak ada efek samping dan alhamdulillah stamina kita makin top malen top.
1: Terima kasih Pak Rasum, dan ini real ya, bisa ditatangi langsung ke rumahnya kalau ya tidak percaya dengan testimoni kali ini ya Pak Rasum ya.
2: Siap.
1: Oke, terima kasih, karena Habutop
2: ramuan herbal dari Arab yang paling top.
1: Terima kasih. Demikian pendengar radio, testimoni

0: Media, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Terima kasih masih di saluran hiburan dan informasi 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Deta dari kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara yang tidak lupa disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Oke, setelah kita tadi dengerin lagu requestan dari sahabat Stara ya, ada beberapa requestan dari sahabat Stara nih. Buat Pak Saka, kira-kira lagunya benar atau enggak nih? Karena katanya requestnya yang original ya Mbak, yang asli katanya. Oke, semoga benar ya Pak Saka. Lanjut nih sahabat Stara, kita bakal bacain atensi dan sahabat-sahabat Stara yang pastinya sudah bergabung via WhatsApp. Oke, ada dari Pak Sumadi kasih nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Oke, selamat pagi Mbak Deta. Selamat pagi menjelang siang juga. Oke, Pak Sumadi kasih. Pak Sumadi kasih dari Kartanegara hadir nih di Pop Indo. Lagunya dari ada band, judulnya apa aja deh terserah Mbak Deta katanya. Oke, yang penting request bandnya aja ya, judul lagunya terserah nih katanya. Oke, nanti Deta cari ya secara acak ya. Oke, salamnya buat Mbak Yanti, Mbak Titin Wardani, Mbak Cumplon, Mama Putri, Mama Pelangi, Mama Bintang, Bu Mega, Bu Minas, Bu Runta, Umi Kultum, Umi Kulsum, Mak Izidan, Pak Ridwan, Pak Jumadi, Pak Kasmuri, Bang Dori, Pak Sodik, Pak Sentilan, Braling Saputra, Mas Ari Herman, Pak Hamami, Pak Dimas, Mas Abineon, Pak Jamal, Pak Jetun, dan semua sahabat Stara Banjarnegara katanya selamat pagi dan selamat bersibuk ria di hari Minggu pagi ini. Buat Mbak Detanya katanya terima kasih dan selamat bertugas, semoga sehat selalu, amin. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut lagi, ada dari Braling Saputra nih di Kartanegara Purbalingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta lagunya Bersama Bintang dari Drive. Oke, siap. Salamnya buat Pak Kasmuri, Pak Sumadi Kasih, Bang Zaitun, Bung Hamami, Mama Mega, Mama Pelangi, Mbak Minas, Mbak Yanti, dan terima kasih Mbak Deta cantik. Sama-sama ya Mas Braling Saputra, katanya selamat bertugas, amin. Terima kasih, semoga sehat selalu, amin. Sehat selalu juga nih Mas Braling Saputra ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat sahabat Stara yang belum sempat request lagu nih, langsung aja request lagu dan kirim-kirim salamnya mungkin, atau mungkin yang mau ngasih kata-kata nih di minggu pagi ini. Kata-kata pantun atau puisi ya, bisa nanti kita bacakan pastinya. Oke, langsung aja yang mau kirim-kirim salam dan request lagu langsung ke nomor 0822-311-00070. Oke, mungkin langsung aja karena waktunya sudah menunjukkan pukul 9 lebih 25 menit ya. Setengah jam lagi kurang lebih nih. Takut nanti lagunya tidak terputarkan, kita langsung aja putarkan lagu requestan dari sahabat Stara pastinya. Ada lagu dengan judulnya Surga Cinta dari Ada Band. Yuk digebol.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat datang niki nggih, Bapak konsumen dari Habutop nggih, leres nggih.
2: Habutop leres.
1: Diceritakan mawon iki Pak, awal mula menggunakan Habutop niku anu kenging napa?
2: Awal mula menggunakan Habutop kula niku sakit kaki. Seluruh tubuh, seluruh kujur kaki, semua sakit sedoyo.
1: Kaki ini rasanya pripun?
2: Rasanya sakit pegel-pegel. Nek dereng dipeak-peak, niku dereng mantun. Sesampunipun dipeak-peak, nembe mawon mantun sakit tilem. Lah niku sederengipun kawula di Habutop. Sesampunipun gunakaken Habutop niku mantun total ngantos sepriki mboten kumat malih. Mula kula niku terus langsung minum Habutop.
1: Sedereng minum Habutop niku jenengan nate berobat mboten timuti-muti napa dereng?
2: Perobatan teng dokter-dokter mawon mboten sembuh niku, mboten mantun. Ngantos dugi tektu mbas obat tengene pak dokter pun mboten dedos. Niku dedos-dedose ngangge Habutop.
1: Oh nggih, berarti alhamdulillah cocok diikhtiari ngagem Habutop niki.
2: Habutop mantun, berarti karena izin Allah mengizinkan harus pakai Habutop mungkin gitu.
1: Nggih matur nuwun Bapak, niki testimoni Kang Ril saking pundi dereng perkenalan wau.
3: Nama saya Bapak Suwarudin dari Perendingan RT 1 RW 3 Banjarmangu Banjarnegara.
1: Oh nggih. Niki pesan-pesan buat pendengar radio yang lain.
2: Menawi kula kali pesan kali kanca-kanca sedaya pendengar radio, menawi panjenengan nggadahi penyakit kados kula, sakit-sakit sedaya sikil-sikil sami pegel, monggo sami ngunjuk Habutop mawon ingkang rutin kados kula, insyaallah dipun paringi mantun saking Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin robbal alamin, insyaallah jodoh kalian Habutop nggih. Amargi Habutop niku ramuan apa Pak?
2: Ramuan arep ingkang saweg ngetop.
1: Mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Restu, beralamat di Jalan Veteran, nomor 6, Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan Toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya, beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah Barat. Apotek Pelita, beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.
5: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Terima kasih masih di 93,4 Star Radio Banjarnegara. Masih bersama dia tadi Minggu pagi ini di acaranya Pop Indo ya, sahabat Stara. Tetap malam ini sahabat Stara nih sampai pukul 10 pagi nanti. Masih dari kawasannya Bendingan Karangkobar Banjarnegara yang tidak lupa disponsori oleh PT Denatur Indonesia. Dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Dikatakan jatuh karena sebagaimana. Ngomong-ngomong tentang Habutop nih, Habutop ini adalah obat herbal ya, yang terbuat dari bahan-bahan herbal pastinya. Ini jatuh. Ada habutus sauda, kunyit, jahe, daun kelor, maupun daun bidara nih sahabat Stara. Kalau habutus sauda ini manfaatnya ini banyak sekali ya sahabat Stara. Bisa buat daya tahan tubuh atau imunitas, bisa untuk peradangan dan antioksidan. Bisa atasi batuk, pilek, dan juga alergi nih. Dan habatus sauda ini di pengobatan Timur Tengah nih dijuluki sebagai obat dari segala penyakit kecuali kematian nih katanya. Waduh, banyak banget ya manfaatnya dari habatus sauda itu sendiri. Dan pastinya di Habutop ini bukan hanya ada habatus sauda, tapi ada juga bahan-bahan herbal lainnya yang mendukung. Jadi Habutop ini banyak sekali manfaatnya nih sahabat Stara. Tunggu apa lagi, konsumsi Habutop setiap hari ya, karena pastinya aman dikonsumsi setiap hari tanpa efek samping pastinya. Obat ini juga sudah bersertifikat halal MUI dan sudah ber-BPOM juga. Bisa sahabat Stara dapatkan di apotek-apotek terdekat dari rumah sahabat Stara. Atau mungkin yang mau order online bisa langsung ke TikToknya Stara Radio Banjarnegara atau langsung ke nomor 0822 3110070.

0: Bapak, dari tadi Bu perhatiin kok baca korannya cuma dibolak-balik. Kalau mau kipasan, pakai kipas aja, Pak. Jangan pakai koran.
1: Apaan sih, Bu? Ini Bapak lagi nyari berita yang tulisannya gede-gede.
0: Mana ada, Pak. Yang ada cuma judulnya doang. Emang Bapak nggak bisa baca tulisan sekecil itu?
1: Iya nih, Bu. Bapak kayaknya harus beli kacamata baca deh. Mata Bapak pegel kalau lihat tulisan kayak gini.
0: Ya ampun, Pak. Mending diikhtiarin dulu pakai Vitama dan Vimata. Vitama itu kapsul herbal yang baik loh, Pak, buat menjaga kesehatan mata. Diminumnya 3 kali sehari, 2 kapsul aja. Terus, Vimatanya itu ditetes 2-3 kali sehari, masing-masing 1 tetes. Tuh, si Jamal tetangga kita dulu aja. Dulunya kan kemana-mana pakai kacamata. Sekarang udah mulai jarang pakai kacamata. Katanya sih minus matanya membaik berkat Vitama dan Vimata.
1: Oh, iya deh, Bu. Besok bareng Ibu ya beli Vitamanya.
0: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi UD Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Penican, dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Terima kasih Mas Iris, saluran hiburan dan informasi 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Kau hadir. Tidak terasa ya sahabat Setara, waktunya sudah menunjukkan pukul 9 lebih 55 menit nih. Tandanya acara Pop Indonya sudah mau selesai nih sahabat Setara. Terima kasih buat sahabat Setara yang sudah mau bergabung, sudah menemani Deta dari pukul 6 pagi tadi sampai pukul 10. Terima kasih buat yang kirim-kirim salam dan request lagu. Buat sahabat Setara yang mungkin stay tune di Star Radio Banjarnegara tapi belum sempat kirim-kirim salam dan request lagu, terima kasih juga, tetap selalu stay tune di 93,4 Star Radio Banjarnegara. Semoga apapun aktivitasnya di hari Minggu ini diberikan kelancaran ya, tetap semangat dan semoga sehat selalu. Dan juga mohon maaf apabila banyak kata-kata yang kurang berkenan, banyak salah yang mungkin bercandanya berlebihan atau tidak sopan. Deta mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi sahabat Setara, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Karena nanti siang akan dipandu bersama Mbak Uni pastinya. Oke, nanti untuk menutup acara Pop Indo pada pagi hari ini, Deta punya lagu dari Drive dengan judulnya Melepasmu. Mungkin dari Deta cukup sekian, Deta mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya.

0: Caca?
1: Iya, Ma.
0: Tolong anterin pesanan Nastaria ke Bu Eni ya. Itu loh yang rumahnya samping apotek Cahaya Medika.
1: Oh, Bu Eni yang cantik itu ya? Baik, Ma.
0: Oh ya, jangan lupa Mama titip beliin Habutop sekalian ya. Di apotek dekat rumah Bu Eni. Stok Habutop kita udah habis nih.
1: Loh, emang Mama belum sembuh asam uratnya? Kok beli Habutop lagi?
0: Udah sembuh sih. Cuma Mama pengen konsumsi Habutop terus biar daya tahan tubuh selalu terjaga.
1: Oh, oke, siap deh, Ma.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop

0: Sinetro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01, RW 01, Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003, RW 001, Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04, RW 04, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Pencurian sepeda motor.
2: Ih, salah.
1: Curahan perasaan dan humor.
3: Nyong di bala, jenengane blebung. Nah, kaki blebung ge, cita-citane ke seorang pengusaha hewan ternak sukses nang desa kana. Wih, hewan-hewan sing ternak contone ya. Karena

apa temenan malam minggu bareng alun-alun gak apa montoran nyari gue mau gak apa montor bebek gue mau dasarnya tak kakek belebongan orang tau nolak montor murahnya barang montor gue mantan bagus ending panggung-panggung.

0: banter ya siji, las pokoke siji terus. Ayah ngapa njajal tiriki yo. Wah, kaki blewung numpak motor gigi siji.
1: Mandek, mandek.
2: Ada anggota pramuka, mengi-mengi, dindas ngapa kok anggota pramuka? Lagi kemah apa kepriwiri, kak?
1: Rika gue ngomong aja sembarangan, Rika, ya. Nyongke polisi, polisi. Lagi kemah sama kepriwiri, pramuka, kepriwiri.
2: Polisi, ya. Lamina pernah mendapatkan jasena. Ujaraku pramuka, polisi, ya. Oh, kepriwiri, polisi. Ada kabar apa, kak?
1: Sembarangan dikari ngomong jajal karo polisi ku mandar ngajeni mandar ngormati sendeng aja ya karo balane bali ngomong aja.
2: Oke, masalah hormat menghormati nyong paling tayang pak polisi, masalah harga menghargai nyong bisa nyong, tapi nyong takon harap erikanu ke prive nyong lagi numpak motor kepenak-penak lagi jajal motor anyar mau tindek sekarang pada kaya gue nyong sim gama SNK wis duwe BPKB tak foto kopi bolulah segala KB ini helm tuh ngangguni standar nganggu loro maning das dungu tak helmin, das ngisor tak helmin KB malah tindek itu sekarang yang pribe
1: ya pak nyung saya pak lambin ini kayak gue mabuk aja ngegas lu ngomong nyung gue harap orang nilang kue harap orang nangkep kue ora si mesen kan nyung yang buat takon BPKB buat bolulah selebar yang ngono helm buat tinggung arah loro apa telu pas papak sanggapnya bencong orang urusan tapi nyung pengen ngetok mengingatkan nyong sebagai petugas lalu lintas mengingatkan Rika gue udah nganggu motor aja gigi si jipae buat gigi si J agar kira-kira dong hanya 10 meter masukkan gigi kedua gelap nah kumis 10 meter maning utama 10 meter gigi ketiga didak gelap nah lah kok gak melakukannya motor wis mandan teratur gigi papatnya digelap gelap. Nah, kan kepenak orang kruweng nang kuping lho. Surak napote seorang mesine kuwi arep gigi siji tuh ya ngecat pisan.
2: Ujarku Rika polisi ta polisi, lalu lintas tapi orang ngerti kehematan. Hemat kuwi pangkal kaya Pak Polisi. Ki maksudnya nyong bisa nganggo gigi siji terus, men kon hemat. Dadi nganggo gigi nyong sehemat mungkin, satu persatu dintengan depit, ora sekaligus teng papat kaya gue. Untuk siji dinteng nang kok harus dinteng gigi siji nempel gigi loro. Kok gigi siji besok kena dingko gigi loro gigi telu gigi papat sing irit.
0: Dasar bocah desa ngerti motor anyar kayak gini kang. Nah wis ya nang polisinya di jorna baik gue pancan mangkel banget sih polisinya yuk mangkel pisan bonone diinget nah kok malah jadi nantang kayak gue malah ngomong-ngomong si orang genta lah kang ayo deh kaki blebung melaku maning gue karo motor weng ketemu lampu abang ijo ketemu traffic light mandek jejeran karo polisinya maning gue kayak ngapain tilik aja.
1: Wah, Dun, kok Priwe, bisa tengok gue gigine? Pernah kan yang ngamit temen gigine orang teng-teng, gue mau montor, gigine si jibai.
2: Pramuka, orang sarewel. Buta pramuka kan lagi ngebeti kelapa, ke untuk nas kelapa gue, itu bahasa yang anuni kelapa ngilumpat, anjung gini kelapa pelajong nang dalan.
1: Dikali ngomong aja, sekarang pada mereka tengok polisi, apa? Polisi, udah anggota pramuka, ben.
2: Lambinnya emang dan mirip coklat-coklat.
1: Bisa menikra ngomongnya anggota pramuka bruk sirai kepenang nyong bisa nyong jalan elapunnya misi joknya
2: yang kok ya
1: duh juga misi jok elapunnya kaya mulai mandek baik antre nyiburi antre
2: nyong melakunya emang kok nyong jalannya emang kok pak polisi sabar
1: nantinya pake elapunnya misi jok kaya elapunnya lalu lintas ngosil kabang maning
2: bawa nyong pernah jalan kok pokoknya nyong belum laku, pokoknya nyong belum jalan. Nek engko warna favorit nyong wis murup. Warna favorit nyong biru, kok ngene biru, nang ora putih cok.
1: Rika buat mau tadi nak kena kata motornya mana korban biru kang lapure kang lapure kurang bangun ini cok kena tuh motor ubes padalan.
0: Oke pancen ya jenenge kaki blebung jantung desa melitrak nukuni motor anu ngerti peraturan lalu lintas wong anu nang traffic light ngene lampu ijo ora mlaku jare mung ngenteni warna favorite murup warna biru dah. Ya wis oke dari kejadian itu kang 1 tahun berlalu ah ke usahane hewan ternak isi kaki blebung makin maju makin pesat Maju, akhirnya kaki blewung tuku mobil. Montor bebeknya malah akhirnya dilepok namburi, dilepok nang kandang bebek. Dadi apik banget anak-anak, bebek numpak bebek. Tapi ya sudahlah, kita lupakan montor bebeknya. Sekarang kita melihat bagaimana apa ya mobil anyar kaki blewung. Wah, ge. Sedan. Wah, gembok. Ya jangan numeling pisan, ge. Warnane nek ora biru ora, pokoke sedan warna biru. Barang wis wengi nek mari ngalun-alun dewekan. Nah, nang dalan ketemu traffic light maning, ketemu lampu bangjo maning, mandek. Ternyata polisi sing mien gue mau, pas wengi gue lagi jaga nang lampu abang. Wah.
1: Undangin sama Rika, saya
2: sudah berdekat. Kamu
1: undang Rika?
2: Undang Rika sama Maning, Cik?
1: Ya, polisinya udah pramuka, Nyong. Oh, bikin muruan. Polisi gitu, polisi. Udah pramuka.
2: Wah, sih, dari polisi Rika aja. Pambilnya kerja saya apa, Teneng.
1: Rika sih ingin ya, si tau lupa motor gini si Ciba, kamu makan kudul balik, si ingin lampu abang hijau orang gelam laku, gara-gara tapi kita teror nasi warna biru ya. Wah, ini tambah ganteng Rika, kang. Tuh, jangan ke mobilnya siapa ke, mobil anjar pak.
2: Ya ke, kok mobilnya nyoh anjar, Jan. Rika lagi jaga, kena pak.
0: Lah, kang, ngobrol ke, polisinya karo kaki blewung, tapi kaki blewungnya nang jero mobil, baik. Nah, polisinya gue, polisinya nang jaba, ayo ngobrol, kalingane mandek suwe banget. Pertama lampu kuning. Nah, barang si kuning mati, si abang murup lampune. Oh, lampu lalu lintas gue mau. Nah, barang pas lampu abangnya murup, kayak kemana lawang mobilnya dibuka. Nah, si kaki belakang gue mau. Lawang mobilnya dibuka, si gile tidur nasi cek. Ngenteni, baik pas lampu abang gue, ngenteni lampu hijau, baik. Ya posisinya sekali gue baik, sikil cici nang jero mobil, sikil kewe nang jero mobil, sikil tengen nang jaba, ditokna, diduna maring gili malah gue mau lapangnya dibelak baik gue nang kaki blewung. Polisinya penasaran, langsung takon gue mau karo kaki blewung, jajal deli kejo.
1: Eh bang, gue mantan bener sering jajal lu dengan mobil gue, anggap mobil gue sabuk pengamannya tinggo, sikilnya jemeto. Cepetan dipona gue sikile, aja nanti bapaknya lapangnya ditege. Kira misalnya selamu, cepetan dipona sikile.
2: Oh alah, nyon sewa pak polisi, kelalen, nyon biasa numpak motor. Mobil orang belum dicakak ya, usahku kayak motor bae. Sikile kudu nyakang, lampu abang. Alen.

0: dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Yulianti Hasanah, beralamat di Desa Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Mau mendengarkan lagu campur sari yang asik-asik? Di sini saja kita simak acara Campur Sari Kancani Ati. Di 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Tadi ibu dapat 20 ribuan banyak loh, Pak.
1: Astagfirullah, coba sini, Bu. Ibu cek sendiri nih. Nih, tuh.
0: Mana?
1: Tuh.
0: Iya Allah. Berarti dari tadi pagi ibu salah ngasih kembalian terus dong.
1: Astagfirullah.
0: Astagfirullah, rugi dong kita, Pak.
1: Ya.

0: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma Farmasi yang beralamat di Jalan S. Parman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BRI Unit Bukateja.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa? Silahkan diperkenalkan, Pak.
2: Dengan Bapak Adi.
1: Bapak Adi ini alamatnya di mana, Pak?
2: Di Treleng, Pak.
1: Ya, Bapak itu kemarin beli Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Bisa dibagi pengalamannya, Pak? Itu untuk mengatasi keluhan apa ya kemarin Vitamanya?
2: Beli Vitama waktu itu mata saya merah-merah, Mbak. Berair, pegel juga karena kena samper mata.
1: Yaitu habis berapa botol, Pak?
2: Satu botol belum habis, udah sembuh, Mbak. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Beli di mana ya kalau boleh tahu?
2: Kebetulan rumah saya dekat apotek, Mbak. Jadi saya beli di apotek.
1: Oke, terima kasih. Dan terakhir ya, Pak ya. Ini kan didengarkan di radio. Pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan, Pak.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan narasumber pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Asifa beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjar Negara. Toko Kelana Kembara beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda, Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara, tepatnya depan Bank Surya Yuda, Purwonegara.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya namanya Bapak Cahyudi.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya dari Wanasari, Cibonto, Grombol Tarukahan, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
2: Iya.
1: Sebelumnya tahu dari mana, Bapak?
2: Saya dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Bapak punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama sekarang gimana, Bapak?
2: Alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama jelas membaik.
1: Ya, udah habis berapa botol, Bapak?
2: Saya udah habis 2 botol.
1: Mungkin ada pesan-pesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana, Bapak?
2: Kesan-kesan saya buat semuanya yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotik atau di radio. Yang saya alami khasiatnya nyata.
1: Iya,
2: Vitama solusi kesehatan mata.
1: Iya, baik Bapak. Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Kaligondang. Dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang, Kecamatan Kejobang, Purbalingga, atau samping Alfamart Kejobang.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Winda?
1: Eh, iya Mbak.
0: Bentar. Kamu gemukan ya?
1: Iya Mbak, alhamdulillah bebekku naik 4 kilo.
0: Syukurlah, padahal dulu kamu kurus tinggi kayak tiang listrik. Mana dulu kamu tuh, maaf ya, sering sakit-sakitan lagi.
1: Ah, Mbak, iya nih Mbak. Semenjak aku konsumsi Habutop, selain daya tahan tubuhku makin kuat, nafsu makanku juga jadi mantap. Gak laki-laki deh pilih-pilih makanan. Terus nih ya, energi di setiap aktivitasku tuh meningkat, gak gampang capek.
0: Syukur deh, tapi hati-hati loh ya, keterusan nanti malah melar.
1: Iya enggak dong Mbak, aku juga lagi jalanin diet sehat, olahragaku teratur. Kan lebih baik berat badan tetap, tapi postur tubuh tetap stabil. Jadi, aku selalu sehat dan tetap gak kelebihan berat badan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Prima yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigaluh, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigaluh yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigaluh, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.

0: pendengar, kita simak penuturan salah satu pengguna Habutop berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebelumnya terima kasih atas waktunya ya Pak ya.
2: Oke.
1: Sebelumnya bisa diperkenalkan terlebih dahulu mungkin ini Pak.
2: Oke, perkenalkan nama saya Pak Teguh saking Kota Banjar, RT3 RW2, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.
1: Pak Teguh ini pertama tahu Habutop ini dulu dari mana ini Pak?
2: Saya pertama dengar Habutop itu dari radio Mas.
1: Dari radio ya? Iya. Terus pengalaman menggunakan Habutop ini untuk apa dulu Pak?
2: Dulu saya itu merasakan sering mumet Mas.
1: Pusing ya?
2: Dela-dela pusing, mumet. Kayaknya tensinya tinggi apa ya Mas?
1: Tensinya tinggi ya.
2: Oke.
1: Bisa jadi seperti itu Pak. Terus setelah mengkonsumsi Habutop ini ada perbedaan atau tidak Pak?
2: Alhamdulillah Mas, wonten Mas.
1: Okay.
2: Setelah minum mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah pusingnya hilang. Jangan ditensi, alhamdulillah normal Mas.
1: Berarti sudah habis berapa botol ini Pak Teguh?
2: Saya satu botol belum sih Mas, belum sampai habis.
1: Botol satu, yang besar ya?
2: Yang besar ini kan isi 200 kapsul, ya wis separuh punjul Mas, wis menteng.
1: Berarti dulunya itu tensinya memang agak tinggi ya Pak ya?
2: Oke, keturunan Mas, nek tensi kan lebih ke keturunan, alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah dicek normal Mas.
1: Alhamdulillah, terus pesan-pesan untuk pendengar yang lain ini Pak?
2: Untuk pendengar yang lain, jangan ragu untuk mengonsumsi Habutop karena nggak hanya untuk tensi, di keterangan itu banyak untuk penyakit lain juga Mas.
1: Ya, terima kasih Pak Teguh atas ceritanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat.
2: Amin, Ge. Terima kasih juga Mas.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotik Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotik Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotik Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Isi Mas minta waktunya sebentar.
2: Ya, boleh.
1: Sebelumnya perkenalkan dulu, ini dengan Mas siapa ya?
2: Saya Mas Ramadan Wahyu.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya Blitar, Madukara.
1: Blitar, Madukara, oh iya Mas. Ini sebelumnya Masnya ini punya keluhan apa?
2: Ini keluhan saya itu badan pada pegel-pegel Mbak. Terus pada nyeri, di pinggang pada sakit semua. Terutama bagian tengkok leher situ.
1: Oh iya, terus Masnya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya, saya udah beberapa bulan ini mengkonsumsi Habutop dan alhamdulillah ada bedanya.
1: Sudah berapa botol Mas?
2: Saya udah habis 4 botol.
1: Masnya ini tahu info tentang Habutop ini dari mana Mas?
2: Saya tahu tuh dari radio Mbak. Saya kan pendengar setia radio.
1: Oh iya. Terus langsung beli?
2: Ya, pertama langsung beli coba-coba. Kok enak di badan. Akhirnya terus keterusan sampai sekarang. Saya kalau nggak minum Habutop itu rasanya greges Mbak.
1: Ini saran-sarannya untuk orang lain yang belum menggunakan atau mengkonsumsi Habutop, gimana Mas saran-sarannya?
2: Ya, saran-saran untuk seterus-terus semua. Bagi yang punya keluhan badan pegel-pegel, pinggang pada sakit, leher cengang, minumlah Habutop. Karena saya sudah merasakan sendiri, efek dari minum Habutop itu sekarang badan jadi enak, jarang sekali pegal-pegalnya.
1: Oke Mas, terima kasih ya, karena Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Ponjen, yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Ponjen Pagedongan. Agen Apotek Arrayan, yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Leksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat, yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma, yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.
5: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Pak Pur. Waduh, masih ngantar-ngantar paket aja nih. Udah malam gini.
1: Hehehe, namanya juga mencari rezeki, John. Oh iya, John, tumben jam segini baru pulang. Waduh, matamu merah banget. Mabok ya?
0: Astagfirullah, Pak Pur, sembarangan aja. Ini saya habis lembur, masa lo Pak. Ini mata lama-lama bisa minus deh. Pagi sampai malam gini ngadepin komputer sampai pegel.
1: Hati-hati lo, John, radiasi itu.
0: Itu dia, Pak, yang saya takutin.
1: Mending gak ya saya nih, rutin konsumsi Vitama, kapsul herbal untuk menjaga kesehatan mata. Nih kayak saya, mata selalu aman malam-malam, di jalan gak pernah silau berlebih berkat rutin konsumsi Vitama dan pakai Vimata cairnya.
0: Wah, pantas Pak Pura mana-mana aja penglihatannya. Oke deh, besok saya beli Vitama sama Vimatanya. Oh iya Pak, belinya di mana?
1: Tenang, besok kan libur nih. Saya anterin ke radio deh. Sekalian saya juga mau beli lagi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Indomart Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya nama Pak Marianto, alamat Gempalan RT 02 RW 15 Dusun Pagelaran Desa Selbu, Kecamatan Majenang.
1: Iya. Ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
2: Iya, betul memang.
1: Iya, tahu dari mana, Bapak?
2: Saya tahu dari iklan-iklan, tahu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, Bapaknya punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya punya keluhan mata minus, penglihatan buram, tapi alhamdulillah setelah minum Vitama habis 3 botol, mata saya penglihatan normal kembali.
1: Membaik ya, Bapak?
2: Membaik.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak, gimana, Bapak?
2: Oh iya, pesan-pesan saya yang punya keluhan mata minus seperti saya, jangan ragu, beli Vitama ini, Vitama solusi.

0: kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya, di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
3: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
2: Di Apotek Sibebek, alamat Jalan Raya Jatilawang, Sibebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Sibebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pak, mohon maaf mengganggu waktunya.
2: Iya.
1: Bapak, apakah benar saya dengar ya, ingin mengkonfirmasi apakah pengguna produk Vitama?
2: Iya, benar sekali.
1: Boleh diperkenalkan atas nama siapa dan alamat rumah dari mana?
2: Perkenalkan, nama saya Suherianto. Alamatnya Jalan Dwi Pantara, RT3 RW1 Argapura, Kelurahan Kalijaga.
1: Mohon maaf ya, Bapak Suherianto, mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Saya mempunyai keluhan di mata bintik-bintik atau terkena alergi. Karena bakteri saat berkedip itu membuat sakit.
1: Iya, lalu bagaimana manfaatnya setelah menggunakan Vitama?
2: Setelah mengkonsumsi Vitama, manfaat yang telah saya rasakan, mata bintitan sudah jarang dan pastinya membuat mata lebih sehat.
1: Alhamdulillah ya. Bapak Suheri, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
2: Sarannya, yang mempunyai keluhan mata bintitan, jangan ragu, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Bapak Suhairi.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Cipa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis, dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas atau Utara Pasar Tambak Sogra.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: Baru saja kita bersama-sama di acara Campursari Kancane Ati. Campursari Kancane di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Mari kita ikuti acara selanjutnya.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara, Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Berican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.
2: Setara Radio Banjarnegara.

0: Sari, gak enak amat mukanya ditekuk gitu. Ada apaan?
1: Ah, berisik, Cok. Aku lagi darah tinggi nih.
0: Hus, santai, men, santai. Sini, sini, sini. Masuk dulu ke rumah.
1: Lah, mau ngapain, Tok?
0: Udah, masuk.
2: A few moments later.
0: Sini, duduk dulu. Tak kasih habu, Tok. Mumpung lagi baik nih. Terus mumpung lagi ada rezeki juga. Nih, aku kasih yang 50 kapsul ya.
1: Kok obat?
0: Lah, katanya darah tinggi. Ini tuh bagus buat melancarkan peredaran darah. Baik anemia atau darah tinggi, sebaiknya minum habu top.
1: Kalau itu sih aku tahu. Dan bukan cuma itu, banyak juga khasiat yang lainnya. Tapi bukan darah tinggi penyakit, Toto.
0: Lah, terus?
1: Lagi emosi. Ini ayam gak tahu pada kemana, gak pada pulang, emak udah ngomel-ngomel.
3: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kita ikuti kisah konsumen dari Habutop yang satu ini. Mohon diperkenalkan dulu mungkin Bapak.
2: Nama saya Imam Muhlisin, saya dari Tekik, RT3 RW3, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Pak.
1: Di Banjarnegara tentunya ya, Pak ya?
2: Iya, betul sekali.
1: Dulu pertama tahu Habutop ini dari mana, Bapak?
2: Pada saat saya muter radio itu dengar bahwa ada obat Habutop yang mampu mengobati seperti lesu, pusing, terus geliengan seperti itu, Pak. Akhirnya saya mencoba untuk membeli, Pak.
1: Terus setelah mengkonsumsi ini ada perbedaan atau bagaimana mungkin, Pak?
2: Alhamdulillah, Pak, setelah saya mengkonsumsi Habutop ini, perubahannya drastis sekali, Pak. Ada perubahan yang saya rasakan seperti itu, Pak.
1: Jadi ada perbedaan, jadi lebih baik ya, Pak ya?
2: Sangat ada perbedaan, Pak, untuk menjadi lebih baik, Pak.
1: Terus ini saran-saran untuk pendengar radio yang lain atau teman-teman saudara di sekitar ini bagaimana ini, Pak?
2: Ya, untuk para pendengar, para saudara-saudara, teman-teman semua yang mempunyai keluhan seperti sering pusing, sering keliengan, terus sering capek, bisa dicoba, Pak. Bisa dicoba Habutop ini karena saya sudah mencobanya dan alhamdulillah saya merasakan sendiri. Jadi kalau teman-teman pengen membuktikannya, silakan untuk mengkonsumsinya seperti itu, Pak.
1: Terima kasih Bapak Imam atas ceritanya, mudah-mudahan membantu para pendengar yang lain atau calon konsumen yang lain biar tambah mantap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio bersama konsumen dari Habutop, salah satu ibu rumah tangga dari Wanayasa ini, pengalamannya seperti apa? Langsung kita simak. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Ibu?
2: Perkenalkan, nama saya Ibu Yulianti Hasanah dari Susukan, RT 1 RW 1 Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Ibu Yulianti ini dulu tahu dari Habutop dari mana, Ibu?
2: Dari iklan radio.
1: Pertama menggunakan sampai sekarang ini pengalamannya seperti apa, Ibu?
2: Pengalaman saya menggunakan Habutop karena herbal kan untuk melancarkan kesuburan, melancarkan haid. Karena saya suka menggunakan Habutop karena herbal dan tidak ada efek samping.
1: Terus ada perbedaan setelah atau sebelum konsumsi dan setelah konsumsi ini, Ibu?
2: Ya, ada perbedaan. Sebelumnya haidnya tidak lancar, setelah memakai Habutop saya haid itu lancar terus setiap bulannya.
1: Terus sudah berapa lama menggunakan Habutop ini, Ibu Yuli?
2: Sudah hampir 1 tahun.
1: Pesan-pesan untuk pendengar radio yang lain atau teman saudara dari Ibu Yuli nih yang belum menggunakan Habutop?
2: Yang belum menggunakan Habutop, pesan dari saya, jangan lupa pakai Habutop karena Habutop itu ramuan Arab paling ngetop.
1: Terima kasih Ibu Yulianti atas testimoninya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi nomor 16 Dusun 1 Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya di Perempatan Pasar Wanadadi.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Selamat siang sahabat Star, dan happy weekend. Wah, weekend dengan kondisi yang masih sepi-sepi aja nih sahabat Star. Kenapa sepi? Karena Uni tadi OTW dari rumah sampai di studio tuh sepi banget ya. Jalanan juga agak kayak lenggang gitu. Mungkin kayak orang-orang habis sibuk kemarin Agustusan ya, rame banget, terus sekarang tiba-tiba sepi tuh kayaknya jadi berasa gitu ya. Tapi kalau hari-hari udah terbiasa seperti ini, kayaknya gak, ya biasa aja, gak sepi-sepi banget. Atau mungkin ada banyak sekarang tontonan-tontonan di dukuh masing-masing atau mungkin di desa masing-masing ya. Jadi untuk di wilayah kecamatan atau lebih tepatnya wilayah yang paling gede di kota tersebut. Kayak kecamatan Karangkobar paling gede di Karangkobar nih misalnya ya sahabat Setara. Jadi mungkin udah mulai sibuk dengan kehidupan masing-masing atau mungkin sedang liburan ya. Karena kan mungkin hari-hari kemarin sangat sibuk sekali ya sahabat Setara mengurusi acara pemuda-pemudi, Karang Taruna, atau mungkin acara dukuh RT RW, kecamatan, kabupaten, dan lain sebagainya. Jadi mungkin ini adalah waktu yang tepat sahabat Setara beristirahat sambil berjalan-jalan, atau mungkin ada juga yang sedang mudik ya. Oke, dan weekendnya bakal Uni temenin hingga pukul 5 sore nanti. Ada dua acara yang bakal Uni pandu, ada Tembang Tarling, dan juga di jam 3 sore nanti ada di Beres Bebas Request. Karena berhubung Mas Ute di hari Minggu seperti biasa libur ya sahabat Setara, jadi Uni nemeninnya sampai di jam 5 karena masuknya jam 1. Dan tadi udah ditemani Deta dari acara pagi hingga di siang ya. Tadi ada Deta di pukul 6 hingga pukul 10. Jadi sahabat Setara sudah menikmati pop Indonesia, sama tadi ada lagu dangdut remix di pagi hari. Dan untuk sahabat Setara yang mau bergabung bersama Uni di Tembang Tarling, Uni tunggu hingga pukul 3 sore nanti karena Uni open request hingga pukul 3 ya. Tentunya di 08223110070 di 08223110070 dengan disponsori oleh Vitama, solusi kesehatan untuk mata, dan juga The Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Di sini sudah tersedia dalam playlist ada Hukum Karma, tadi udah Buntut Lion ya, Liong terputarkan sebagai pembuka, dan lanjutnya ada Hukum Karma. Walaupun di agama kita Islam tercinta itu tidak ada karma ya, yang ada itu apa sih, kalau kemarin tuh disebutkan pokoknya ada salah satu ayat dalam Al-Quran itu menyebutkan pada intinya sesuatu yang ditanam itu yang tumbuh. Jadi kalau kita nanamnya kebaikan, ya berarti yang kita panen adalah kebaikan. Tapi kalau kita menanam keburukan, berarti yang kita panen juga keburukan ya. Jadi tergantung apa yang kita tanamkan, tapi tidak dimaksudkan dengan karma ya. Jadi ini kita coba cari tahu aja deh lagunya ya sahabat Setara, kita nikmati. Sambil nunggu sahabat Setara yang mau bergabung di siang hari ini bersama Uni di Tembang Tarling, Hukum Karma siap di clearkan.

0: kok ayam-ayam kita jadi banyak ya? Perasaan kita cuma punya 6 ekor. Kok jadi kayak ada 10 ekor?
1: Masa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kok Pak, bener? Hah? 10 dari mananya sih Pak? Bapak nih, ada apa sih sama penglihatannya?
0: Aduh, kenapa ya Bu? Pantesan Bapak jadi suka kurang fokus kalau kerja. Apa yang Bapak lihat tuh selalu seperti ganda?
1: Nah, itu namanya penglihatan ganda Pak, alias diplopia. Harus pakai lensa prisma itu Pak.
0: Aduh, bisa sembuh ya Bu?
1: Nih, mumpung belum parah-parah banget, ikhtiar aja pakai kapsul herbal Vitama Pak. Kayak Bu Le tuh, dirutinin minum Vitama, katanya alhamdulillah ada perubahan. Cuma ya begitu, harus sabar, rutin, telaten minumnya. Katanya sih, Vitama bisa buat membantu mengobati penyakit mata, mau itu katarak, rabun, presbiopi, glaukoma, atau diplopia kayak Bapak.
0: Ya udah tuh Bu, beliin Bapak Vitama itu, kita ikhtiar ya Bu ya.
1: Siap Pak, nanti Ibu beliin ya sekalian bayar arisan ke Bu Tanti.
0: Oke.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Masjid Cengho.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas.
1: Iya. Namanya Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Yasin.
1: Alamatnya dari mana, Bapak?
2: Cibungkul.
1: Iya. Tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Ini betul Bapak mengonsumsi Vitama? Betul.
2: Betul.
1: Ya, sebelum mengonsumsi Vitama, Bapak punya keluhan apa, Pak?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
1: Iya, dan sekarang sesudah mengonsumsi Vitama gimana?
2: Sekarang alhamdulillah jelas lagi buat melihat jauh.
1: Udah habis berapa botol, Pak?
2: 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu lagi beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.
2: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
3: 93,1 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Undi Tentu Jadi Tebang Tarling yang menemani sahabat Sarah hingga pukul 3 sore. Dengan lagu yang sudah banyak terputarkan ya sahabat Sarah yang tersedia di dalam playlist dan tentunya menghibur sahabat Sarah di siang menuju sore ini. Dengan suasana yang masih cerah tapi terasa dingin tapi terasa sumuk, aduh gimana tuh, terserah deh. Oke sahabat Sarah, weekend pada ngapain sih weekendnya tuh? Jalan-jalan ya, apa ada yang di rumah aja nih? Aduh, sambil keluar dong, jangan mager-mageran terus ya sahabat Setara, tidak sehat mager-mageran terus tuh. Ayo coba bersosialisasi ya dengan banyak orang. Ya tidak selalu bahwa bersosialisasi dengan banyak orang itu konotasinya bakal menggibah, enggak. Ya semua itu tergantung dari diri kita sendiri, bagaimana cara kita menempatkan di dalam apapun ya. Jadi kalau kita tetap menjadi diri sendiri, ya insya Allah aman, gak bakal kena angin sana sini ya. Oke sahabat Setara, ngomongin angin ya, walaupun sekarang-sekarang tidak begitu banyak angin sih ya sahabat Setara, tapi tentunya dengan cuaca yang sekarang ini adalah sedang tidak bisa diprediksi. Karena kita seperti biasanya kita tahu bahwa kita itu lagi di musim kemarau ya sahabat Setara, tapi ternyata kemarin-kemarin juga hujan. Dan mungkin ada beberapa di tempat sahabat Setara tuh sorenya yang sudah mendung, gerimis dan juga hujan. Dan di tubuh itu gak enak banget ya sahabat Setara, apalagi kalau tubuh tidak bisa beradaptasi dengan baik di segala cuaca. Jadi diibaratkan tuh kantem sana sini ya sahabat Setara. Karena paginya panas ya, sorenya mendung terus gerimis, jadi emang agak kerasa gak enak di badan. Jadi pastikan sahabat Setara selalu menjaga imun tubuh supaya selalu terjaga kesehatan tubuhnya dengan rutin konsumsi Habutop setiap hari. Jadi biar setiap harinya aman, bisa bekerja dengan santai, bisa melakukan aktivitas lain seperti biasanya, bisa lebih produktif ya sahabat Setara. Karena kita hidup dituntut di zaman sekarang itu kalau diam saja ya udah, ya mau gimana lagi ya nggak apa-apa. Tapi ya kalau bisa lebih produktif lagi ya. Karena dengan kita produktif kita itu sibuk. Jadi saat kita sibuk itu kita tidak terlalu fokus dengan hal-hal yang tidak seharusnya kita pikirkan ya. Tapi kalau kita saat kita itu menganggur atau lebih banyak diam, itu biasanya kita fokusnya tuh pada pikiran-pikiran yang negatif ya, pada akhirnya overthinking. Jadi di rumah itu ya kalau bisa tetap produktif, bisa melakukan apa, misal nanam-nanam sayur atau nanam-nanam bunga ya, atau mungkin bebersih rumah atau mungkin apapun itu ya sahabat Setara, karena segala kegiatan itu bisa dilakukan asal kitanya itu punya niat dan punya kemauan. Oke, dan kita kembali lagi ke Habutop ya sahabat Setara. Yang penting jangan lupa rutin konsumsi Habutopnya. Ini bisa dikonsumsi untuk remaja bisa, untuk orang tua juga bisa, apalagi untuk lansia ya, ini bisa banget. Apalagi kalau lansia itu rentan sekali dengan berbagai macam penyakit. Karena apa ya? Karena memang kondisi tubuhnya itu sudah tidak seprima waktu saat muda. Tapi kalau misal masa mudanya itu banyak menjaga pola hidup sehatnya, insya Allah tuanya juga masih tetap kelihatan tuh tua. Enggak, maksudnya ya semua orang bakal menjumpai tua ya, kulit keriput itu kita bakal menjumpai hal itu, tapi jiwa muda, energi muda itu yang tidak mesti semua orang merasakan di masa tuanya. Jadi pastikan ya, selalu jaga kesehatan, menjaga pola hidup yang sehat dimulai dari saat muda. Dengan apa? Makan yang teratur, yang bergizi, tidur yang cukup, terus pengelolaan emosi atau stres dengan baik ya sahabat Stara, olahraganya juga teratur, air putihnya cukup setiap hari. Terus kemudian juga rutin konsumsi Habutop ini sebagai pemasok multivitamin alami, karena Habutop ini bisa menjaga sahabat Stara biar awet muda. Karena dari beberapa bahan yang terkandung di dalamnya itu ada yang memang bikin bagus kulit ya, jadi bisa awet muda ya, pastikan dikonsumsi rutin setiap hari. Bukan berarti kalau pengen muda terus-terus dikonsumsi satu botol dalam sekali minum, enggak ya, itu enggak ada aturan seperti itu. Konsumsinya tetap satu hari 3 kali, sekali konsumsi 2 kapsul. Rasakan manfaatnya ya sahabat Stara, sudah bisa dipastikan kalau yang rutin konsumsi Habutop bakal terhindar dari berbagai macam keluhan penyakit. Sudah ber-PPOM dan bersertifikat halal sudah tersedia di setiap apoteknya. Karena sudah teruji klinis, sudah lulus BPOM dan lain sebagainya. Jadi ini sudah legal ya, sudah dipasarkan dimanapun termasuk di setiap apotek. Dan untuk sahabat Stara, ini bisa pakai sistem COD juga ya. Yang mau pembelian via online bisa langsung di akun TikTok Stara Radio Banjarnegara. Kalau misal nggak bisa COD sendiri, nanti hubungi aja ke nomor WhatsApp Stara Radio Banjarnegara ya. Tinggal menghubungi, kirim nama lengkap, alamat lengkap, nomor telepon, terus produk yang mau dipesankan. Nanti bisa langsung dibantu pengiriman dari sini. Tentunya hubungi di 0822 31 1070, di 0822 31 1070.

Oke, sahabat Story, belum bergabung bersama Uni di siang hari ini. Uni masih open request hingga pukul 3 sore nanti ya. Jadi silahkan bergabung. Dan yang sudah bergabung sepertinya siap Uni sapa nih satu persatu atau mungkin beberapa dulu biar lagu bisa langsung terputarkan. Yang mau bergabung melalui telepon juga boleh ya. Silahkan bisa bergabung dimulai dari sesi kali ini. Dan belum begitu banyak yang bergabung bersama Uni, jadi kita sapa yang ada dulu. Ada Mbak Yanti di Bilungan yang sudah bergabung nih. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir minta temannya Bandungan Karet. Bendungan ya, sanes Bandungan. Atau Kesandung Cinta. Kesandung Cinta hasilnya berbunga-bunga ya sahabat Setara. Karena tidak semua orang bisa merasakan cinta. Jadi kalau yang sekarang sedang merasakan cinta itu harus bersyukur ya sahabat Setara. Dan salamnya buat semua pendengar Setara Banjarnegara. Buat Mbak Uni selamat bertugas, semoga sehat selalu. Dan matur suwun. Lanjut ada Senvilan di belakangnya. Assalamualaikum, selamat siang Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Waalaikumsalam siang. Request teman Tarling Mbak Uni dari albumnya Indah Karlina dengan judul Pitung Wulan atau Sebatas Impian dari Dian Ani. Untuk salam buat sahabat Setara Banjarnegara semua dimanapun berada. Dan matur suwun Mbak Uni, sami-sami. Ada Mbak Izidan di Pasien Banyumas. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Uni. Waalaikumsalam siang. Mbak Izidan Pasien Banyumas hadir. Request lagu Isep-Isep Tebu. Dan soalnya bertanya di Home Kultum Mbak Yanti Soma dikasih. Ada Mbak Cumplon, Mama Aisyah, Bedaling Saputra, Papa Riono, Bung Hamam, ada Kian Liste juga. Ada Mama Tegar, Mama Putri, Kang Rituan, Kang Zaitun, Titin Wardani, Pasaka, Pak Kasmuri, dan semua sahabat Setara Banjarnegara. Selamat mendengarkan. Terima kasih Mbak Uni. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.

0: Oke, sahabat Stara, kita nikmati lagu-lagu dari requestnya sahabat Stara ya. Kita mulai dari requestnya Mbak Yanti dengan judul Bendungan Karet. Dan nanti untuk ketensi yang lain bakal Uni sapa di sesi selanjutnya. Kita mulai Bendungan Karet, terus nanti dilanjut dari requestnya Senvilan. Kemudian dilanjut lagi tadi requestnya dari Mak Zidan ya, di Pasinggangan Banyumas. Dan ada Diana Sastra, Bendungan Karet siap untuk digebaikan.
1: Baga ditakoni sing dhuwur panggung mindai-indai sini-sinan bakal mingsor marek-marek.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf mengganggu waktunya ya Ibu ya.
2: Iya.
1: Saya ingin mengkonfirmasi apakah benar pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Boleh diperkenalkan terlebih dahulu atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Nama saya Ana. Saya tinggal di Griya Nusantara, Kota Cirebon.
1: Mohon maaf sebelumnya mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Keluhan mata minus.
1: Mata minus, penglihatan tidak jelas ya?
2: Iya.
1: Lalu bagaimana manfaat yang dirasakan?
2: Manfaatnya sudah sedikit enakan penglihatannya, jelas.
1: Alhamdulillah ya. Boleh minta sarannya bagi yang mempunyai keluhan sakit mata minus?
2: Bagi yang punya keluhan mata minus, ayo mencoba pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, baik. Terima kasih Ibu Ana ya.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

Soto Lungkong Pasaran di Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Udi tentunya di Tarling yang nemenin sahabat Stara hingga pukul 3 sore nanti ya. Dengan lagu yang sudah banyak terputarkan dari kuasa sahabat Stara dan tentunya masih di sahabat Sari ala Prada Donatur. Ada habut-habut herbal Ramadarep yang paling top, ada Vitama Solusi kesehatan untuk mata. Jangan penuhi hatimu dengan ekspektasi, sisakan satu sudut kecil bernama ikhlas untuk menyambut hal-hal yang berjalan di luar rencana. Quotes dari Maizy Dani. Betul sekali ya sahabat Stara, kadang kita ini sering banget berekspektasi dengan banyak hal ya, dengan hal-hal yang belum tentu bisa terrealisasi. Kadang memang hidup tuh terlalu banyak ekspektasi ya sahabat Stara. Dan kita sering sekali lupa menyisakan satu ruang di dalam sudut hati kecil kita ya, yang untuk ruang itu nantinya buat diisi ikhlas sebenarnya ya sahabat Stara. Cuman saat kita melakukan suatu, saat kita berekspektasi, kita tuh sering lupa mengosongkan sudut kecil itu. Padahal tidak semua hal yang kita ekspektasikan itu sesuai dengan apa yang direncanakan. Jadi akan ada, atau mungkin dari 100 ekspektasi itu akan ada kegagalan, entah di 70-nya, entah di 50-nya, entah di 30-nya. Dan kita perlu ruang kecil, perlu ikhlas ya, walaupun itu pasti sangat tidak mudah. Nah ini saat kita tidak menyiapkan satu ruang kosong ini yang pada akhirnya membuat kita akhirnya kalang kabut dan hilang arah ya, karena ekspektasi tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di depannya. Jadi untuk sahabat Stara, jangan lupa setiap kali kita berharap atau setiap kali kita berekspektasi tentang apapun atau mungkin sedang merencanakan sesuatu, kita harus memberikan satu ruang kosong itu. Kita harus punya pemikiran, yang penting kita berusaha semaksimal mungkin untuk ekspektasi kita, dan semoga harapannya adalah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi kalau pada akhirnya ada satu hal yang tidak sesuai dengan rencana, di situ kita udah harus siap ya akan jawabannya. Jadi untuk semua sahabat Stara, hidup itu memang ada sedihnya, ada bahagianya ya. Terus ada kalahnya, ada menangnya juga. Jadi selalu berkesinambungan ya. Ada langit, ada bumi. Jadi tidak semua hal itu bakal sesuai. Jadi pastikan sahabat Stara adalah orang-orang yang selalu berharap, orang-orang yang selalu berekspektasi, orang-orang yang selalu mengejar mimpi, tapi tidak lupa untuk menyisakan atau bersiap dengan apapun resiko dari sebuah hal tersebut. Karena kan saat kita melakukan sebuah rencana atau berekspektasi, kita itu kan mengambil satu pilihan, dan satu pilihan itu biasanya selalu mengandung resiko ya. Jadi apapun yang dipilih, kita juga udah harus siap dengan resiko yang akan didapat up juga. Tapi untuk sahabat Stara, selalu pastikan ya mengambil sebuah pilihan dengan minim resiko, karena itu juga dianjurkan sekali ya, karena kita disuruh memilih tapi yang minim resiko ya sahabat Stara, kalau itu hal yang tidak ada pilihan lainnya maksudnya. Aduh gimana sih ngomongnya, muter-muter ya, pokoknya seperti itu. Semoga sahabat Stara paham ya mudang, kalau enggak ya udah enggak apa-apa. Oke, dan dengan sisa waktu yang ada, karena sudah di menit ke-18 di pukul 2, sahabat Stara, tentunya sahabat Stara masih dengan menikmati suasana weekend, dengan bersungguh-sungguh menikmatinya, dengan tiduran saja, atau mungkin dengan ngapain nih? Aduh, ya mungkin dengan scroll-scroll sosmed ya sekarang sahabat Stara, di mana dengan scroll-scroll sosmed banyak juga berita-berita yang luar biasa sekali ya sahabat Stara. Dan kita juga berdoa untuk beberapa saudara-saudara kita yang ada di NTT, ada di Kalimantan juga yang kena dampak dari kebakaran hutan ya. Terus karena kebakaran hutan itu banyak sekali dampaknya, banyak anak-anak sekolah yang memang harus diliburkan karena asapnya. Nanti Uni cari berita yang terbarunya lagi ya sahabat Stara.
setara. Terus kemudian di NTT akibat dari gempa ya, yang sampai hari ini juga masih menjadi PR besar. Dan kita doakan semoga semuanya diberikan kemudahan, lekas diberikan solusi juga ya dari pemerintahan juga, semoga bisa memberikan solusi yang benar-benar tepat dan juga saudara-saudara kita bisa tertolong yang ada di sana. Amin ya robbal alamin. Dan untuk sekarang sahabat setara harus jaga kesehatan juga ya di musim kemarau menuju ke musim hujan, karena sebentar lagi juga musim pancaroba ya sahabat setara, pergantian musim. Jadi harus siap-siap ya, selalu jaga imun tubuh biar sehat, rutin konsumsi Habutab. Oke, di sini lanjut ada Pak Daryono yang sudah bergabung bersama Uni. Selamat siang Mbak Uni. Siang Bapak Daryono. Menemani siang di Temang Tarling, minta lagu Juragan Empang. Siap, Mananti diputer. Dan salahnya buat Pak Hamam, ada Pak Daryono, Pak Kasmuri, Mas Jamal, ada Jaitun, ada Mbak Cemplot, Mbak Yanti, Maki Bidan, Mama Pelangi, Mama Bintang, dan semuanya. Dan terima kasih, masih semangat Mbak Uni, cuaca lagi terang dan panas. Iya, alhamdulillah masih semangat ini. Harus semangat seperti cuacanya, biar makin jos-jis. Lanjut di belakangnya, halo, assalamualaikum Mbak Uni. Halo, waalaikumsalam. Kia toyib ciaur lumbir teka, arep njaluk lagune Digilir Cinta. Dan salam kanggo penyiare bae, semoga sehat selalu, panjang umur, tambah cantik. Dan makasih, sama-sama. Ada Aji di Purwokerto, kayak malah ngirimin muka ya sahabat setara. Selamat siang Mbak Uni, sing ayu imut-imut, siang juga. Hadir monitor, lagunya ngikut saja, salam buat semoga sehat selalu apa sih? Salam buat siapa, semoga sehat selalu. Oke sahabat setara, kita nikmati dulu lagunya ya. Kita mulai dari Juragan Empang. Siap untuk DJ Boy, untuk sang Juragan Empang yang ada di luar sana.

0: Kepalaku kok suka tiba-tiba sakit ya? Tapi cuma sebelah aja nih. Nyeri-nyeri gimana gitu? Susah dijelasinnya.
1: Pas kamu sakit awalnya ada gejala nggak deh?
0: Nggak ada sih, Vel. Tiba-tiba sakit aja gitu. Tapi nggak lama sih, paling 1-2 hari nanti sembuh.
1: Oh, itu mah kamu gejala migrain aja sih, Dek. Jangan disepelein itu. Migrain juga bisa kronis loh, harus cepet-cepet diobatin.
0: Jangan bikin aku takut dong, Vel. Terus aku harus beli obat apa ya buat migrain aku ini?
1: Bukannya aku nakut-nakutin, Dek. Aku cuma gak pengen kamu kenapa-napa. Nih, kamu konsumsi Habu Top aja, obat herbal Ramuan Arab yang paling top.
0: Pahit gak, Vel? Aku gak bisa minum obat yang pahit-pahit gitu.
1: Enggak dong, Dek. Ini tuh bentuknya kapsul dan gak pahit sama sekali. Karena terbuat dari bahan-bahan herbal seperti jahe, kunyit, habatus sauda, dan daun kelor.
0: Aku mau deh, Vel. Kalau gak pahit mah, aku minum dulu ya, Vel.
1: Iya, Dek. Sok, diminum aja dulu biar migrain kamu cepat sembuh.
2: Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran, Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di rumah konsumen dari Habutop yang sudah merasakan khasiat dari herbal Habutop ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu untuk masnya, silahkan.
2: Nama saya Khairul Anam, alamat saya dari Desa Ambal, RT 4 RW 3, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara.
1: Sebelumnya terima kasih untuk Mas Irul nggih, sudah dipersilahkan saya datang ke rumah jenengan ini ya. Mas Irul pertama tahu Habutop ini dari mana mas?
2: Dari iklan di radio.
1: Terus penggunaannya sudah lama atau belum mas?
2: Saya menggunakan herbal Habutop ini sudah sekitar 3 bulanan.
1: Mungkin bisa diceritakan sebelum mengkonsumsi Habutop dengan sesudah minum Habutop. Dan mungkin Mas Irul ini menggunakannya itu untuk apa begitu mas?
2: Ya karena aktivitas saya begitu berat, banyak kegiatan yang menggunakan tenaga, terutama saya juga suka olahraga, jadi saya rasa saya memang butuh herbal Habutop ini. Sebelum saya menggunakan ini, badan saya sering lesu, gampang pegel dan lain-lain. Setelah menggunakan ini, saya rasakan badan saya lebih fit dan lebih berenergik gitulah. Pokoknya tambah top.
1: Untuk stamina itu tambah bagus itu seperti itu kira-kira ya mas ya?
2: Iya betul, staminanya tambah bagus, tambah kuat dan tidak gampang pegel.
1: Baik Pak atau Mas Irul yang sudah merasakan dari Habutop ini. Untuk saran-saran pengguna atau calon pengguna yang lain dan pendengar yang lain ini Mas Irul.
2: Untuk pendengar, para pendengar silahkan. Untuk kalian yang beraktivitas berat seharian ataupun untuk kalian yang suka berolahraga, ini sangat bermanfaat. Herbal Habutop ini bikin badan kalian lebih segar dan tambah top tentunya.
1: Terima kasih Mas Irul atas kesaksiannya yang mana menggunakan Habutop ini untuk stamina. Habutop,
2: ramuan Arab memang top.
1: Terima kasih Pak Irul atas waktunya. Terima kasih.

0: Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobot Sari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

93,1 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Dan masih bersama Uni sahabat Setara di acara Tarling yang nemenin sahabat Setara hingga di sesi kali ini ya. Karena sudah terasa sudah di penghujung acara, berarti sudah waktunya teman Tarling ditutup. Dan kita bakal lanjut di acara yang kedua, yaitu ada di Beres Bebas Request. Untuk sahabat Setara yang masih stay tune di 93,4, jangan kemana-mana ya, temenin Uni di acara Bebas Request dengan berbagai macam genre lagu tentunya. Dan di tempat tarik yang sudah membersamai Uni, terima kasih. Semoga semuanya terhibur. Dan jangan lupa untuk di jam-jam segini ya masih beristirahat, ya udah deh, selamat beristirahat aja ya. Yang penting jangan lupa makan dan juga rutin konsumsi Habutop untuk menjaga kesehatan tubuh sahabat Setara. Uni tutup acara Tarling pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara berikutnya.

Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar, Kecamatan Karangkobar.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: No. Kenapa kamu angkat barang aja sampai gentayangan gitu?
1: Iya nih bos, badan saya lemas, gak ada tenaga, apalagi stamina. Makin lama makin tipis.
0: Aduh, itu sih kurang suplemen namanya. Coba deh, kamu konsumsi Habutop. Kayak Pak Ujang tuh. Di usianya yang kepala 4, badannya selalu strong, selalu fit berkat Habutop.
1: Waduh, obat apa itu, bos?
0: Habutop itu obat herbal modern yang mampu menjaga kekebalan tubuh serta meningkatkan energi dan stamina. Mantap deh khasiatnya buat kita-kita yang kerjanya tuh butuh fisik yang prima. Diminum rutin 3 kali sehari 2 kapsul.
1: Belinya di mana, bos?
0: Di apotek-apotek juga udah banyak kok. Karena udah berbepom, jadi udah aman terjual bebas.
1: Oke deh, bos. Saya beli Habutopnya dan konsumsi mulai sekarang. Tapi, bos, boleh kaspun gak? Buat beli Habutop.
0: No. Malah kaspun.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Kencana 24, yang beralamat di Jalan Argandaru, RT 01, RW 03, Bukateja, Purbalingga. Di Apotek Kensaras, yang beralamat di Jalan Raya Losari, Rembang, Purbalingga. Dan di Apotek Sejahtera, yang beralamat di Desa Bojongsari, RT 02, RW 01, Purbalingga.
4: Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi.

0: yang sekarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93 Kompas Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Selamat sore sahabat Stara. Lagi pada ngapain ini sore-sore gini? Nonton bola kayaknya nih di kawasan Karangkobar ya. Karena sekarang ada final lah ya di Laksana Cup. Jadi tentunya banyak yang mungkin sedang nonton bola di Laksana Karangkobar Banjarnegara. Jangan rusuh ya sahabat Stara. Jangan, gak asik kalau rusuh. Oke, di sore hari ini Uni nemenin sahabat Stara. Yaudah Uni gak nonton bola deh, Uni nemenin sahabat Stara aja ya. Jadi yang mau bergabung bersama Uni di sore hari ini, nemenin Uni ya di acara Beres Bebas Request, semua genre boleh masuk. Jadi sahabat Stara mau request apapun boleh banget di sore hari ini. Selain untuk request lagu, mungkin mau salam sapa, berbagi motivasi, atau bertanya seputar produk dari PT Denatur, boleh banget bergabung di 082231 1070, di 082231 1070. Dengan dibuka satu judul lagu tadi, ada dari Virjon, Cinta Untuk Starla. Wah, lagu lama banget itu ya sahabat Starla. Tadi kebetulan sudah ada di dalam playlist. Jadi langsung saja deh, Uni putarkan saja ya. Semoga sahabat Starla suka. Dan yang mau bergabung, silakan bergabung. Dan tentunya di acara Beras lagi. Di acara Beras ini disponsori oleh produk dari PT Denatur. Ada Vitamol, solusi kesehatan untuk mata, dan juga Habbo Tomat Herbal. Ramuan Arab yang paling ngetop. Ada On Bandit Kini. Lagu ini bakal Uni putarkan sebagai apa nih, penghangat. Dan sambil nunggu sahabat Star yang mau bergabung di sore hari ini.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak, mohon maaf mengganggu. Bisa sebutkan namanya, Pak?
2: Nama saya Adik Mulyana.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Jati, RT 10, RW 05, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Iya, Bapak betul pengguna obat herbal Habutop ya, Pak?
2: Iya. Betul.
1: Sebelum mempergunakan Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Yang saya keluhkan, terutama kaki saya pegal-pegal, ya begitulah, nyeri lah.
1: Rematik berarti ya, Pak?
2: Rematik, sama asam urat. Terus kadang-kadang rasanya dari dada, mual-mual gitu.
1: Berarti ada mahnya juga, Pak?
2: Iya.
1: Setelah mempergunakan Habutop, apa yang Bapak Ade rasakan?
2: Yang saya rasakan sudah terasa agak sembuhan lah.
1: Agak sembuhan ya, Pak ya?
2: Agak sembuhan. Terutama kaki bisa jalan-jalan, bisa laluasa lah.
1: Iya.
2: Saya rasanya udah agak ringan-ringan gitu. Badannya ringan, dari dada nggak terasa sesak.
1: Oke, semoga sehat seterusnya, Pak ya. Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Habis 2 botol.
1: 2 botol ya?
2: 2 botol. Udah beli lagi 1 botol.
1: Iya, berarti 3 ya, Pak ya?
2: 3 sekarang.
1: Bapak tahu Habutop dari radio ya, Pak ya?
2: Ya, dari radio.
1: Bapak pesan-pesan buat pendengar radio, Pak.
2: Pesan saya pada semua, terutama keluarga saya, ya teman-teman ya, yang sama seperti saya.
1: Penyakitnya,
2: coba minum Habutop. Habutop,
1: obat herbal
2: ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
1: Terima kasih, Bapak. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Mama Dika, yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat di Desa Gumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.

0: Masih di 93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni. Tentunya masih di Bebas Request yang menemani sahabat Sarah hingga pukul 5 sore dengan beberapa lagu yang sudah terputarkan yang tersedia di dalam playlist, dan semoga menghibur sorenya sahabat Sarah. Dengan cuaca yang masih cerah ya sahabat Setara di sore hari ini, tentunya sangat memudahkan sahabat Setara yang mungkin sorenya mau diisi dengan berbagai macam kegiatan. Ada yang mungkin sudah janjian bersama teman ya untuk keluar bareng, ada juga yang mungkin sore ini berjanjian untuk berolahraga, ada juga yang mungkin di rumah saja dan lain sebagainya. Semoga setiap harinya sahabat Sarah selalu menikmati setiap momen yang dilakukan, apalagi ini weekend ya sahabat Sarah. Semoga semakin berkesan untuk sahabat Sarah. Saatnya recharge energi di sisa weekend terakhir ya, karena besok sudah ketemu lagi di hari Senin. Tapi yang weekendnya tetap bekerja seperti Uni pada sore hari ini, gak apa-apa, kita nikmati ya sahabat Setara. Karena yang bisa mengatur moodnya sahabat Setara itu adalah sahabat Setara sendiri. Jadi tetap nikmati, tetap bersyukur, tetap happy ya. Jadi apapun yang sedang digeluti tidak menjadi sebuah masalah untuk diri sendiri. Dengan disponsori oleh Vitamol Solusi Kesehatan untuk Mata, sahabat Setara, penting sekali untuk selalu dijaga kesehatan matanya, apalagi di musim kemarau seperti sekarang ini, banyak debu di jalan, ya banyak polusi di jalan. Ya tentunya sangat mengganggu kesehatan mata kita, apalagi yang suka keluar rumah ya, setiap harinya memang beraktivitas di luar rumah. Nah ini penting sekali untuk selalu diberikan multivitamin alami untuk menjaga kesehatan mata. Dan vitamin ini sebagai nutrisi supaya mata tetap sehat, tidak kekurangan nutrisi, jadi bisa melawan radikal bebas ya yang berusaha mengganggu kesehatan mata kita. Dan vitamin ini yang terbuat dari bahan herbal yang memiliki hasil manfaat sangat bagus untuk menjaga kesehatan mata dan juga bisa untuk pengobatan yang memiliki keluhan seperti mata minus, rabu, jauh, glukoma ya, silinder, atau mungkin penglihatan suka kabur, atau mungkin matanya suka berair, suka kemerahan, suka perih, langsung disolusiin dengan si Vitamol Solusi Kesehatan untuk Mata yang sudah tersedia di setiap apotik di Banjarnegara, Purbalingga sudah tersedia. Yang mau COD bisa CO di akun TikTok Setara Radio Banjarnegara. Oke, dan untuk sahabat Setara mau bergabung bersama Uni di pagi hari ini, kok pagi sih, sore ya, langsung aja bergabung di 08223110, di 08223110. Yang mau bergabung melalui telepon boleh, melalui pesan WhatsApp boleh, ataupun melalui pesan seluler juga boleh ya sahabat Setara. Oke, dan Uni siapa yang sudah bergabung paling gasing di sini, ada Mbak Yanti. Selamat sore Mbak Uni, sore minta lagu hadir lagi, minta tembangnya Kuch Kuch Hota Hai. Oke, ini lagu India ya. Kayaknya Mbak Yanti ini suka banget deh sama lagu-lagu India, karena Uni sering banget nemuin Mbak Yanti nih di acara beres pasti minta lagu India. Tapi emang seasik itu ya sahabat Setara. Atau Tum Hiho, salamnya buat semua pendengar Setara Banjarnegara, buat Mbak Uni Mbak Tersun Enggi, sami-sami Mbak Yanti nanti putar lagunya. Kemudian ada Senvila di belakangnya. Wah, ini juga seperti biasa ya. Lanjut maning Mbak Uni, dikelirkan India Quill Mill Gaya atau Scorpion When the Smoke is Going Down. Maturun Mbak Uni, sami-sami. Ini si pecinta lagu dari Scorpion ya. Dan kita sapa yang bergabung melalui telepon. Assalamualaikum Vitama.
1: Waalaikumsalam Vitama, solusi untuk kesehatan mata. Nih, apa kabar?
0: Baik, gimana Mama Putri kabarnya nih?
1: Alhamdulillah, sehat selalu.
0: Alhamdulillah, rasanya udah lama banget gak ketemu Mama Putri ya.
1: Iya, kemarin pagi sampai Mbak Uni sampai selesai siaran tuh sibuk. Koper megang HP.
0: Oke, baik, yang penting sehat ya Bun.
1: Alhamdulillah Mbak Uni sehat ya.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau dari suaranya tuh sehat.
0: Iya nih Uni sehat terus.
1: Iya. Iya ya, ya harus sampai stop.
0: Iya amin. Minta lagu apa nih?
1: Lagu ini apa ya? Cinta, I-E-N-T, apa ya, dari Bertindas sih Mbak.
0: Pop, ini Pop Indo ya?
1: Iya.
0: Oke, okay, baik.
1: Oke, salam salam untuk KPP Mbak Uni.
0: Iya.
1: Evan. Sekitar banjir negara. Oke, boy. Masih merdeka dong.
0: Merdeka.
1: Oke, lagunya ditunggu ya Mbak Uni. Terima kasih, lagunya ditunggu.
0: Baik ya, Bu.
1: Terima kasih banyak. Ya, terima kasih sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya Uni tuh dengerin Mam Putri bilang terima kasih tuh banyak banget tadi ya sahabat Setara. Terima kasihnya tuh sampai berapa kali gitu. Aduh, Mam Putri ini ya. Oke, dan lanjut tadi sini kita nikmati lagunya dulu. Untuk tensi yang lain kita lanjut di sesi berikutnya. Kita mulai dari Kuch Kuch Hota. Hey, siapa di layar?

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa silahkan?
2: Dengan Bapak Geni, alamat saya Desa Karangjengkol, RT 06 RW 3.
1: Ya, Bapak Hani benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Iya, benar sekali, Mbak.
1: Silakan diceritakan pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya mempunyai keluhan di tangan kiri saya. Setiap bangun tidur, terasa tangan saya kaku atau linu-linu. Untuk mengangkat air satu gayung pun rasanya enggak kuat, ya, karena sangat linu sekali. Terus saya disarankan oleh teman saya suruh mengkonsumsi Habutop. Terus akhirnya saya beli yang 100.000. Saya konsumsi dalam satu minggu, tangan saya kembali sembuh seperti semula.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
4: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
3: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
4: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
3: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Letjen Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

0: jadi aman dan 100% legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: yang sekarang.
1: Terima kasih masih di 93,4 Sarani Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Uni tentunya yang menemani sama Sarah hingga pukul 5 sore. Tentunya di acara Beres Bebas Request. Sahabat Sarah, gimana nih sampai di hari ini? Semoga masih dalam kondisi yang baik, yang sehat ya, dan bahagia. Amin ya Rabbal Alamin. Dan sahabat Sarah, jangan lupa untuk selalu dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, baik Habutov Vitama Sultana Temuroti Pusma di Vitamedia, di apotek terdekat, serta di Agenes Vista Radio Banjarnegara. Dan Uni sapa untuk semua sahabat Sarah yang sedang stay tune di 93,4. Uni sapa satu persatu dari kawasan Karangkobar sekitarnya. Karangkobar sekitarnya ada Karangkobar Kulon, ada Karangkobar Pasar, Laksana, ya. Terus ada juga yang mungkin pada nonton bola tuh di Laksana. Lapangan Doglong ya, sahabat Setara. Terus ada juga yang mungkin sedang disibukkan dengan berbagai macam aktivitas ya. Terus ada dari kawasan mana lagi nih? Kecamatan Karangkobar kan banyak ya. Ada di Laksana, Wanayasa, terus kemudian di Gumelar ya. Ada juga di Karangkobar Gunung. Ada mungkin yang stay tune dari kawasan.

Mana ya, sahabat Sara Ambal, masa gak hafal ya. Terus ada juga dari Pauden ya, terus ada Selatri, kemudian ada si Jeruk. Si Jeruk tuh ikut Karangobar gak sih? Ikut kayaknya deh. Terus dari Pauden ya, terus udah tadi Pagerpela, Karanggondang. Terus ada juga di mana lagi nih, banyak banget ya sahabat Sara. Ini gak apal kalau setiap kelurahan ya. Wanayasa, Kalibening, Batur, Pejawaran, si Bebek ya. Terus kemudian dari kawasan Madukara, Banjar Kota, Pagentan, Banjir Mangu, Wanadati, Tapen, Rakit, Punggelan. Terus ada juga di kawasan Banjir Kota, Bawang, udah ya, Mandiraja, Pagedungan, Sigaluh, Kelampok, Mandiraja. Terus ada juga dari kawasan tetangga Banjarnegara ya. Halo yang ada di Purbalingga, di Pemalang, Purwokerto, Banyumas Raya deh pokoknya, Cilacap ya. Terus ada juga dari Kebumen, dari Wonosobo, dari Temanggung, Solo, Jogja, kawasan Gunung Kidul, Sleman, Bantul ya. Terus ada di Jakarta, ada Kang Rituan dan kawan-kawan di sana. Terus kemudian di Kalimantan dan juga semuanya aja yang sedang stay tune di 93.4. Semoga selalu terhibur dan sore ini semoga sedang menikmati akhir weekend dengan happy. Dan semoga semakin berkesan. Dengan sisa waktu yang ada, sahabat Star lanjut untuk menyapa atensi yang sudah masuk. Dan ini dari siapa aja kita bacakan terlebih dahulu ya sahabat Star. Selamat sore, sore Stara FM. Mau ikut join di Beres, minta lagunya Teh Hijau dengan judul Tulus. Pas banget nih lagunya lagi buat back song ya. Soalnya buat semua pendengar setia Stara FM, selamat mendengarkan. Buat Mbak Undi, selamat bertugas. Sukses selalu, amin ya Robbal Alamin. Doa yang baik kembali ini dari Mahrus di Bakal ya. Ada Aji di Purwakarta. Selamat sore Uni cantik imut-imut. Sorry, aku request lagunya No Dob yang judulnya Just a Girl. Dan kalau tak ada ngikut saja, salahnya buat Uni semoga selalu disayang Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Doa yang baik kembali ya. Dan terima kasih sama-sama ya Aji di Purwakarta. Kemudian di belakangnya ada Parman di Beji. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Uni. Sore, selamat mengudara. Baik, nemenin semua pendengar Radio Stara Banjar FM. Lagunya Selendang Biru. Salamnya buat Mas Sodik dan semua sahabat. Makasih Mbak Uni. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang sekarang tak bisa jatuh cinta. Oke, dan kita nikmati lagunya dulu ya sahabat Sarah. Di sesi berikutnya Uni bakal masuk lagi. Dan kita nikmati, kita mulai dari Teh Hijau, lagu back song Uni nih. Tapi kita putarkan

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya ibu siapa, ibu?
2: Ibu Eti.
1: Alamatnya mana, ibu?
2: Gempalan, Desa Salebu.
1: Ibu tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, ibu punya keluhan apa, ibu?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas saat melihat jauh. Pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, bagaimana sekarang ibu keadaannya?
2: Alhamdulillah, sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh, sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama, jelas lagi dan nggak kabur-kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, ibu?
2: 2 botol sama yang sekarang.
1: Dilanjutnya, bu?
2: Iya, boleh.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu, gimana?
2: Oh iya, Mas Alan. Nih, kesan-kesan saya buat semua yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotek atau di radio. Karena yang saya alami, khasiatnya nyata.
1: Khasiatnya nyata.
2: Ya, Vitama solusinya kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Iya, Mas Alan, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
4: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
5: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
4: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
5: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

0: kota alam.
1: Terima kasih masih di 93 Kompas Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni tentunya, masih di beras. Di beras bebas request ya, yang masih nemenin sahabat Sari hingga pukul 5 sore dengan disponsori oleh obat-obat herbal ramalan paling utama dan juga Vitama Solusi kesehatan untuk mata. Oke sahabat Setara, di menit ke-27 di pukul 4 masih ada setengah jaman untuk menemani sahabat Setara di acara beres ini dengan banyak lagu yang sudah terputarkan baik dari kuasa sahabat Setara dan juga Adi yang tersedia di dalam playlist. Oke sahabat Setara, ini bagian artikel ini dilansir dari Suara Merdeka Banyumas dan ditulis oleh Andika Prima Siwi. Dan ini ditulis di Minggu 23 Agustus 2026 di pukul 6 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Berarti tadi pagi ya sahabat Setara di pukul 6. Mungkin sahabat Setara belum bangun ya, 6.45. 31 hotspot terdeteksi, pemerintah diminta perkuat deteksi dini karhutla di Sumatera Selatan. Aduh, ada apa ini? Kita bacakan ya sahabat Setara. Pemerintah diminta meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat langkah pencegahan seiring meningkatnya titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah Sumatera, khususnya Sumatera Selatan. Seperti diungkapkan anggota Komisi DPR RI Yulian Gunhar, peningkatan titik panas tersebut harus menjadi peringatan serius bagi pemerintah. Terlebih Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG telah mengingatkan jika musim kemarau 2026 relatif kering dan berlangsung bersamaan dengan fenomena El Nino yang kuat hingga sangat kuat. Ini harus menjadi alarm bagi pemerintah, jangan menunggu api membesar dan meluas baru kemudian dilakukan pemadaman. Resiko karhutla pada Agustus-September memang meningkat sehingga langkah pencegahan harus dilakukan sejak sekarang. Ini kata beliau Gunhar ya dalam keterangannya di hari Minggu. Dan menurutnya Sumatera Selatan perlu mendapat perhatian khusus karena menjadi salah satu wilayah yang diproyeksikan memiliki resiko karhutla cukup tinggi. Dan berdasarkan informasi yang diterima dari kepolisian, sebanyak 31 hotspot terpantau berada di wilayah Sumatera Selatan dengan konsentrasi antara lain di Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Ditegaskan penanganan karhutla tidak boleh hanya berorientasi pada pemadaman setelah kebakaran terjadi, tapi pencegahan harus dibangun sebagai sistem yang terintegrasi. Dan mulai dari pemantauan titik panas, deteksi dini, edukasi kepada masyarakat, mitigasi, kesiapan personel ya dan sarana prasarana hingga respon cepat ketika muncul indikasi kebakaran. Dan penanganan karhutla harus dimulai dari hulu dan deteksi dini, edukasi masyarakat, mitigasi, kesiapan sarana dan respon cepat harus menjadi satu rangkaian yang berjalan secara berkelanjutan. Jangan menunggu terjadi kebakaran dulu. Ini ujar beliau. Dan itu ya sahabat Setara artikelnya, kita cek lagi ternyata masih ada lanjutannya. Dan selain aspek pencegahan, Gunhar juga meminta aparat penegak hukum mendalami penyebab setiap kebakaran secara profesional. Hal itu penting sekali untuk memastikan apakah kebakaran terjadi akibat faktor alam, kelalaian atau memang terdapat unsur kesengajaan. Kalau ditemukan bukti adanya kelalaian maupun kesengajaan yang mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan, pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini ujar beliau ya. Dan beliau Gunhar mengapresiasi langkah Polda Sumatera Selatan bersama jajaran Polres yang terus melakukan penindakan terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Dan hingga saat ini, kepolisian telah menetapkan 12 orang sebagai tersangka dalam kasus karhutla. Namun menurut beliau penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan strategi pencegahan. Karena penegakan hukum harus tegas tetapi pencegahan juga harus diperkuat. Jangan sampai setiap tahun kita menghadapi persoalan yang sama tanpa ada perbaikan mendasar dalam sistem pengendalian karhutla. Ini ujar beliau. Itu ya sahabat Setara, karena perhutanan itu sangat luas sekali di daerah Sumatera, Kalimantan yang sekarang sedang dilanda kebakaran ya sahabat Setara. Ini benar-benar kasihan sekali. Dan kita doakan, selain kita doakan mungkin kita juga bisa ya sahabat Setara untuk membantu, bisa kok dengan hashtag-hashtag ya membantu untuk menyuarakan. Tapi jangan sampai sahabat Setara juga termakan dengan berita-berita hoax ya, karena kita juga harus bijak dan harus pandai dalam bersosial media. Dan jangan sampai yang seharusnya bisa menjadi solusi tapi akhirnya malah memperkeruh suasana karena digoreng kesana kemari ya sahabat setara. Dan kita doakan untuk saudara-saudari yang di sana semoga lekas diberikan solusi ya atas apa yang sedang menimpa mereka semua. Di Kalimantan kebakaran, semoga pemerintahan gerak cepat ya, walaupun kemarin juga memang kemarin atau hari ini Presiden kita Prabowo sudah turun ke lapangan ya sahabat setara untuk di Kalimantan. Dan juga di NTT pun sama, saudara kita yang sedang terkena gempa juga semoga lekas diberikan solusi yang cepat dan semoga lekas membaik bumi ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Karena setiap daerah itu memiliki kelemahan sendiri-sendiri ya sahabat setara. Sekarang kalau musim kemarau ternyata di hutan-hutan sana yang riskan sekali dengan karhutla. Terus kalau musim hujan di kawasan atas termasuk Banjarnegara yang dataran tinggi ini rawan sekali dengan longsor ya. Jadi untuk sahabat setara ya mau seperti apa, karena memang kita hidup di bumi ya dengan segala macam bentuk. Dan yang penting selalu jaga alam dengan baik ya sahabat setara. Jangan digunduli, apalagi kita di dataran tinggi ya, pastikan masih ada pohon-pohon yang tertanam untuk penyerapan air supaya, atau untuk keresapan air supaya saat hujan terjadi kita bisa terhindar dari longsor tersebut ya. Walaupun semua itu atas izin Allah setiap kejadian, tapi kita juga harus waspada ya, dan kita harus benar-benar menjaga alam dengan baik, karena dengan kita menjaga alam dengan baik itu juga bentuk rasa terima kasih kita kepada Tuhan ya. Oke, dan itu sahabat setara, di sini ada Pak Daryono yang sudah bergabung. Selamat sore Mbak Uni. Sore masih bersama Mbak Uni di acara Beres Request Lagu Doa Cinta. Terima kasih di suasana sore sejuk Mbak. Oke, ini kebetulan doa cintanya tuh gak tahu tidak ada, adanya doa untuk cinta dari Ari Lasso. Jadi itu mungkin yang diputarkan ya Pak Daryono. Semoga suka dengan lagu tersebut.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya?
2: Ibu Isam.
1: Ibu Isam ini alamatnya di mana?
2: Domingir Cerpeti.
1: Ibu benar ya pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Itu bisa diceritakan ya awal mula menggunakan Vitama itu gimana Bu?
2: Ya, saya pernah operasi katarak, tapi kemarin penglihatan terasa gelap. Saya dengerin radio, saya dengar ada Vitama. Saya beli, alhamdulillah pakai Vitama, terutama yang tetes mata melihat jadi terang, padang gitu Mbak.
1: Oh iya, alhamdulillah ya. Berarti itu hasil dari Vitama terasa nyata ya Bu ya?
2: Iya.
1: Ya ini terakhir pesan untuk pendengar, silahkan Ibu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, jangan ragu, belilah Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Medikalpedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya Timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.
2: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak RT. Masuk, Pak. Tumben nih mampir ke sini. Ada perlu apa, Pak RT?
0: Ini, saya mau ngantar undangan buat pengajian besok malam.
1: Oh, siap, Pak. Makasih undangannya.
0: Oh iya, Bang Uji. Gimana? Istrinya udah sembuh?
1: Yah, gitulah, Pak. Asmanya masih sering kumat. Ya bingung, mesti obatin pakai apa lagi?
0: Kenapa nggak dicoba aja pakai Habutop, Bang?
1: Ah, istri saya takut kena efek sampingnya, Pak. Udah bosen bolak-balik minum obat, tapi yang kerasa cuma efek sampingnya aja.
0: Yeah, tenang aja. Habutop ini obat herbal alami yang modern. 100% aman tanpa efek samping. Bagus loh, buat penderita asma, gangguan pernafasan lainnya juga, kayak TBC dan lain-lain.
1: Oh gitu ya, Pak. Kalau gitu, besok saya coba beli Habutopnya nih, Pak RT.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

jatuh cinta. Terima kasih masih di 93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Undi tentunya hingga di sesi kali ini. Karena sudah di menit ke-53 sahabat Sara, berarti sudah mendekati di penghujung acara. Sepertinya di sesi kali ini juga sudah waktunya Undi pamit. Tapi sebelum pamit ada satu tensi yang bakal Undi baca dan lagunya sebagai penutup di acara beres pada sore hari ini. Ada dari Pak Jamal di Merebet. Assalamualaikum Mbak Undi. Waalaikumsalam. Mau ikut request lagu Eren, Takkan Pisah Baik. Dan salamnya buat yang selalu mendengarkan Radio Setara Banjarnegara. Buat Mbak Undi semoga sehat selalu dan terima kasih. Amin. Sehat selalu juga untuk Pak Jamal dan juga istri tercinta ya. Oke sahabat Setara, dan sepertinya lagu Takkan Pisah ini menjadi penutup. Dan untuk semua sahabat Setara yang sudah membersamai Undi, terima kasih. Semoga terhibur. Dan untuk semua sahabat Setara yang pada sore hari ini mungkin sudah pada di rumah masing-masing, habis jalan-jalan atau berkegiatan apapun itu, semoga juga tinggal menikmati waktu istirahat ya sahabat Setara. Kalau ada yang sedang di perjalanan, semoga selamat sampai tujuan. Kalau misalnya ada yang masih di luar, pulangnya jangan kemalaman ya, karena besok udah hari Senin, besok udah harus aktivitas seperti biasanya. Mungkin ada banyak yang belum dipersiapkan di malam hari ini untuk besok ya. Dan mungkin untuk ibu-ibu anak sekolah juga, wah ini yang paling semangat sih menyambut hari Senin ya. Senin dengan sangat geberabat sekali. Semoga semuanya dalam kondisi yang baik, yang sehat ya. Dan untuk semua sahabat Setara yang mungkin pada sore hari ini ada beberapa yang mungkin sedang merasakan tidak nyaman ya, atau mungkin sedang sedih, atau mungkin sedang berduka, semoga diberikan kelapangan batinnya, diberikan keringanan untuk beban-bebannya, dan semoga diberikan kesehatan, diberikan kelapangan. Dan setelah ini semoga ada hikmah yang diambil, semoga menjadi lebih enteng lagi langkahnya, dan semoga dimudahkan oleh Allah SWT. Untuk sahabat Setara jangan lupa ya, selalu gunakan produk dari PT Denatur Indonesia. Tentunya ada Vitamas, solusi kesehatan untuk mata yang bisa sahabat Setara dapatkan di setiap apotek dekat rumah sahabat Setara ya. Selain Vitamas juga ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Ada Sultanasi minyak herbal serbaguna. Ada teh moro juga ya. Terus kemudian ada madu Vitapedia, ini untuk solusi si buah hati supaya tumbuh kembangnya maksimal ya sahabat Setara. Terus juga ada lagi Otipus, ini untuk si gejala tipes, atau mungkin ada nih salah satu keluarga yang kena tipes, langsung disolusi dengan Otipus ya, karena ada ekstrak cacing yang banyak di dalam Otipus ini yang bisa sangat mudah untuk mengatasi berbagai macam keluhan penyakit tipes. Dan sahabat Setara yang masih kangen Uni, jumpa lagi besok ya. Uni kembali nemenin sahabat Setara di pagi hari, besok di pukul 6 hingga pukul 10. Doain aja Uni gak kesiangan, jadi bisa datang di jam 6 pagi ya. Kalau kesiangan berarti di jam 10 ya. Aduh enggak, semoga gak kesiangan. Itu saja, terima kasih yang sudah membersamai Uni tutup acara di sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menuju selamat malam, dan semoga bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

Banjarnegara, selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti

0: 0172 3110 0070.
1: Agen Apotek Farma Diana yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Mandukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Mandukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.

0: Yuk, besok masuk kerja nggak? Jangan izin lagi ya. Aku udah pusing banget nih, suruh handle kerjaan kamu sehari aja keteteran.
1: Duh, maaf, Ge. Kayaknya aku masih izin sehari lagi deh. Soalnya harus nemenin ibu aku check up. Itu loh penyakit diabetes yang aku ceritain ke kamu waktu itu.
0: Oh, belum turun juga gula darahnya.
1: Udah lumayan sih. Makanya sekarang harus sering check up supaya terkontrol gula darahnya.
0: Makanya yuk. Kan aku udah bilang semenjak kamu cerita, coba suruh ibu kamu konsumsi rutin obat herbal ramuan Arab Habutop. Khasiatnya bagus banget loh untuk yang punya penyakit-penyakit kronis seperti jantung, stroke, liver, paru-paru, diabetes sekalipun juga bisa. Rutinin deh konsumsi herbal Habutopnya, gak ada efek sampingnya kok. Aman, halal, dan udah BPOM.
1: Oh iya, aku lupa dulu mau tanya nama obatnya. Habutop ya? Nanti aku beliin deh buat ibu. Oh iya, tolong sampein ke bos ya, aku masih izin. Maaf banget ya, harus ngerepotin kamu.
0: Iya, ya udah deh. Kerjaan kamu biar aku handle sehari lagi. Semoga ibu kamu cepat sembuh ya. Jangan lupa, Habutopnya diminum.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

0: Habuto wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Angsal ngertos naminipun lan saking pundi Bapak niki?
2: Kula saking Gumelar, naminipun Pak Sunarko, RT kali RW kali.
1: Nek angsal ngertos ya Bapak niki kan sering konsumsi Habutope ya Pak ya?
2: Iya, sudah ada 4 botol.
1: Nah, kalau boleh tahu nggih keluhan apa, Pak?
2: Keluhanipun tulangnya pada sakit, pinggang-pinggang sakit, perutnya sering kembung, naik sirah sering mumet. Lah saniki pun ngomsumsi Habutop niku pun waune 3 botol. Lah saniki ajeng tumbas malih, saniki pun lumayan mandan niku sakit kisah-kisah teng kebon, teng buti-buti niku.
1: Berarti semenjak konsumsi Habutop niki keluhannya membaik ya Pak ya?
2: Nggih, pun lumayan niki pun sakit tengkebon.
1: Berarti awal mula Bapak ngertos Habutop niki saking pundi Pak?
2: Kula niku mirenge teng radio, nyetel-nyetel radio naik wonten produk Habutop kula

0: kangge sederek sedaya sing keluhane kados kula niku ampun mang-mang niku konsumsi habutop manjur estu niku.
1: Nggih, matur nuwun Pak atas waktune nggih Pak nggih.
0: Nggih.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unir Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110.

0: belum mandi sih? Udah siang nih, waktunya berangkat kerja. Kok malah tiduran terus sih?
1: Aduh, Bun, kayaknya ayah libur dulu deh. Pusing banget, Bun. Kerasa cenut-cenut nih di antara kedua mata sama alis. Sakit banget. Kemarin malah pandangan ayah sempat buram sebentar. Ya, walaupun pakai kacamata. Terus jelas lagi.
0: Kumat kali ya, sakit kepalanya. Atau itu sakit gara-gara minusnya nambah ya? Coba ayah minum juga vitamin matanya ibu tuh. Vitama. Vitama kan bisa buat semua keluhan mata. Terus tetesin juga pakai Vimata cairnya.
1: Harus tiap hari ya minumnya? Ayah kan malas banget kalau minum tiap hari gitu mah.
0: Kan demi kesehatan mata ayah juga. Harus rutin minum Vitama sehari 3 kali. 2 kapsul-2 kapsul ya.
1: Iya deh, nanti ayah coba ya bun.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar.
5: Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja Banjarnegara.
2: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, berhubung neneknya sudah sepuh, sekarang saya mewawancarai anaknya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, namanya siapa, Ibu?
2: Nama saya Ibu Esi, anaknya Ibu Manisem.
1: Anaknya Ibu Manisem, ya. Alamatnya mana, Ibu?
2: Alamatnya Jalan Kibangun, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan di radio, karena ibu saya sering mendengarkan iklan dari radio, Mas.
1: Sebelumnya punya keluhan apa ibunya?
2: Ibu saya sebelumnya punya keluhan mata merah akibat debu.
1: Terus gimana, Ibu?
2: Matanya kurang jelas untuk melihat jauh pula, Mas.
1: Dan sudah mengonsumsi, sekarang keadaannya gimana?
2: Alhamdulillah, Mas, setelah mengkonsumsi, sekarang matanya ibu saya berangsur membaik.
1: Iya, udah habis berapa botol, Ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Pesan-pesannya buat semua yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu saya, belilah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Ibu siapa, Ibu?
2: Ibu Nursih dari Gempalan.
1: Ya, tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu, sebelum konsumsi Vitama?
2: Mata saya kurang jelas buat lihat dan mata saya sedikit memerah akibat debu.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, sekarang keadaannya gimana, Ibu?
2: Alhamdulillah, setelah menggunakan Vitama, membaik dan mata cerah lagi, enak buat melihat.
1: Udah habis berapa botol?
2: 3 botol.
1: Ya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Ibu, gimana, Ibu, coba?
2: Para pendengar yang punya keluhan mata, coba beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, berikut dengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Pharma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Klampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Klampok. Agen Apotek Haksa Pharma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok Banjarnegara.

0: Barus?
1: Ada apa, Ujang?
0: Masya Allah, Ki. Aki kan udah sepuh. Nggak istirahat aja di rumah. Malah masih ke kebun jam segini.
1: Ke kebun itu udah jadi hobi saya, Jang. Dari muda sampai sekarang. Dan kalau bukan saya yang merawat kebun, mau siapa lagi coba?
0: Iya juga sih. Anak-anak Aki kan di luar kota semua. Tapi hebat loh, Aki. Badannya selalu seger, fit. Dan dari rumah ke sini kan lumayan, Ki. Aki malah jalan kaki. Jemporan deh pokoknya.
1: Makanya jangan remehkan orang tua, Jang. Asal jangan lalai menjaga kesehatan, mau setua apapun, badan tetap aman.
0: Bukan ngeremehin, Ki, tapi agak kagum malah. Rahasianya apa, Ki?
1: Lah, anu sepele, Jang. Istirahat yang teratur, makanya juga harus terkontrol. Dari menu dan porsi, rajin olahraga, ya minimal gerak lah. Supaya badan gak kaku. Dan ditambah, anak saya tuh selalu beliin saya Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Yang bagus buat menjaga kesehatan, dan baik untuk kesehatan saya nih yang udah sepuh gini, biar tetap fit.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobotsari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomiharjo nomor 18 Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobotsari. Apotek Bobotsari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Mas Dani ya, benar ya?
2: Iya, betul.
1: Mas Dani di sini biasa namanya siapa?
2: Kalau senang panggilan namanya itu Pak Tama Subyadi, ahli tukang pijat di Olahan Wetan sini, Mbak.
1: Iya, alamatnya di Olahan Wetan ya, ini
2: Desa
1: ya.
2: Desa Olahan Wetan RT3 RW6, Mbak.
1: Iya, ini Bapak benar ya? Mengkonsumsi Habutop.
2: Betul Mas, saya mengkonsumsi Habutop. Dulunya saya punya penyakit radang paru-paru, sebelumnya sering berobat, tapi setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah cocok, habis satu botol sekarang sudah membaik.
1: Iya, alhamdulillah ya. Itu berarti sudah nyata ya, rasa khasiatnya.
2: Nyata ya, bukan hari itu nyata, padahal ini bahan yang betul-betul bagus Habutop, buat penyakit yang dalam-dalam ini bagus.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar silakan.
2: Ya, bagi pendengar, bagi yang punya penyakit keluhan seperti saya, tolonglah mengonsumsi Habutop, Ramonawi alatnya top.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengguna Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan gi di nomor handphone 0822-110-070.
4: Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek atau PAN 22-3110-0070.
5: Agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwarja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwarja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ibu perkenalkan diri dulu.
2: Nama saya Karni dari Kampung Pasir Mulia.
1: Ibu sebelumnya mempunyai keluhan apa nih Bu?
2: Saya sebelumnya keluhan sakit lutut sama betis lemper. Udah lama saya berobat ke sana kemari, ke mantri atau ke dokter. Sesudah habis obat sakitnya kumat lagi. Terus ada mantu saya nyarankan harus beli Habutop. Katanya kakaknya juga sembuh. Saya nyobain beli, ada kerasanya. Terus udah habis satu botol, saya beli lagi biar sembuhnya total.
1: Jadi sekarang udah habis dua botol ya Bu ya?
2: Iya, ntar kalau udah itu mah saya beli lagi.
1: Dan sekarang Ibu saran apa saja untuk para pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti Ibu nih?
2: Ya, saran saya kalau teman-teman, kawan-kawan yang itu punya keluhan seperti saya, belilah Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, semoga cepat sembuh ya Bu, dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parmakita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Klampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Klampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 007 No.

0: Aduh, sebel banget ih ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
0: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
1: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu. Hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh Pak.
1: Masya Allah Ibu, di oven selama 30 menit Ibu, bukan 50 menit. Masa Ibu gak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah Pak, pantesan beda warna gini kuenya.
1: Kan Bapak udah bilang ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu gak pangling, ya jarang pakai kacamata.
0: Eh, kok iya ya Pak?
1: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu, tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Ibu Suti dari Ketumban.
1: Ya, Ibu benar ya, pengguna Vitama?
2: Iya, betul. Saya pengguna Vitama.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Ya, awalnya saya mempunyai keluhan mata gatal terus terbeng. Kemudian saya disarankan untuk pakai Vitama. Setelah konsumsi, alhamdulillah keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Alfaris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Parma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Wah, ini dagang minum sendiri nih. Yang haus, yang haus, yang haus. Hah? Udah? Bintang, bintang udah? Hah? Inang, inang. Edi. Pak Ustadz nih, Pak Ustadz. Biasa banyak khotbah kan? Agak. Pak Haji, bang.
3: Hah? Udah, udah.
2: Rokok-rokok, tisu.
3: Kagak ada duitnya, nggak bawa duit. Nggak bawa duit.
2: Oh. Wah, jadi inget di terminal. Tempat. Iya, banyak orang di situ ya, di terminal ya. Banyak kepentingan lalu lintas, itu yang menarik di terminal. Dan ya, copet juga ada. Nah, ada cerita tentang lagu ini sebenarnya. Sebenarnya lagu ini hampir nggak direkam waktu itu. Sampai suatu saat Frankie datang ke rumah untuk bilang mau menyanyikan lagu-lagu saya. Terus saya bilang, wah, lagu apa ya? Saya ingat Frankie punya lagu apa, Biskota kalau nggak salah, misalnya yang Biskota sudah min. Wah, saya ingat jadi tahun-tahun 80-an saya punya lagu tentang terminal. Rasanya Biskota nggak ada terminal, rasanya sayang juga. Ya udah, udah mungkin lagu ini cocok Frank, coba dibawain sama dia. Alhamdulillah dengan itu akhirnya lagu ini bisa direkam sama-sama kita dengar Frankie yang bawain itu. Terminal, Pak Ustadz.

Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Selaon Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alip Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, ada apa, Pak? Tumben malam-malam telepon.
0: Ah, enggak, tiba-tiba kangen aja. Anak-anak udah pada tidur, Mah?
1: Udah kok, Pak, baru aja pada tidur.
0: Hah, resiko harus kerja jauh ya, Mah. Papa jadi gak bisa total ngeliat tumbuh kembang anak-anak kita.
1: Mau gimana lagi, Pak? Rezeki papa kan di situ. Harus semangat jemput rezekinya dong, Pak. Tenang aja, anak-anak biar sama mama. Dan jangan lupa tuh, jaga kesehatan. Dan juga jangan lupa, Habu Topnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul, biar makin fit dan juga gak gampang sakit.
0: Iya dong, Ma. Kan ini juga salah satu amunisi papa, biar selalu sehat dan cari rezeki buat keluarga kita.
1: Gitu dong, Pa. Mama di sini bakal selalu doain yang terbaik buat papa.
0: Makasih ya, Ma.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silakan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami, perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822 3110 0070. Sekali lagi di 0822 3110 0070.
5: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Ibu siapa ya Ibu ya?
2: Ibu Isem,
1: ini alamatnya di mana Bu?
2: Tumingkir Curug Legi.
1: Ibu itu benar ya pengguna Habutop?
2: Iya.
1: Silahkan Ibu untuk diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Jadi dulu badan saya sakit, pegel-pegel, punya sakit gula juga. Saya dengar iklan di radio Herbal Habutop, saya beli. Alhamdulillah setelah konsumsi keluhan saya jadi berkurang. Sampai sekarang kalau saya rasa badan kurang sehat, saya rutin beli Habutop.
1: Berarti ini khasiatnya terasa nyata di tubuh ya setelah mengkonsumsi?
2: Iya.
1: Silakan terakhir pesan untuk pendengar yang mungkin memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya, Bu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya di tubuh, belilah Habutop obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi UD Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Panican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 00.

0: matanya dikucek-kucek terus. Nanti iritasi loh mbak.
1: Gatel banget nih matanya Mel dari tadi. Gatel sama perih rasanya.
0: Hati-hati mbak. Mending ditetes pakai Vimata cair nih mbak. Aku bawa sepaket Vitama kapsul dan Vimata cair. Ini vitamin buat mata mbak. Beruntung banget dulu waktu mataku iritasi berat, aku disaranin tetangga minum kapsul Vitama sama tetes Vimata cairnya. Alhamdulillah ternyata manjur, 2 hari sembuh. Itu pun karena aku rutin minumnya 3 kali sehari, 2 kapsul sekali minumnya.
1: Oh, Vitama, yang udah banyak testimoninya di radio itu kan?
0: Iya betul mbak. Gak salah, emang Vitama solusi kesehatan mata. Mbak juga harus minum Vitamanya ya. Siapa tahu cepat sembuh juga.
1: Iya deh, makasih loh Mel infonya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Apotek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa? Silakan diperkenalkan.
2: Mbak Izasi dari Sunayakir.
1: Iya, Mbak Izasi benar ya pengguna Vitama?
2: Iya, benar.
1: Silakan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Keluhan mata yang saya rasakan, penglihatan buram, kemudian saya dibelikan Vitama sama ibu. Alhamdulillah, keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah, khasiatnya sudah nyata. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01 RW 01 Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003 RW 001 Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04 RW 04 Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
6: Dalam.
7: Piye rasane di bojo telu?
6: Sampeyan takok aku.
7: Heeh. Oh.
6: Ya panggah penak to Payu ya.
7: Ya, wis.
8: Melu aku pokoknya.
6: Oke, sikat ayo, Mas Jun.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, nama masnya siapa, Mas?
1: Jaka Irawan.
2: Alamatnya dari mana?
1: Dari Sadabumi.
2: Sadabumi. Ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
1: Betul.
2: Ya, sebelumnya tahu dari mana?
1: Dari radio.
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, masnya punya keluhan apa, Mas?
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya merah, belekan kalau lihat cahaya sedikit silau.
2: Sedikit silau, ya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, sekarang gimana, Mas?
1: Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya enggak belekan lagi dan normal lagi buat melihat.
2: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
1: 2 botol sama yang sekarang.
2: Mungkin ada pesan-pesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
1: Pesan-kesan saya buat pendengar yang punya keluhan mata seperti mata merah, mata belekan, dan gangguan mata lainnya, jangan ragu beli Vitama seperti yang saya alami. Khasiatnya nyata. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.

0: Kenapa sih? Scroll-scroll HP sambil cak-cek-cak-cek mulu. Lagi liatin apa sih?
1: Ini loh, Bun. Ayah lagi liat-liat iklan obat di sosmed. Banyak banget, tapi nggak tahu mana yang benar-benar bagus ini, Teh.
0: Hati-hati lo ya. Jangan sampai kemakan iklan kayak Pak Kadus tuh. Salah obat jadinya.
1: Ya, makanya, Bun. Ini juga ayah lagi menimbang dan memilih dari komposisi sama khasiat bahan-bahannya loh.
0: Ngomong-ngomong, ayah emang lagi sakit apa?
1: Alhamdulillah sih, Bun. Ayah mah lagi sehat-sehat aja sekarang. Kan usia makin tua biasanya banyak penyakit mengintai. Ayah harus siap dengan asupan suplemen yang benar.
0: Kenapa gak coba Habutop aja ya? Tuh, kayak suaminya Bina. Udah usia segitu, kerja di proyek, gak pernah tuh dengar badannya bermasalah.
1: Ah, aman gak, Bun? Itu sih ayah juga sering lihat iklannya di sosmed.
0: Nah, soal iklan, cari yang banyak saksiannya atau testimoninya. Kayak Habutop nih, banyak banget yang udah ngerasain khasiat dan manfaat Habutop. Jadi sudah pasti meyakinkan.
1: Oke lah, besok pagi kita ke apotek ya, Bu. Beli Habutop buat kita berdua biar bisa harmonis terus tanpa terganggu kesehatannya.
0: Oke, siap.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojongsari Parma yang beralamat di Bojongsari RT 01 RW 01, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Bojongsari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah, RT 04 RW 04, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma yang beralamat di Jalan Esparman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah BRI Unit Bukateja.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT 1 RW 2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini Bu mengenai Habutop, perubahannya gimana sih toh setelah menggunakan Habutop gitu?
2: Setelah minum Habutop herbal itu, sekarang badannya udah enak dan tenaganya sehat kembali, udah gak terasa sakit lagi.

0: kan gak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang alhamdulillah berkat Bino Mahabutab Herbal itu udah sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habutab jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Bu tahu Habutab ini dari mana sih Bu?
0: Dari radio.
1: Jadi sering dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habutab ini ya Bu ya.
0: Iya.
1: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habutabnya ini gitu.
0: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya harus segera diatasi dengan Habutab Herbal.

0: sama-sama.
1: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Apotek Asifa beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjarnegara. Toko Kelana Kembara beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda, Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara. Tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

0: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Kita bergoyang bareng Cumi-Cumi dan juga Omah Soting. Nyure Cinda sukses. Kita goyang bareng Anissa Rahma. Aceh.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah derma salah satu pengonsumsi Habuto. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan ibu siapa? Silakan diperkenalkan namanya.
2: Dengan ibu Sari.
1: Alamatnya dari mana, ibu?
2: Dari Jalan Kibangun, Salebu, Majenang.
1: Saya ke rumah ibu tahu bahwa dulu ibu pernah beli Habutop ya kepada saya.
2: Iya, mas.
1: Kalau begitu boleh diceritakan pengalamannya seperti apa, ibu?
2: Dulu saya sebelum mengonsumsi Habutop, saya sakit pinggang, mas. Udah hampir 5 bulanan.
1: Iya, setelah mengonsumsi Habutop, bagaimana ibu yang ngerasakan?
2: Setelah mengonsumsi Habutop, alhamdulillah sakit pinggang saya berangsur membaik.
1: Udah habis berapa botol, ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Ya kalau boleh tahu saya aktivitas keseharian ibu apa, ibu?
2: Saya ibu rumah tangga.
1: Ini yang terakhir, ibu. Saran buat yang lain yang punya keluhan penyakit seperti ibu.
2: Saran buat yang lain, kalau punya keluhan sakit pinggang atau yang lainnya, jangan lupa beli Habutop ya.
1: Iya, terima kasih ibu atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Kaligondang, dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang, Kecamatan Kejobang, Purbalingga, atau samping Alfamart Kejobang.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Hari ini saya akan mengajarkan padamu jurus baru dengan panah itu.
1: Tapi Kakanda, apakah saya mampu untuk menguasainya?
0: Adikku, kau adalah adik kandungku. Kita mempunyai aliran darah yang sama. Untuk itu, bukan hal mustahil untuk kau menguasainya juga.
1: Baiklah, Kak. Akan saya coba.
0: Baiklah, sekarang pegang erat-erat panahmu itu dan incar target itu.
1: Baiklah, Kak.
2: Waduh!
0: Waduh, adikku. Kau meleset. Kau mengenai bokong Paman Sarwija.
1: Aduh, Paman. Maaf, Paman. Saya tidak sengaja.
2: Kau ini bagaimana? Apa terjadi sesuatu yang salah pada matamu?
0: Maafkan adik saya, Paman. Dia baru saja belajar untuk memanah.
1: Iya, Paman. Mata saya terkadang merasa bergoyang penglihatannya. Dan sering kabur.
2: Makanya hati-hati. Lihat dengan jelas. Untung saya pakai ajian bokong baja penguat rasa. Aku sarankan kamu mengkonsumsi Vitama, wahai anak muda. Kapsul herbal yang baik untuk menjaga kesehatan indera penglihatan kamu. Itu ramuan alami yang mengandung banyak bahan herbal pilihan.
1: Baiklah, Paman. Saya akan mengikuti saran Paman. Tapi, Paman, kenapa Paman ada di sini?
2: Kau tidak lihat saya sedang berlatih ajian penjinak ulat bulu?
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Prima, yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro, yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigalu, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigalu, yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigalu, tepatnya di Jalan Raya, arah Wonosobo dari Banjarnegara.

Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: madu Vitapedia, Termoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Istara Radio Banjarnegara.

wonten kerisakan, mboten wonten satra picalu anu diruntrik moro patu cecengilan menika mboten wonten Gusti Yang Sukma mustikaning jagat. Kaya atuira Kakang Udawa bisa marmake tiasing sun. Kakang Udawa kula nuwun inggih. Minggahing para sentana para prajurit ingkang sami ulah gegladi kridaning aprang

0: Iya, masuk kena. Ada apa? Mau kasbon?
1: Enggak dong, bos. Mentang-mentang muka saya muka miskin, dikira mau kasbon terus.
0: Bercanda, nak. Terus mau apa? Itu mata yang kiri kenapa merah gitu?
1: Nah, bos lihat kan, mata kiri saya merah banget. Maka dari itu, besok saya mau izin sehari, bos, buat periksa mata.
0: Kayaknya itu kelamaan di depan komputer deh. Kena radiasi dari komputer tuh. Saya saranin sih kamu beli Vitama, nak. Itu loh, obat herbal solusi kesehatan mata yang bisa membantu buat mata iritasi, konjungtivitis, rabun, glukoma, dan lain-lain. Asal rutin minumnya. Aman kok, udah BPOM dan halal. Istri saya juga rutin minum Vitama loh. Seminggu kemarin sempat iritasi. Alhamdulillah sekarang udah sembuh.
1: Ya, nanti saya beli deh, bos. Asal dikasih kasbon juga.
0: Nah, kan? Ujung-ujungnya kasbon lagi. Ya udah, besok saya izinin kamu libur sehari deh.
1: Terima kasih, bos.
0: Oke, sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sedang menerima salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Ya, namanya siapa, mas?
5: Nama saya Mas Dayat.
4: Alamat lengkapnya dari mana, mas?
5: Saya dari Desa Cipenying, Kecamatan Majenang.
4: Ya, sebelumnya tahu dari mana, mas, ada obat herbal Vitama?
5: Saya tahu itu dari radio.
4: Sebelum mengonsumsi, masnya punya keluhan apa, mas?
5: Ya, saya sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat melihat, jauh pandangan sedikit kabur.
4: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, mas?
5: Sesudah mengonsumsi Vitama, alhamdulillah sekarang berangsur membaik. Sekarang lihat jauh sudah tidak kabur lagi.
4: Iya, udah habis berapa botol, mas?
5: Saya udah habis 2 botol, mas.
4: Untuk aktivitas kesehariannya apa, mas?
5: Saya kerja di konveksi, mas.
4: Mungkin ada kesan-kesannya, mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti mas, gimana?
5: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata minus, mata plus, dan penglihatan kabur, jangan ragu beli Vitama.
4: Vitama?
5: Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Iya, terima kasih, mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
6: Agen Apotek Punjen yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Punjen Pagedongan. Agen Apotek Arrayan yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Leksono, Wonosobo, tepatnya di depan toko Gyms Hani. agen apotek Amal Sehat yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen apotek MK Farma yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.
7: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: tegese entuk limang dino.
1: Lho ninggi, pikantuk gangsal dinten kesipun sepekenan temantin Pitruk kalian Kresnawati.
0: Iya, mengkono. Nah, sapa kersane ingsun? Bakal ingsun sembadani sepasalaning temanten Pitruk lan Kresnawati, bakal ingsun gelar syukuran. Yen negara Ndrawati nalika iku bisa kalis saka Sambikala selanging parang amuk kang nalika semana ratu saka parang gripik yaiku Prabu Pandu Bregolo Manik, ya Prabu Pandu Pragolo Sekti. Nuwun inggih Kanjeng Dewaji. Ingkang iku ingsun duwe angen-angen pangajab seruni mengkong gelar syukuran sepasaraning temanten. Ingsun kepingin banget ngerawuhake besan yaiku Kakang Semar Badranaya kaaturan rawuh onong Ndrawati kang mligine bareng-bareng memintosing Gusti moga dedal panisi Pitruk lan Kresnawati tansah manggih hayu rahayu lir ing Sambikala atut runtut pepindane mimi hamintuna
1: kepareng paduka Kanjeng Koko Prabu badhe mangke jangkeping dinten sepekenanipun Pitruk kaliyan Kresnawati. Kepareng aturi rawuhe pun Kakang Semar Badranaya mengkono setyaki iyo.
0: Lan ingsun wali-wali marang Samba kang sira mengko bakal ingsun utus. Samba sun utus yang karang gumenggeng ingkang bisa nggonira matur ngersane Kakang Semar Badranaya ingkang surasane Kakang Semar gelema kaboyong yang Ndrawati nanging wali-wali ingsun lanter mawantu-wantu Kakang Semar sak pranaane dawur nolo garing rawuh yang Ndrawati ojo nyangking ojo nggawa oleh-oleh apa wae. Oh ngeten iya lho kok boten pikantuk beto gaman utawi oleh-oleh menika nalaripun dos pundi menapa Ndrawati sampun mboten betaken dudu perkara kuwi. Panjenengan ingsun ora kepingin ngribedi ngrepotake kelawan kewula cilik Kakang Semar katuran rawuh yang Ndrawati kuwi dikon seneng-seneng ora kon ngrasakake pekewuh ora kon ngrasakake probiya

0: saged inaryo pengayomaning para kula dasih. Sembaring penggalih Koko Prabu saged angademaken swasana dhateng para kula dasih setyaki iya. Mula kang iku sawis eno pondokan lan pasanggrah ingkang mengko kanggo lenggah Kaki Semar sakanake. Ladenono Kaki Semar kelawan garing pitruk bawur kaya satataning tamu kang minulya. Nyadeng mangestaken dawuh Kanjeng Diwaji, aja pisan-pisan nganggep yen Kakang Semar kuwi ponokawan. Eling-eling. Aja pisan nganggep bawur apa kuwi nala garing ponokawan abdining para Pandhawa. Nggih,
1: inggih Bapak Prabu.
0: Ning piku deling yen Kaki Semar sak keluarga kuwi besan ning Ratu Ndorowati kang wajib diajeni, kang wajib kinurmatan anut satat paning kodrating Praja Ndorowati. Aja nganti gawe gelo sarta cuwaning penggali Kakang Semar. Nyadeng mangestaken dawuh Kanjeng Diwaji.
1: Lajeng wedang menapa keparengipun kautus dhateng Karang Gumenging. Amboyong iki Kyai Semar aja nunda wektu.
0: Iki wektune mung kalih rong dina. Rong dina kas jangkep dina sepasarane dawuh Petitruk lan Kresnawati. Aja nganti ngapirani lan banget-banget pangantian tining sun rawih Kaki Semar sakeluarga marang Ndorowati.

0: sukma mustikaning jagat lasisaning adatara jagat kramudita kula waspaosaken datan sinangling kados rawuhipun pepundin kula saking mandura Kaka Prabu Baladewa ingkang katembin rawuh
1: Allah Arjo manik sejati ning alam. Iyo, iyo, Yayi Bathara. Kantangipun kakang Tatan Sinanglipun kakang Baladewa ingkang prating Darawati, Yayi.
0: Mboten namung ripaduka kula ngaturaken pambagya harjo. Rawuh paduka Kaka Prabu Imandura, Kaka Prabu Baladewa.
1: Yayi Bathara, iyo. Kaya manggi raharjo lulus raharjo lir ing sauta sambikala prateringipun kakang ana Darawati Yayi ora liwat esti begini cumandareka warung tento sinama sami puja puji sarta pangastutiipun kakang Baladewa mawan tuanku katur nangersani Yayi Bathara kadangku Yayi
0: kawulun meniki kaluhuran sabda paduka Kaka Prabu kula cadhong ing asta kekalih kapun diwonten mestaka mewahna bawa leksana Kaka Prabu
1: muga-muga mengkono Yayi
0: iya katuran rawuhipun pepundin kula saking pertapan suka limo Bapa Penemban Durna ingkang katembin rawuh bapa
2: bojo
0: lole-lole berkuduk manyar monyor prikantil pun

0: volutivo muncul aturno ngersane si Adi sadurung sak lan sawise mbok nganti kedaden kalado ing ucap aturipun gagang di ngapura ya di sampun menggali kewates koko prabu lipat duko ing badi nanggel pasti saning gusti ikan kawoso pasti saning jowoto dados lawan nangkulo sampun wiki sartor ringo-ringo koko prabu
1: iya iya patur iya
0: bloko suto belak kotang terus terang paripurnaning Ndorowati gelar manten Ndorowati gelar bojo payu gawe dawuh pake Kresnawati kelawan sapa kuwi Mitra
2: nggih lah kuwi
0: sabungkuripun kakang saka negara Ndorowati nalika iku pun kakang dumadakan tinimbalan saka ngersane Yayi Duryudana Bapa Durna mancing dadi seksi
3: leres leres kula mancing seksi seksi utami nggih
2: nggih
3: lajeng menapa kersanipun
0: ini Yayi Duryudana nganti Wantolo Yayi Duryudana nganti Wantolo ngrogolake lho Yayi Duryudana nganti ngrogolake waspa sabab ora kuat ngampeh ora kuat ngengken rasa kang tinangisan dening putrane Cakung yaiku si Lesmana Mandrakumara
3: lho Lesmana Mandrakumara
0: mengkono Yayi
3: Lesmana wonten menapa
0: lha kuwi Yayi Lesmana ora kakon dawuhan Kresnawati seprene isi kentir Lesmana lawan bengi mung klorongan tembangan gandrung-gandrung ana apa wae digandrungi Yayi Turyo

0: menapa Anak Prabu Baladewa mboten geseh saestu niku leres.
1: Saya dangu saya kuru saya dangu saya gring taunen Lesmana. Mboten maido wong Selawas suruh tau bojo. Pas saben-saben rencana saben gayuh wanita mesti gagal nikar niku. Anak Prabu Duryudana ngantos ngrogolaken luh. Anak Prabu Duryudana ngantos ngrogolaken Lesmo awit mesaken dateng penandhangipun putu kula Lesmana Mandrakumara niku
2: mengkono yayi.
1: Lah kula kedah kados pundi? Wong Lesmana menika sanes wewenang kula lho.
2: Kosek-kosek aja keliru tampa. Dudu.
3: Dudu.
2: Di
0: Siatin jauh pakai Kresna Wati kelawan si Pitru Amargo siatin netepi Sabdo Brahmana Raja
2: Rangono
1: Nci Leres
0: Koko Prabu Sabdo Pendito Ratu Mergo siatin Naliko semono undang Paliworo Jamanin Doro Wati katekan para ngamuk Songko Negoro Ranjang dari Big Prabu Pandu Prakolo Sekti Yo Pandu Bergolo Manik Ngramen Doro Wati geger ana sing kuat. Yayi Kresna munggah ana pepanggungan kanthi undang Paliworo. Kaca kroyong ajang bantuk bocah angon paribasane. Waton bisa nyingkirake sukertaning negara Doro Wati. Yaiku si Pandu Bergolo Manik bakal diparingi driman. Putrane si Adi ya kuwi si Kresna Wati. Lah iya,
1: leres kok Prabu.
0: Nalika semono sing klakon ngentasi gawe sing klakon mirat Sukertaning Negara Ndarawati nyingkirake Sukertaning Praja Yuki Pandu Bergolo Manik ora liya kejaba abdining Pandhawa Yuki si Pitruk Kantubala. Kabukti Pitruk bisa ngalahke Pandu Bergolo Manik ilang lilip sukring negara. Lah ingkang mengkono sedhi bisa netepi Jadi bisa nutupi Sabdo Pandito Ratu nyatane Pitro Krakon Mengku Garwo Kresna Wati tegese wis luar punagi Siadi Bathara Kresna wis luar wis ora duwe utang lan sapa wae Siadi wis paripurna
2: nggih.
1: Lah keparengipun Kakang Prabu badhe kados pundi lae iki genti kang rinembuk yayi
0: Pitruk wis kraton daub mbuh ora ketang sepadang sepenginan dadi jodho daupe si Kresna Wati wis kraton daub. Lah saiki rene kayasa Pitruk kelindhen daupan kelawan Kresna Wati mandhek semene Pitruk dikon didhawuhi supaya garwa sapa bojo wong ndi ora tak watesi siji loro telu waton aja Kresna Wati Kresna Wati dadi satu kramane si Lesmana Mandrakumara masake tulungi

0: kejawi, kejawi sing niku. Kejawi pitruk sampun kelampan jauh kali Kresnawati niku pun hukume halal. Ngaten taman tinggi. Nah kejawi saking niku sak paripurnanipun pitruk jauh kalian putri Ndorowati dados mantu paduka anak Bathara. Kemot wonten salebeting Nawala pawarta surat kabar nyebataken ing mriku geger mriku mriki sami nggih menika ngasoraken derajatipun anak Bathara awit menapa anak Prabu Kresna mundhut putra mantu kalian Pitruk. Pitruk dados mantu paduka anak Bathara mboten mami mbuh kuncaraning praja Ndorowati ning saya lungset niku niki saya lungset amarga ratu kok ngapet mantu gembel niku niku niki ingkang dadosaken anak Prabu Kucem anak Prabu lungset kawibawanipun.
1: Bener, atur pengganti kali bomo turun lo yai, dipenggali.
0: Apa sih dia raisin?
1: Ini atasi derajat yai Bathara kuwi Ratu Agung, turut titis yang dewa. Sopo-sopo ngajeni kalau yai Kresna. Lo kamu terima dua mantu gembel kaya Pitruk. Apa rajin dipenggali lebih disik?
0: Niko, dipikir, dipikir untung rugi tuh no bati, Niko. Niko, pepet mantu mik Pitruk niku mboten dayani napa-napa ning benten. Menawi sing dipundhut mantu niku ra putra Ngastina Lesmana Mandrakumara. Oh, klakon. Klakon Ndorowati saya kuncara awiten pundi-pundi mungkin dipun damel dipun bangun. Wonten pundi-pundi dipun bangun petek dipun bangun. Wewangunan Ndorowati badhe dipun saya pinulas saya endah saya kuncara asma paduka janing sareng putra Prabu anak Prabu Bathara Kresna mundhut putra mantu Pitruk mereka mriki sami jenges niku anake Prabu Kresna bocah ayu-ayu repayu dolek niku niku mereka mriki sami sanjakaya niku lan timbangane didol aring Pitruk gersarane dia lutek sewak-sewak kena niku mereka mriki sami sanjakaya niku niku
1: saja. Bapak Durno mireng kabar niku.
0: Niku sih nusi ngomong wong liwat niku. Mboten kemoten surat kabar mboten wong liwat padha ngomong. Ya wong nyung begelen nyempil mereka mriki sami saja kaya niku. Dipun penggalih, Ger. Pitruk mboten

0: Koko Prabu.
1: Ya iki Bathara kepiye?
0: Ketone berak temen ya. Jejel langgar bres ya. Nene Ratni guling-guling.
2: Koko Prabu.
1: Ya iki Bathara kepiye?
2: Ngaten. Bab perkawis Kresnawati.
0: Leres. Yen Kresnawati menika anak kula.
1: Lho la iya, sapa sing ora ngerti yen Kresnawati putra Yayi Kresna?
2: Nah, cik. Menika wingi-wingi dados wewenang kula. Sebab Kresnawati menika cetha yoga kula. Yoga kula.
0: Lah iki ketene jan pekayane arep netes ketone. Jo. Lah sing kersa padukan Abdara terus pundi
2: ngaten? Nanging Kresnawati ing mangsa kaenggan dinten menika sanes wewenang kula.
1: Lho, lha piye? Lha iki wewenange sapa?
2: Wewenangipun Pitruk. Mergi menapa Pitruk menika garwanipun Kresnawati ingkang sah.
1: Lha yo aku kudu piye?
2: Lah yen panjenengan ngersakaken Kresnawati monggo rembagan kalian Pitruk.
1: Pripun mbok jerno?
0: Lah ya arep rubes ketone. Masalah ini genal, bucah gemblung saya rembukan. Ujar ku kan yang bintu damai, ya biar-biar kon nyogok ya gelem. Ini ngajar rembukan, kulo kalian anak Prabu kalian Pitruk.
1: Upamu aja Kresna sing rembukan tuh.
2: Mungkin mawit pun ikan rembak Pitruk. Wonten bundi lenggai pun tiang sepuh ingkang ngayomi datengin tegak turunan putra putra nipun.
1: Menikah.
2: Yen Pitruk ngulungaken jar menika wewenangipun Pitruk monggo ning menawi kula mboten wantun.
1: Wedi karo sapa?
2: Wedhus kula adri kula mboten kali sinten-sinten. Kula adri dhateng pranataning praja.
1: Pripun to mboten lho?
0: Lah bingung konyong sesuk mikir ora kesendak-kesendak kanca omong.
1: Nipun kakang butuh rembugan ya, Ji. Yen ngono piye? Upama Pitruk timbali menene sakit sombo.
2: Nuwun kula Kanjeng Diwaji. Manjing jroning kedaton timbali kadangmu Pitruk. Supaya ngadep

0: mulyaken sinuwun Prabu Baladewa. Lho, ora bangi kan Baladewa. Lho, apripun? Ayo malah mripate saya amat sang bojone nom.
1: Oh. Asem-asem, bocah pekokor sing ngomong iki napa? Terus aja cengar-cengir iki nek tau nggih-nggih kelalen kok. Kembul tanah di mancing nang ngaring perek kalen kok.
0: Ngerti? Baladewa maksud ramuh yang dulu waktu dan sewu kapurih kulo mboten pekok-pekok nemen kulo tak ngaturaken sembah bekti sungkem kulo katur Ndara Prabu Baladewa. Asem ora kit mau yo tak tampa pangestuku tanpa nono
2: nggih kulo tampi kulo pundi wonten Kucir ndadosaken otak kulo dadi mikir ah kayang parikan gumun
0: Bakti sungkem kula Ndara Pati Sengkuni.
2: Iya ya tak tampa pangestuku ya, Dru. Nggih. Kula tampi kula puni dados jejimat.
0: Mun monggo ajeng rembak napa kula tak midhangetaken.
1: Pancen bocah pekok yakin. Wong liyane padha caturi bekti kok mung nyuci metangga keton ket mau. Kok dilumpati bae.
0: Kendel sareh penggalipun Kendel Bapa Durna.
1: Kendel si Kendel kadang si caturi bekti ya ora bathi ning yang berdedeg. Asem banten.
0: Aja cara sing nggih-nggih kelalen to. Ngene. Baladewa prapting Ndarawati ora saka karso priyangga, tegese ora saka karepku dhewe.
2: Ngaten iya. Dak mik gatosipun ramuh mriki pripun?
0: Panjaling sundhedeng mundi dawuh timbalane Yai Raja Duryudana ing Astina. Kowe ngerti? Putra Ngastina Lesmana Mandra Kumara kuwi lagi nandang wuyung sing ora kajolongan.
2: Iya mula bener, Tru. Lesmana saya suwe saya kuru saya suwe saya ngelayung merga wuyung karo Kresnawati.
0: Lho, lah terus sambung ora pikir napa kali kula. Wong kula ya ora tau sawung kali Ndara Lesmana. Tek sing ngene. Panjenengan Suprapto Ndarawati sarbuk lan Yai Bathara. Menawa nggonmu kakon dadi garwane si Kresnawati mandek mung teko dina iki. Nggonmu jejodhangan Kresnawati mandek mung teko dina iki.
2: Lah nun sewu kok saged ngaten niku nalari pripun? Kapuri kula genah.
0: Ini ya mergo Kresnawati dikersakake kelawan putra Ngastina si Lesmana Mandra Kumara kuwi. Kowe pitruk ora bakal disengsarake. Bondo bakal dibandani sama negara Ngastina. Kowe diwenangake mbojo tanpa winates. Yen perlu loro telu lima enem disembadani ragat biyul teh. Bakal disembadani sama Ngastina waton ojo garwo Kresnawati. Krungu kupingmu nggih krungu wong urung budhek iki krungu.
1: Mula dipikir pikir kowe bakal diseneng-seneng ati atimu, kowe bakal dimulyakake duitmu akeh, bojo mayu ayu, ora ning telu papat iki. Nek perlu sak oke-oke le wong garwa, le mung ngepe bojo, anake sapa bocah
3: kendi. Mas Arif. Iya Pak Haji.
4: Mas, kamu saya perhatiin kok badannya kurus gitu. Perasaan dulu badanmu bagus loh, ideal. Kurang gizi ya?
3: Ya enggak gitu Pak Haji. Enggak tahu nih, selera makan saya makin jelek. Semenjak sakit bulan lalu.
4: Oh, susah makan. Gak punya duit.
3: Astagfirullah Pak Haji, bukan gitu. Selera makan saya loh yang turun.
4: Oh lah, kenapa kamu gak coba aja mas konsumsi Habutop?
3: Tadinya sih mau Pak, tapi belum yakin Pak Haji.
4: Jangan ragu Mas Arif, Habutop ini aman dikonsumsi karena 100% herbal alami. Dan banyak kok yang udah jadi saksi khasiat dari Habutop. Dengerin aja deh testimoni-testimoninya di radio. Selain bisa mempercepat pemulihan pasca sakit, juga memperbaiki sel-sel yang rusak dan metabolisme tubuh membaik, termasuk selera makan.
5: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
6: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dengan Ibu siapa ini ya? Silahkan diperkenalkan.
8: Saya Bu Sohar, alamat Kesugihan.
7: Ibu Sohar, saya dengar-dengar itu mengkonsumsi Habutop ya Bu ya?
8: Iya Bu.
7: Bisa diceritakan untuk pengalaman menggunakan Habutop itu seperti apa Bu? Silahkan.
8: Jadi gini Mbak, saya sakit lambung, pusing, dan mual-mual. Saya dibelikan Habutop oleh anak saya, alhamdulillah habis satu botol isi 100 kapsul, badan terasa sehat.
7: Alhamdulillah, berarti khasiat dari Habutop itu sudah nyata terasa di tubuh ya Bu ya?
8: Iya Bu.
7: Iya, terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya silahkan.
8: Untuk pendengar yang mempunyai keluhan sakit seperti saya, belilah Habutop, obat herbal ramuan Arab.
7: Terima kasih untuk kesaksiannya, dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
6: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
9: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati. 93,4 Istara Radio Banjarnegara.
1: Mikir, perkara rakyat suka negara ngasih nabi jeruk.
2: Non sewu.
1: Kepareng kulo tak mangsuli.
3: Kaki mangsuli? Nyo juga kami jut atire bolo dewa.
1: Non sewu, niki hak kulo. Penjenengan ora kena nglarang mung
3: jenengan di kegayuan di pengajet.
1: Kulo ora nyaruwe. Penjenengan di kono apa kulo ya ora mening. Nek kulo ajeng ngatur aja dipenging. Padha-padha duwe hak. Lah ngaten
3: iya kulo bener Pitro. Asem mertuane belani kok. Arep matur apa?
1: Mateng. Purwo Madya Asana. Wiwitan tengahan akhiran kula mboten kerempit yen kula mirengaken genah banget. Panjenengan mriki rawuh Ndarawati ajeng mbok megat kula kalih Kresnawati. Kresnawati ajeng dipun boyong dhateng negari Ngastina. Badhe kadhawuhaken Kalindara Lesmana Mandra Kumara. Bener, kowe pinter, Pitruk, kowe pinter. Aja ngomong pinter dingin kok. Genau lu ngalem.
3: Terus kepiye?
1: Ngaten. Kula sadèrèngipun matur kathah, langkung rumiyin kula ngaturi pirsa. Bab perkawis kulon garwa Kresnawati. Iya, nun sewu. Kula garwa Kresnawati niki kula ora nuruti nafsu birahi kula. Kula mboten saking kemudu-kudu lan kula kudu mbojo Kresnawati mergi Kresnawati niku sulistya, ayu, cantik dan seterusnya. Mboten. Yen kula mbojo Kresnawati niku mboten sabab nafsu sahwat kula mboten. Estu mboten. Lagi jo sampe gale dijorna bae.
3: Mboten lho kene.
1: Nggih.
3: Kok besoke mbojo?
1: Lah niki ing mriki mulyanipun Pitruk. Mulyanipun pikiran kula niki teng mriki. Napa sebab Pitruk kok purun garwa Kresnawati sahabat kula ngluhuraken asmaning Ratu Ndarawati. Kan tidak sarupa kaya ngucap kaya ngono. Lah panjenengan kudu ngerti. Napa sebab kula matur yen kula niki ngluhurake asmanipun Ratu Ndarawati Ndara Kresna. Sebab nalika semanten Ndara Kresna undang paliwara orang mawas sapa wae. Tocok kroyok ajang batok bocah angon paribasane waton saged ngilangi sukring negari Ndarawati ajeng pinaringan triman putra putrinipun Ndara Kresna ingkang sesilih Dewi Kresnawati. Nah, nalika semantur sedaya majeng Ndara Pandhawa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Gatutkaca, Ndara Antarja sedaya kawon mungsuh kali Pandhu Bregala Manik. Sareng Pandhawa kawon kirang rena penggalipun Ndara Kresna ngebon Ngastina kelebet panjenengan Ndara Baladewa majeng tanding kalian Prabu Bregala Manik. Pandhu Bregala Manik panjenengan tanding, panjenengan nyatane keok ngene mboten. Iya sih iya langki niku fakta niku. Nah sareng kula ningali Ndara Kresna nun sewu panonipun Ndara Kresna kanan kapa jero panon gigi batuk peteng. Ndara Kresna kula tingali sing ketebian ketinggal peteng lajeng kula mlajar langsung dateng Karang Gumenggeng. Kula matur kali Rama Semar pamit boten nuruti nafsu kula kepengin bojo dipet mantu ratu blas boten ning kula kepengin njlametaken bangsa Ndarawati negari Ndarawati. Kula pamit kali Rama Semar. Kula mliginipun matur Rama kula nyuwun pamit. Rama ngidarin Rama boten. Rama Semar dawuh arep ngopo Druk? Kula matur kula mesaken Ndara Kresna negarinipun risak dipun gempur Prabu Pandhu Bregala Manik. Kula kepingin nyelametaken bangsa Ndarawati. Kula kepingin nyelametaken keluarga agung Ndarawati. Rama Semar nideni yang kaya kuwi niatmu tak ideni senganak sing ati-ati nyaki gawa bundelan. Loh digawani bundelan apa lagi ora ketiliki wong penting nyaki bundelan tak slep mawon teng kula saki teng kula bapak ning wali-wali aja ngirim anggen nguyu dicopot dan iku sing malah repot. Cimat mbok menawi ning kula mboten ngerti niku napa rupane niku ya wong tua biasane ya pripan-pripan simpenane akeh. Sareng wonten Pandhu Bregala Manik petak sumbar nantang wong sejagat nek perlu.
3: Tunggak-tunggak kabeh di Pandhawa. Di Ngastina di Mandura sampean malopetan kayane. Oh iya, ya ora keton kok. Kayane. Nalika iku aku wis maju. Lah iki tapi kan kalah. Iya pon selah.
1: Kalah.
3: Cak-cak lamun. Geger kaya niku kula gemletek banget. Nyawang dapure Pandhu Bregolomani kula kaya kaya-kaya. Lah kula nggen kula wani sebab mboten apa-apa kula duwe keyakinan kula ndeleng Pandhu Bregolomani rupane buta kaya nika ndeleng Pandhu Bregolomani ning keton jan sesemut-semut niku Pandhu Bregolomani buta mung kita sesemut ketinggal sesemut mergi kula jengkel kula niku anggere jengkel ndeleng wong jan ning sesemut-semut ning anggere ndeleng semut wong-wong niku ora genah yakin. Jatuh kepiye? Lah pun ngaten munggah kula teng panggungan. Pandhu Bregolomani sumbar-sumbar adepi teng kula perang tanding. Kula pokoke pun nekat lah kula mati sauri piki. Lah nekat perang. Sareng perang dijunjung kok enteng. Sing enteng sapa? Nggih niku Pandhu Bregolomani. Bareng enteng tekong tangan tingaken kok cemprot praja brengsek kerek sing malik. Lah sapa? Kakang Gareng kok niku. Lho, tadi kita tidak ada orang kareng langgir si orang mulai setak sunjung enteng teman di bocah patutnya ya bunuh on lah mali nolo kareng aja-ajanya sekarang kau harus kencan Senayan lah anggir kulo jarang di kencan Senayan kudune kakang kulo nolo kareng anggir di rekayasa lu mati di kecoh darah berkudara niku darah berkudara biar Melayu darah karut kasanya kebirit-birit. Kenapa karo nyong pemanut niku? Lah ya kowe gandeng pitik jempol gandeng tangan mesti karo kowe. Genah. Bapak dulu gitu. Lah terus kepiye? Lah sareng kaya niku geger niku rampung perang kalah nalika Gareng. Ndoro Kresna kula panggi, kula intinipun namung ngaturaken yen sampun rampung pegawen iki. Ndoro Kresna paring dawuh liya dina dibacutake dauping temanten kowe lan Kresnawati niki Ndara Kresna seksine ra ngaten den ya bener pitruk apa kang diaturake lan pun kelampah daup kula niku mula ngajeng kula niku napa niku meluhuraken asmaning Ratu Ndarawati kula mboten kepengin ngecewakaken ngusiwakaken Ndara Kresna Kresnawati ajengane niku rupane kinis-kinis ajengane niku rupane cantik kula ming gembel kaya niki kula berusaha mencintai niku loh lho dawuhmu kuyu gembel Kresnawati ayu ayo lumrah lah mulane niku kula niki mboten direkaken dupe kula gembel terus kula ditawani sing bening kene ora gelem mboten kula ya gelem tetep wong dasare misah di bojone niku mila saking niku ampun lira-liru Petruk garwa Kresnawati mboten kula nuruti nafsu ning sahabat ning kula ngluh-luhuraken asmanipun Ndara Kresna. Mboten gadhe kepengin damel kucuwipun Ndara Kresna. Petruk sepisan meneh. Bodho pripun?
1: Lampun-lampun bukan teng mriki nggih ora kepenak masalahe.
3: Lah pripun?
1: Angger teng mriki enten Prabu Kresna niku mboten kepenak kanjeng mawon.
3: Truk, terus pundi? Yen mengkono tenimbang ribet ana sajroning praja. Kowe tak kandhi metu jaba. Kowe tak kandhi metu jaba. Lah perlune apa mung rembugan tak mriki mun saged ora bisa. Bola di ora bisa rembugan kene. Dai Bacara,
1: Kakang Prabu des pundi?
3: Petro tak kandhi metu jaba bakal ngrampuake lelagon iki. Si ade jaba melu-melu. Iki wewenang

Putra nuwun kula Den. Aja Den. Aku rak marah tuamu. Oh nggih. Nyadeng dalem Rama. Sing ati-ati. Sing diadepi pun Den. Ndoro wati ya kuwi Bapak Prabu Bala.

0: lan patang udawa nuwun sabda pangandika Kanjeng Diwaji
1: nyadong dawuh Rai Patuh Gusti Aki nuwun kula Gusti
0: ini nitih glagate ketok yen Darawati bakal dadi ajang pasulayan sing waspada ing tingal yudi gage metu jaba den kidangen weruh saka kadewani yenta nganti mengko ana payo-payo ubayane aja mbalenjani sombo tuji pitruk kuwi keluarga Darawati pitruk kuwi mantune Prabu Kresna tegese sedulurmu oh ngaten jil yen nganti ana oleh kulawa sing bakal nyidro citrakane pitruk kowe aja mawi dadak tak dawuhi
1: sampun menggali kematos pilih mangke wonten kulawa ingkang trampul pupuh saya-saya wantun milur pitruk menika dados garapanipun Setyaki bagus bagus Setyaki gage metu njaba krikake para prajurit alun-alun Darawati pragel pager prajurit grogol tumbak aja nganti mrojol saka ing ngarep

0: Jeruk. Pi Jeruk
1: nyadem jauh, Den. Pun mapan manggen wonten ngalun-ngalun mriki, kula nyadem jauh. Ini. Saben sibece songkrah. Lebih becik piye? Mestinipun rukun
0: larang ngono.
1: Lah ning nun sewu. Ningali griyin perkawisipun. Gelem rukun anggir mereka mriki saling menguntungkan. Ning anggir mriku simpati kula sing rugi ya. Sorry iku.
0: Truk, nun kula. Ngambali rembug sing ana kraton.
2: Truk, ditata pikiranmu ya, Truk. Kowe aja sembrono, aja kowe ngenteng ati. Iki maturno ngersane Sinuwun Prabu Baladewa. Kowe ngerti? Wata wantune Prabu Baladewa kowe ngerti alayen apal wong sing momoke ciri benyong, apal.
1: Apal golepal jaman cilik doyan banget ngompol nang katok biyen tapi ning biyen.
0: Aja brawanan labiku.
1: Kowe tak kanthi metu jaba. Mligine minggir boksi ning kraton. Kowe tak rembug apik milih cari itu undi orang tak mantesi mata cukarumah kesnowati kesnowati ikhlas no truk kesnowati ikhlas no rilak no kelawan bolo dewa kanggo daupi sirus menomodur kemoro semisan keselamat pindoknya magangan jadi mau suki ngerti kue bakal mulio ngali bobo bodo dunyang moke bojomu rambung telu kerungu ngikrumu mengurung budek lah
0: kami wangsulanmu
1: ya penjenengan ngambali rembak sing teng kraton kulo wangsulan ini ngambali wangsulan kulo sing teng kraton riko niku
0: tapi ya
1: Ndoro Prabu ngersaken Kresnawati badhe kewengku karwa kulo mboten ajeng bolak balik ngomong niku wau lah intine kulo rauli
0: lho wani kan bol dewa
1: lho niki non sewu niki mboten wani-wanian lho niki negara dasar hukum ana rembug ayo direbug niku dudu negara dasare hukum rimba sapa sing kuat iku sing menang aja kaya niku sampeyan
0: ora usah kok sangem ora usah kok ngus yen pancen ora ngulung akib Kresnawati
1: cendak umurmu lho napa wali namung tumuk kering sakit pecah kula wujudi kula mboten perkawis Kresnawati bojo kula kesirna mayu mboten ning kula niku ten pundi rasa tanggung jawab e kulo dibojo ana tetembungan sedumuk batuk senyari bumi sedumuk batuk udu batuk kene udu batuk sing liyane sedumuk batuk senyari bumi wajib tetoto nyawa kulo nyawa kulo kulo piye nantang haram kamu sekora lantang

0: Renton, kieu wis tekan Narindrawati. Inyong karoko tekongkon ramane kontili kantong. Kena iya kok arep mlebu kendiri terus terus yang bingung gue. Siji Narindrawati penjagane lengkap-lengkip. Siji indone nyong ono wong kaya kiye gue kang. Sudah banyak menunya bilket mau nelang saya yakin. Nah ngapa sih? Masalah ini udah dulu ya gue kantong. Pucuk rupanya ala orang tua dus maning. Wis kaya gue ya jadi bojone prayagung gue nyong maras mau disia-sia kok melas ngengker kaya gembel wong dulur. Iya iya sih ya jadi nyong justru aku butuhkan di jajar. Tuk ngarep penjaga lengkap ya orang wani. Angger tuk buri. Aja tuk buri. Nah apa sih bok darani malong?
1: Apa iya?
0: Iya. Gua nang apa ngapura darani gak tukang sayap dan maki ayam.
1: Loh ya tuli gua keton potong aneh.
0: Orang bisa ngomong potong aneh mau siki mading ngorong jump pada orang bisa beda kena.
1: Tentunya mungkin ganteng-ganteng malah malong. Bagus-bagus malah gira-gira ngelis jelas nyong. Ya cokok ya gua deh. Lah orang kandung orang ketan kelebat ya Ren. Maksudnya kandung orang ketan melebat, gara ketan melebat kan tak undang. Maksudnya wong nanyong karo kue kelebu duwe kewajiban ya ke kongkonan ramane.
0: Ya gumun lah ramane jelek banget poh. Gumun tuh kongkon nyong karo kita mengenai apa gumun lah. Kaya anak urut pas tuk kaya anak urut kandung tuk lah juga mau dua anaknya.
1: Kereng pungsing jenangan wong tua ya ke. Anak sekandang bendrama orang keton siji ya kelangan.
0: Kue siya tapi kan ngerti posisinya kandung untuk kepriwe. Weh kandung kan lagi happy-happy nangan darah bati. Bujurnya hanya rayu maning weh. Ngapain dipikir? Orang mana yo orang jeli banget kok. Lagi apa yang orang isinya lagi bergut gak mandi. Anak gembili anak muntul.
1: Ya aku sih lagi nyoba orang kekeselan itu bobong putin semula ke sekali bobong baik ya aku kan saking bodotel
0: ramanya justru tas dah banget ring kantong ya kang
1: jadi sih orang ring kantong tak mengkawal ya eman
0: kecus yang bojo baru juga banyak apa-apa ya ramanya
1: aja suka ya gue lah wong mestine waktu gue kan posisine ramane durung dituwin
0: ya ora dituwin karena kan berdus-dus gue kenapa ora gelem adol. Soh banget nyong, yakin nyong kerebutan zaman nikah aku jelek banget nyong. Masalah apa kia kerebutan lagi gak bakal gembili, gak bakal muntul. Suwek itu gak bakal kena apa gumune lah. Orang keraton panganan ini bangsanya hamburger, pista. Ini kan bingung, ngurata gawa. Kemudian orang orang mana sih ngongkon atau gelap masa payu abang buka kasih kia kia.
1: Oh, Ren.
0: Nun,
1: gak mau juga kantong.
0: Iyalah.

0: tempe. Anak kedele jadi tempe ya tongkoy lawas ninggal ngomah.
1: Keprime kan kabar ramane lah. Ramane keprime lah.
0: Ramane yo ora keprime keprime justru.
1: Ali lagi tuh ngomong lah. Kira aja dong nek ngomong mundur.
0: Mau nopo sih ngomong orang sih mau tegas. Kalau tegas ya ukurannya mandan larikan. Iki dong ki. Nyonggor kang bawor pati ketumbuk mengene nyukit mau kan nyukit mau suwe nang kene.
1: Badane ora agi-agi mrono
0: justru kuwe. Nyong bingung arep ndi gule mlebu. Dening si bingung,
1: lagi kan kraton negara Ndarawati rika kudune apal laut terus lusupan nganangana.
0: Kena kia ramane mulah tong. Kowe nang kene pindah dina, telung dina kalah. Aki mbaya ditinggal telung dina ramane dina-dina usura patut ora patut diomong ayo wong-wong tuane dewek dong
1: iya kang
0: diomong ramane bendina metangga metonggo ditakoni ora semaur
1: kala-kala semaur wingi kaki sore-sore ya kang bawor
0: iya
1: masa kaya hutan-hutan terus kaya ditakoni nang nyong jane ramane mikir apa mah teruk-teruk bae buk ngomong anak rembuk itu rembuk karena masalah itu diudari bareng-bareng itu kan anak itu kan bener dong
0: ya bener kan
1: ya justru gue ya Romo Semar kerja dia ramane sekecap ngomong aja
0: ya nyong ora usah bolak balik ditakon ya reng nyong ora mikir apa-apa tapi dia takon dia orang mikirin masa menang baik justru nyong mikir itu mikir apa-apa sih tak mikir adimu gue dong panjang dia wong-wong tua aja orang maido
1: orang maido lah aku jadi kangen dengan orang mana lah pasti ya jadi gue
0: nangis gugup-gugup nangis masalahnya kan kayak dia dong ramah di bunti dan dina ngomong bay anak bawor kakak apa garing gue jadi bosak kok tegel temen karo dulur ya war gue garing tegel karo dulur bayarin
1: gue sama patut nyong apa-apa aku ditutup penjahat gue nyong tegel kalau dulur sih tegel ngapa lah nyong kan takonan nang apa mah lo kowe de dulur pirang dulur ora ketemu ora gelem niki kowe lah nyong kan mikir aku nyadar diri kan tong nang Ndarawati ki pengantin anyar anu duwe kesusahan anu wong lagi happy-happy anu lagi seneng-seneng cara mana pisan cara nyong ora masuk akal gue mikir
0: lah
1: terus kepriwe
0: kena jomong keduh ora kena ora kuduk mangkat garing kantong apa gue garing karo inyong maring Ndarawati
1: Romo Semar kuru apa lemu kaya kalau ngake ya pitung kilo kalau ngedaging ya doyan mangan sih bendina doyan mangan tak tak tau nih jadi ramanya kepingin darah pas amat mendika baik kepingin sate aja wewo aja pakai ibu men yang melarat setengah balik nek dijaluki wong tua sebab wong tua wis sing sembaure nyong warna dadiana sebab kae lantaran dia Romo Semar. Iya bener dong.
0: Iya bener kan.
1: Pak tantang kepengen sate. Jadi ora. Cara pengen apa mah? Yang gerana ya pelas nyuyu kempi. Kan bingungi banget mau lagi musim banjir gue. Ayo kan ini bingung. Ya terus nyomong ke mah aja kayak gue mah sing madan ringanaken karo anak. Jaluk kulih, nyong orang larang waktu jalukan, tapi jalukan sing gampang digelet, tentu regane murah, ikuwe.
0: Romo kepriwe.
1: Masa kaya ku, ya weh sanggar ku orang gelem, gula letakkan nyuyuk kepi, nguji pelas, ketibe karo orang, lanjut ya salahnya mumet mbok. Sebab berapa? Ya orang kan kudu dituku. Nyong duit gablek, duit biora gue.
0: Jangan sotain waktu gue ya, udah yang rekicak dina-dina. Piti ke batin krambru kura gablek duit udah anes anes nyong
1: terus kemana kan bahasa kaya gue terus menahan ramanya ngomong ya ya bisa kan orang bisa ngulet nyuyuk kepi orang bisa apa gue mikir ya apa kan ngobor
0: orang bisa ngulet urang
1: lah ya gue sebab ada lagi banjir ya sekarang lah nyong kau yang gawasan serbanya seramin berubang belakang iwak kalau lagi banjir temen nyong dibangan lagi ngom yang banyak blenger nyong nyolong seseret tangga lecek nyeser mari lubang dah ternyata lu ngadu lagi blabur gue di sasaran aja orang ada iwak kita mandang ake ya ke iwak cebong gue deneng cebong cebong lah yang saking gemelak deket bang balik ditakoni itu kan cebong cebong tak arahin aja gue balik terus dikapakan lu juga gue emang benar apa jadi pelas tak pelas akan pelas cebong si dene ya dalam ini doyan ramane mesti ini kaget mau ngerasa repit kaget pelas apa reng ya kue sebenarnya anu apa ki iki pelas anu kuwe iki lah anu apa kemrugi ngomong aja kuwe.
0: Ya kemrugi siapa yang bolong yang bendung ngawur gede ngomong
1: ramane kan mikir kemrugi kan darani bakteri ujare nyong ya kemrugi kuwe dong saking melas-melas nyong karo wong tua.
2: Lah kiri ke padha mrene nggawa apa kang ki
1: jujur ya ki nyong menan udan-udan wingi nyong nekat ngeduke gembili ki tidak padhe ki kan gandum. Kita jadi gembiri justru. Oh lah kerapius yang sudanan yang pasulnya badel maning. Lemong gembiri kan pasul penang baju kan bulat. Dia gembiri karena muntul. Lah ramane musmong tandulannya kan ming jetok.
2: Ming butin karena gembiri
1: iya. Kurang mana perintah kereng. Hati mutuli kelanganan ibu tin ibu. Lalu dia kemerdek banget buat butin dan berdiri mengjat tandulan butin ora.
0: Ya kan nyong segedang serakan
2: menghentikan
0: nyong kalau di santimun jaluk putih di santimun para ni mema jaluk rin tegalan tentu kena
2: sing ngeduk
0: ya nyong kalau santimun
2: oh alah soko kejah-kejahnya
0: sekang kejah-kejahnya wong tua gue mulai oh temenan wong pada sok ngendika tresnane wong tua maring anak kaya dene kelapa ning tresnane anak mung wong tua kaya ming saupak we. Ya bok dong
2: ya mbu apa iya
0: ya ibu we gina
1: gina iya dong temenan
2: lagi sih kiap karep-karep ini kok
1: justru isin ngomong ki kenapa juga ngomong gunmu berima gelam apa murah kikam aku sih gelam apa-apa ngomong norowati orang gelam daro atau orang gelam mangan panganan sekolah seorang apa-apa aku tak orang mangan panganan
0: norowati ini kui budin gembili mundul aku sih mangan ya jung-jung nyura kowe
1: ora ojo masalah nyura nimbang orang pangan lah ini kejabok kui sekirake disit iki panganan gawan sekolah desa sekirake
0: ya kepriwe sih
1: iki lagi geger sebabnya norowati kerawan dayoh soko manduro soko ngastino
2: sinuun bolo dewa
0: uj ya ada bala dewa ngene
1: iya kan
0: ya kenapa ngene bucah
1: lah kuwi doro bolo dewa merene kuwi gandeng pinangesan semono gandrung kapirangmu karo bosoku kresnowati dadi doro prabu bolo dewa ngerembuk marang aku seleh ake kresnowati pegatan kresnowati aku diwenangake bojo kersaliane kresnowati ora winatesan Propio bondo saka ngastina bakal diglontorake. Lah, saka iku iki mau rembugane katon. Aku jotos Ndara Prabu Baladewa. Ut. Pawajan Ndara Baladewa sebabe mergo bojoku arep

0: Ibu, ibu kemana sih, Bu?
1: Apakah?
0: Ya ampun, ibu, dari tadi masih bergulat sama jarum dan benang. Udah setengah jam loh, Bu.
1: Abi susah banget, Kak. Matanya sampai dipotot-pototin juga, tetap aja susah. Bolongan jarumnya kekecilan sih.
0: Sini, kakak aja yang masukin benangnya ke jarum, Bu.
1: Ya udah deh nih, Kak. Alhamdulillah, untung punya anak perawan. Lagian, mata ibu kadang fokus, kadang ngeblur. Aneh loh, Kak.
0: Harus diobatin itu, Bu. Biar gak makin parah kalau dibiarin. Ibu suka denger iklan obat herbal yang buat mata di radio enggak?
1: Pernah denger sih, Kak. Emang kenapa?
0: Nah, ibunya teman kakak juga katanya matanya buram. Terus rutin konsumsi herbal buat mata itu. Namanya Vitama, solusi kesehatan mata. Katanya bisa buat semua jenis keluhan di mata, Bu. Seperti sakit mata, rabun, iritasi, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, boleh atuh ibu beliin ya. Nanti uangnya ibu minta dulu sama bapak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
5: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
4: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
5: Iya, benar sekali, Pak.
4: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya, Bapak?
5: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya, Pak ya. Nah, itu hampir 12 jam itu lihat komputer, Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini, Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok, Pak, sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya, Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih, Pak.
4: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu, Pak ya.
5: Iya, benar sekali itu, Pak. Sampean, wah.
4: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya,
5: bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti enggak tahu. Jadi ya, silakan dicoba dulu baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
4: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu, Pak ya.
5: Iya, betul sekali, Pak. Karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu, Pak.
4: Baik, Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
1: di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
2: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
1: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang, Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: ngedir ngedirakan dupe wong kuasa sehingga darah balik terbang di nongkong-nongkong ini ngopor itu mani ngecepala mani mati ya wis iya nongkong bawor
1: yang ketiga ini gak nyangkut masalah mati mikir ya kok juga magus masalahnya kan anaknya si cidik nyong
0: anak tinggal anak tuanen tetep padi nangke nih papa nih nyong tidak ngatunakan bekti dharma karo wong tua nerestani kau sedulur kantong siapa kantong bong dulu kan cewek
1: ya gue sih ya ini kan gue dipikir paitung sing ceremet
0: ala orang ngaitung-ngaitung apa mungkin kurang ajar kebala jenoknya makin gemen kelakuan yang emang gemblung pacar wisbok zaman lakon Parto Kromo yang menggerot darah Subadra yang gemeletek susu tak panen ini nanyong harap
1: apa kau wadi kalau berarti bang
0: ya masalah gue sih yang bongkok masalah kan lu kepeduk iki ngene Kang. Dadi aku tak nemoni Ndara Baladewa ning aja wedi ya. Tolong, tolong. Samkan sepisan maning tolong ya tolong.
2: Piwe
0: aja wedi. Aja wedi aja gandulan urip. Urip ora karep, mati ora karep.
2: Apa yo ya iya.
0: Adepi adepi. Mati ikhlas nah patimu. Demi ngrugepi garwa gedhe ngrugepi bojo. Nanti tanggung jawab seorang bojo. Ana bojo dijaru kejebak tak goblok kowe. Nyong barak aja gue sana, bojoku tuh mau jengkelan aja nyong. Tapi nyong tetap mempertahankan bahwa bojo. Jadi tekan di Pak Depe. Anak bapaknya kan bawa siap bok.
1: Yang gue dingin gue udah ngapa-ngapa gelapak gelupuk lu. Ya jadi buka pikir,
0: ah sorak, ah demi dong.

daripada dibagi orang dewekan belum. Daripada dibagi rombongan akeh. Kura bangas dina lu pirang-pirang gawa-gawa. Orang sahabat di. Percaya dewek ngerti balan yang balan dewek mereka ngerti. Di balan yang siapa? Balan dewek Gusti Allah. Tok mis. Asal yang diri dewek Gusti Allah ngerti apa barang bakal kalah. Insya Allah asal jalannya roh keliwat turu. Ini agar gerimbo. Ayo, ayo.

0: Pitruk. Pitruk.
1: Nuwun dawuh kula waspaosaken ndara kula putra pedhanyangan Bambang Suwatama.
0: Ngerti yen aku Suwatama.
1: Kertos. Kersanipun
0: ngerti. Ngerti. Suwatama diwenangake ngurba wasisa marang dapurmu. Yen penjaluk slamet. Kowe njaluk slamet. Ulungake Kresnawati. Ulungake Kresnawati kowe kepe bojo sapa wae kena. Matur suwun Kresnawati ning nek kowe ngulungake Kresnawati ora ning tak piloro pateni Gedruk.
1: Loh, nun sewu, panjenengan iki kok maksa kula kapuri ngulungake Kresnawati nggih nek kula sanggir kula mboten
0: bodi sembadani bapak tak rampungi.
1: Parmani lho, kula mboten rantun ning nek sampeyan ajeng kaya niku kula nggih netani kepar. Kaya wani karo aku. Loh, dene iki kasar sesuai aku wani kasar.
0: Adal wani, halus wani, halus wani. Arep ngamuk yo ngamuk kok.
1: Kula tong anteng dong, mengko kang langsung. Asem kula menung bae.
0: Kowe ngabangake talingane iso sapa? Manut apa ora?
2: Napa mali namung sakiten. Ih, wong kula nembe banget nanyar lah. Keterlaluan banget sampean yakin. Mung sampean bisa bayangaken dadi pengantin nanyar.
0: Aku rusak dadi pengantin.
1: Wong lu payu wadono ora sebab tau takoni. Ora ngerti.
0: Kowe ora gelem ngulungake kakon pecat nyawamu. Yen pelak piloro kowe.
1: Udah malah nangis dan asem reng
0: apa?
1: Iya reng, lu beri sih? Kayak kantung lagi cekep buki, nang siapa? Suwatama,
0: Suwatama siapa?
1: Anaknya pendeta Darno, Darno bilah. Yang kasih tangannya timban, Drona Darno. Darno ngerti balak balik kan jadi Drona. Nah,
0: sekarang di tenang kalau kau, kita ke pantai kau,
1: jantung mikau, dan yang kau menang babalan lunga, tak nyok di lapor dingin nang kau, aku tembulung macam ngapa ngapa nih. Beri bagi urusan apa? Hah? Urusan apa lagi mau ngomong?
0: Petro berakhir mulung lagi. Kasrawati.
1: Angger berakhir berapa beri bagi? Rambungi orang sambung sebocah. Mundur. Tembulung dengan iya. Nyong si titik kakak pisang baru tu nyelitik. Lagu dapur rumah dengan temir kantong. Timpani apa kantong? Kau belum apa kowe? Anggar bani cakar cak ye. Kalau nyong segawe. Celalat selalu asu kowe pancen main gemblung. Kurang ajar. Priweren kepur nang nyong. Tepekok pancen. Iya lo iya ini abang ren. Abang pung tanganku di semek tares. Jaran diampuh. Iya.
0: Pitru.
1: Pripun.
0: Kayak kakakmu jujubar.
2: Lalu kayak kan juger. Oh ini kan pancaran itu bisa binal.
1: Iya Ren.
0: Apa?
1: Aja lunga-lunga ya. Ini kan ngapain sih nakono. Oke. Oke. Awas sih nanti Ren.
0: Kau ada gelem.
1: Nurti. Kau batul. Batul karo kakakmu. Wah ini batul karo kakakmu.
0: Ren.
1: Apa maning ya? Goblok banget dong meriwe.
2: Aku jantung.
1: Kau iya. Kau iya. Pohar pani kalau kandung harus sama dia kalau kandung harus pani kalau si kaplak ayo ayo nyong kelapa kiring pani ke belakangnya harus salah ngobwe kira apa macam nengkwe tebur sudah we pani pokwe kurang ajar kesual apa jadi ya dok drona kelakuan orang biar orang sikit kelakuan orang berdebay mana kira apa ura tebur sudah we males ya
2: kamu ngenarika kan males
1: asem yang aneh nyembalan nyong go inventaris asam asam.
0: Pitru kacau kurang ajar. Kakakmu kare.
1: Apa maning ge? Kowe ngantem ngene aja urung. Kowe mesti ngantem yo kurang ajar kowe pancen ora semenyat. Kabruk sen gawe menyat. Awas longgo parung dapurmu sen gawe. Lho ge yo kemri aja kejo kowe. Goblok kan cocok-cocok kan mau kok. Mau yo arep madya ora sinten yo kan ngomong arep nirat mi yo yo ora diani wak entok. Ini rapi sebelah lentuk ya butuh. Jadi ini orang ngelengkong jare, kok pergi juga di ngelengkong, asem banyan lah. Kuli perang alun-alun yang ngarep lah. Gua aja lunga deh. Orang lunga justru yang memantau dari jarak jauh.
0: Keparat kurang ajar tutup karena BDW. Keparat.
1: Menyat kono, terus. Terus menyat nih. Kalau tanya ini mau nemu. Kau anggar menyat kempanmu. Iye. Udah apa-apa. I menyat sandal teplak penuh nutur nyong. Wani menyat menyat weh.

0: nanya kondok mana ben dongol ngapa sih kena kena telat.
1: Aduh aku malah bingung, aku aki wae keling yen aku diweling ramamu supaya aku ngawat-awati kowe karo si Bawor. Lho nyatane wis ning Dorowati ket mau mani ngawur.
0: Apa ngono ngene iki ben telat.
1: Timpan-panan tok ora to ki gawe ora contoh kinyong. Sing contoh apa nek yen iki tegas banget tunggu ora merok Bawor merok. Ora padha gendah kok pancen goblok pancen iki kalah. Gendah-gendah Pidro ana apa
0: ngaten Den? Kulo niki aja dipisahkan kali Kresnawati.
1: Sing misaki sapa?
0: Kang Bawor cerita Kang.
1: Gene justru ndara Baladewa mriki jare kantong. Kuwi swara loro. Ndara Baladewa mriki mampang-mampang pok kantong kon bojo maning lewih kang siji ulih kantong kon bojo lima nyong loro garing ora kaya ini terus.
0: Kurang ajar pancen goblok malah nyuwun didatarna.
1: Lah wong kuwi durung didatar.
0: Ngapa-ngapa nyong papat lho.
1: Yang kok gergelem piye kalian iku jarak pada jauh juga ngerikan ngelurut karwane kantong bojone kantong Pedro.

putih. Ora ditinggal ngali aku Anoman Kimbrong Mangliawan. Aku ora pangling kowe Bambang Sutomo. Yo dasar nyoto.

0: white out. Nunun sewu pababadi torawu datang papan patengan kulo nyadong dawuh Kang Purta pun kerti peo
1: anak Prabu kerti peo
0: nyadong dawuh
1: ngaturi pirisongger calone pelunanmu si Lesmana kejawa-jawa nggone nandang loro
0: lho nalaripun Lesmana kejawa-jawa nggenipun nandang sakit sebabipun apa?
1: Nah iki merga calon temanten putri sing dikersake putu Lesmana ora diparingake
0: ingin ngekai Kresnawati beriku sinten
1: ya bojone ya ku Petruk ora kena didame ora kena disuap kon bojo liane Kresnawati ora gelem padahal ngger dadi bojone Petruk Kresnawati arep sengsara
0: iya yeah.
1: Lang Petruk tau ngasih lola pegawane menggelajah toh be priwe Petruk ngukui
0: Kresnawati pun sama ki bobo turun ning balik gunung kan dah katus putih
1: nah pakso dipakso rinuto pakso yang tujuh anak Prabu Kertipe ora bisa ngerudah paksa kalan Petruk yang tujuh anak Prabu Kertipe ora bisa ngerudah paksa masa pun lengah kandis kecoh.

0: Jondro tanding kalian putra Werkudara.
1: Lha sinten? Anak Werkudara sinten sing maju?
0: Sinten mali satru bebuyutan panjenengan?
1: Lho.
0: Yen ngaten Gatotkaca laras niku. Gatotkaca sampun wangsal wangsul matur. Dunya mboten wonten sing dipun ajri. Kejawi paduka anak Prabu Baladewa. Mandel kinampun. Gadut kaca mboten kanca sepinter menawi tandingan anak Prabu Baladewa pucuk.
2: Ngopres baike bocah gerung turu. Kliwedon, ngapa jane lha wong durung wis tuwa. Kliwot-kliwot para wiri sempongan jungkatan.
1: Gadut kaca.
3: Nyadung dawuh Gusti Prabu.
1: Kowe ngudhokake nyawamu.
3: Menapa malih sakit pecah badhe kula wujudi yen kula bela kalian punakawan sapa Gusti Prabu Baladewa badhe ngumbar angkara ngelar daya ning hambek budi candala iblis
1: longgo

masa pengantin anyar arep bunuh diri? Kasih. Astagfirullah al-Azim. Goblok orang ngomong kok. Tujuannya kera-kera awas.

ining manut. Pantara kaya nga pang, ano nga puta-puta ko eh. Oras sa pira, ining. Power din. Ikirapuso ka ng hulo na singara ni Arit Sapa. Dahil tagsaki po at kami mo po lutibo, yaya mao. Kota ti manut karo ko eh siyaba dulu dong. Asang kurang lang mo kini lo. Iki piso ning kini manut tiga pakai lang gano-gano apa. Lalu kau kaya ketewel bosok, lho. Sembrono banget ditampar ikut ketewel bosok, lalu nyadanya gelem. Mani-ngani bongar meniki, bodoh wawon, iyalah. Goblok brojong panah ura informasi. Dongalan manar mapa ya sangat dingin, nanti nyong siap-siap. Astaga. Nampakan baru dia, nah matamu ura apa. Wanukara yang ura papat ya, ngawar, ya loro lah. Nah jenius, oh, tiga mbok nang galak tak kuburan dana bala dewa? Ya iya, kalau kau beri weh. Kita yang malu teman. Nah, ya kan menung saja kudu sing menang kudu nganggotot. Utak guna kena. Okol kena nek bisa pilihan terakhir. Janji urung asiwana kesempatan akal guna kena. Tadi kita kita hari kan? Jadi nyong masa sorot memang ada rempah kantong rempah darah kadek kaca mabur. Nyong baru nang sorte wala na guri bosok letak temak pecek telorok adang na telap lagi manut astagfirullah ngatim bosak hati hati hati bosak hati pundi pundi nang darah bala dewa nang adik kamu terima kon gong raja kita wel bosok ya gue nyatanya kaya gue kareng kareng apalah dong dong kesorong lini bener ngapa nenggolo ninti apa nenggolo ninti apa ini nenggolo kung lumo ko ng kena, nang golo rin ti. At sa kena pa? Nang golo ilang suka pa dulo. Gawa ulung bok. Ah, abor. Ano ulung mo parang? Mende nga ni reng. Non, halil ato ba ninyo? Nang mara ko kong pelusa, kapriwe tsara na apa ba? Ibang kanda sikit mo sa duit. Lo kapriwe, alas mo rin, budawa. Kareng! Budawa, ya, isingan ako eh. Asa kalalain ko yung parajan ya. Lo kampang, gawin mo kasi rusan kayo rin. Gawin niya ko na kalalain. Kapriwe! Dadak balik ko. Kau masora, atmenan. Kau parah, wah,

0: Mabur.
1: Pira nenggolo kagunganku? Kowe ra nenggolo kagunganku.
0: Kagunganku anggere ngono tuh ing kono sing nyekel. Yakin si kinang nyong berarti kan duwekku. Pojo kurang ajar. Ki pusaka tak ajaji. Kojo metu tak gawur. Tak jaluk. Gampang temen jaluk. Kar jaluk iki nyang gelem. Yang enak kowe gelem jaluk, kar jaluk yang enak merek.
1: Tak tampani bahur. Ulungake kuwi nenggolo kagunganku.
0: Oke, tak kowe kena nggih kowe gelem nampani.
1: Tak sampani.
0: Anggo apa
1: tangan.
0: Rak temun tangan.
1: Ya kok sing karo apa?
0: Karo weteng mung arep jus.
1: Wes. Ora ngajak gemblung kowe.
0: Rawas ini gemblung. Nek ora bocok ora ngerti nek yo jadi gemblung.
1: Kowe ora cocok kurang ajar.
0: Ora bisa. Kowe mawi kurang ajar dingin. Anggere kono ora kurang ajar nyong yakin ora bakal mesti ora bakal kurang ajar lebih ajar malah. Mawi kono mawi marahi dingin yang wong bodoh diwarahi wong picek dituntun salah apa dosa apa kandungan diku bojo lagi tentrem-tentrem dilorot anggar orang wong merengi ladine sunduk sergi
1: bawur ojo ko yayi Bathara.

0: Jawor.
1: Jawor.
2: Gula Den.
1: Koko Prabu Baladewa tawang tangis yen dheweke nangis sapa?
2: Ya mriku ditakoni nangis sapa Ndara Baladewa?
1: Nangisi menapa?
3: Nenggala dhewe nenggala. Nenggala cecekel bawor iki. Dalu akhir-akhir.

0: pada nyingkir ninggal Prabu mlebu kraton dong.
1: Lha kok dadi nangkare ora dudu timbang kraton, bukan apa pekerbo jomo.
0: Kang, aku stek ati. Lelakon iki bakal tak adepi. Adem, anyep, pedes, legi, gurih. Arep tak adepi. Maksudnya ke priwe? Ini kan. Bareng tak rasa aku mapan ana Ndarawati, aku manggon tenguk-tenguk ning kejaton. Seneng, seneng. Aku bendina ora esuk ora awan ora sore dilayani diladeni. Ya sapa sing gelem diladeni kowe?
1: Lho Adi Ndarawati ra akeh. Allah tanpa rupa derajat kelasa rupa kula ning aku mantu ratu.
0: Sapa-sapa ngajeni, sapa kepethuk ning jero kraton mesti ndengkluk terus ngekei hormat karo aku.
1: Kaya kuwi seneng ya tong,
0: seneng nek mulus. Lha iki ra akeh sanggertane laku. Jangan boleh dewa
1: miki melbung Ndarawati ora bakal ora mesti arep ngotak-atik ngigah iku. Ya mulane justru kowe melbung ana gen sempat rebutan
0: ora ora arep tak nggono di sepira tresnane bojoku Tresnawati. Mergo bojoke ana werna loro. Apa bae dong lanang karo wedok nuju lanang wadon tuh ya bojoke werna loro. Siji bojo nguripi, loro bojo mateni.
1: Ya sing nguripi kepriwe? Karo sing mateni,
0: anggir bojo sing mateni. Aku mbelani mati-matian toh nyawa. Bondo ora tak etung nyawaku tak udhokake ning gandeng kuwi. Bojo mateni, yen aku nyingkur mlebokna wong lanang liya. Weh, ki wong wedon mateni.
2: Wah, Sul. Makin kesini staminamu makin keren. Latihan bisa maksimal. Wah, ini sih pasti pakai doping ya.
3: Doping. Doping.
2: Yeah, serius. Soalnya dulu kan waktu pertama ikut latihan kamu gampang banget ngeluh capek, kaki pada sakit lah dan lain-lain.
3: Ya, yang namanya orang itu harus berkembang lebih baik lah. Nah, untuk kesehatan, aku tuh selalu percaya nama Habutop, obat herbal ramuan Arab yang bagus buat menjaga kesehatan dan stamina tubuh.
2: Oh, herbal yang di radio itu ya? Wah, itu sih emang mantep. Bapakku aja minum tuh. Dan kebukti kolesterol sama darah tinggi bapakku berangsur membaik.
3: Bukan itu aja. Ini juga banyak manfaatnya seperti menambah nafsu makan, mengembalikan asupan nutrisi, dan menjaga stamina biar tetap prima.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya sebentar.
7: Iya Mas, gak apa-apa.
6: Ibu namanya siapa?
7: Ibu Yatina, Limangan Luhur, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
6: Sebelumnya saya mau bertanya Ibu, Ibu kan pengonsumsi Habutop?
7: Iya betul Mas.
6: Sebelum mengonsumsi, punya keluhan apa Ibu?
7: Ma, darahnya juga rendah Mas.
6: Bagaimana setelah mengonsumsi Habutop?
7: Alhamdulillah sekarang penyakit saya yang saya derita sudah sehat lagi.
6: Sudah habis berapa botol Ibu?
7: 4 botol.
6: Iya, mungkin kesan-kesannya bagaimana Ibu buat yang punya keluhan seperti Ibu?
7: Buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya, Ma,

0: mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobotsari. Apotek Cipa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau Utara Pasar Ketawis. Dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Utara Pasar Tambak Sogra.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070. 93,4 Istara Radio Banjarnegara.
2: Orang tak pun segawe bojoku yang takin paklim pun sholatin berajin di bojo mati nian bojo nguripi nat yang tak tinggal kaya ngopo. Dorowati dikepung Doro Baladewa yen pancen bojoku Kresnawati tresna karo aku lan iku bojo sing uripi tegese gelem sak bela karo wong lanang arepa tak tinggal tetep tresnane mung mligi kanggo aku ya wiwit dunya tekaning akhirat. Wih, dadi karo kepriwe ngene Kang Rika Kang Garing Kang Bawor aku matur nuwun banget. Rika wong loro padha pati ketemu kelajar aku ora bisa nyangoni kodong. Asem asem dit kuntong jare tong magane kowe. Priwe ki nasibe? Ora usah yo mlaku ya ora. Mlaku sih mlaku tapi kan muter yang kelengkong. Kowe. Mlaku ora apa-apa. Di temenan aku njaluk ngapura, Kang.
3: Aku salam kanggo Rama ya, Kang. Ramane iki ngapa kan
2: ya mbok yo benang kene takon. Ngawur kowe lho.
3: Aku be kangen, Kang.
2: Kayak orang mati yang semar be.
3: Temen aku kangen banget karo Ramane lah. Salam ya.
2: Apa SMS bae? Ramane titik dolan apa ora? SMS.
3: Wis aku bektiku salam kanggo Rika-rika Bali, Kang.
2: Temen. Mengko yen ana rejani lelakon Rika tekan Bali
3: karo Kang Bawor.
2: Iya, lha ning kuwi arep ngendi tok? Wis separan-paran dong. Aku separan-paran, Kang. Nggih. Aja nekat dong. Alalani menungsa kuwe sengit-sengite Gusti Allah ning menungsa iki ngerteni si putus asa, pungkas uripe. Kena masalah ora gelem berarti solusi. Ki mung Gusti Allah sengit bateri pengaji kuwe.
3: Nyong ki ora pungkas, aku arep goleki solusi.
2: Dereng lunga lho, apa sih jare solusi kudu nang omah? Oh iya panjenengan bener, Reng. Lah terus kabri wae dong. Nika Bali karo Kang Garing, Kang Garing Kang Bawor nika Bali. Ya terus kena si Butin karo muntul ke priwe.
3: Butin muntul ya digawa mani ya.
2: Aduh jendelang sani ya jendelang sani banget ramane nangis temurang ke bawor. Wong dunianya kan mi muntul karo gembini dok. Kok nganti balek mani gue. Ditransfer bisa balek aja ke priwe gue. Nyong dipaido.
4: Bingung temen dia mau ngerti dolar di pasar.
2: Ya gak gelem. Angger ora gelem, lha wek kena wong segelem-gelem masa ora gelem mah. Kaya kuwe.
3: Kuwe dak direk nemu Kang. Wis Kang, aku njaluk pangestu lirik ya Kang. Arep rika lek, arep rika mudha jaka sorika tetep wong tuaku. Sabane rika kaya dhewe wong tuaku, aku njaluk pangestu Kang. Aku njaluk pangestu sing pangestu ya Kang. Pangestu iya. Lah jeneng piye pindah kaya dukun kok. Iya, kan Mbak Mura aku gak lupa itu tuh kan. Ih, aku kangen kalau ramane lah. Kang Mbak Mura.
2: Ya gue kangen kalau ramane nangis sih mau nginyong. Ntar gue sabat cengelku kan teles.
3: Wih, serang-serangan jalan. Aku serang-serangan jalan, aku tenggoleti jalan uripku. Oh.

Larasatimu Kresnawati lah. Yakinlah tuh nikmat banget rong dina kepungkur. Udan ning rekica dasare pengantin anyar. Nang kamar panganan pirang-pirang ya buah-buah yang biasane mangane salak be sing kecut. Wong nang kraton salak ya sing pondo. Jan apel megan apel di Amerika. Asam jeruk jan aku kayak mutan jeruk jan jeruk yang gejejer agar perut jeruk kok asam asam pilau ya senang senangnya pengantin anyar ya wong ya jadi paido lah nyok kan umuran rupa dia tua pengantin anyar maning aki semangat semangat teh aja maning nyong wong bokayu ratmi beji semangat gue apa maning nyong isin nom

0: dikasih pelajaran. Mangkane wong yo digawe kenami biru dipangan nang bojoku. Lunga bae wong yo ditimbali kraton. Nanti yuwene mangkane
1: kasih liring Samirono tegesipun keterjantaran. Petruk soyong liut saliro lungkrah kedoyo padaran ngelengkong. Risak sorono juring mangke ki Petruk kantong borong.

iki ora tak gugah najan sejatine. Aku ngerti penandange anakku si Bidruk. Lah piye ora wajib tak walehake. Becik bocah iki tak gugah lewi disik. Sawat colok

0: Ramalela dari nempel cekala. Pripun nasib kulo malah sampean tegel kali kulo.
1: Lah mengko, Druk. Gage ana rembug ayuh padha dirembug ning kowe matur raja kaworan tangis. Mundak kurang terwo conggonku mirengake. Heeh, Druk. Pamanmu Gandharwa Raja Swala aku.

0: pripun? Ajeng bantu, bantu pripun?
1: Mengkoni aku bantu karo kowe. Yalah, nanging kowe waleh kisi. Kowe ate kena perkara, perkara apa? Heeh, critane kowe kena perkara sing endi, ha?
2: Niki kaya niki, Mak, jujur nggih. Kulo niki jan mbedhek banget ning kusiwa kula mboten kagungan daya. Kula mboten gadhah kekiatan napa-napa.
1: Perkarane apa?
0: Kula ora nembe mawon napa niku dipun tetepaken gaupan kali Kang Mantu Kresnawati.
1: Anak Ratu Ndarawati.
2: Nggih, leres, leres.
1: Lah terus piye?
0: Sareng pun kaya niku pun wangsal tigang dinten mboten ngertos sangkaning bilai prayagung prayagung rawuh dateng Ndarawati.
1: Prayagung sapa? Priyayi ngendi, Dro?
0: Ingkang rawuh niku saking Astina.
1: Duryudana
0: senes, senes. Ingkang rawuh mriku sinuwun Baladewa kalih Pendeta Durna migatine ajeng telorot bojo kula niku. Sakit ati kula. Yen sampean mboten bisa nulungi petuk, ajeng aku ramane

0: wis meneng aku ngerti karepmu. Kowe kepengin tetep dadi bojone Kresnawati nanging kepengin direbut sing kaping pindho.
1: Sip, leres niku. Niku. Jujur mawon. Jane kulo dadi bojone Kresnawati jan pun sah. Sah temenan. Siji wong-wong bebojoan iku kan pada seneng. Antara sing lanang kali sing wadon.
0: Iya.
1: Terus enten wali. Enten seksi.
0: Iya,
1: mahar.
0: Iya,
1: niku kabeh tetuku teng kula. Jadi kan secara hukum kula pun bener sah tumraping hukum pernikahan gini ku hukum agami.
0: Lha kok disenggolo justru,
1: justru niki wong padha gemblung pokoke. Rombongane drone niku CS, drone CS kentir kabeh. Nganggo karepe dhewek ora menange dhewek. Niku
0: sing dikarepake
1: kula kepin bojo Kresnawati ambal ping pindho. Nek ajeng kula rebut sono kapelamiran.
0: Nek ngono kowe njaluk ngadepi secara perang.
1: Nggih.
0: Piye Kang wani wae. Kok wani ya wani wong anakku. Payo heeh. Tapi apa kok yakin apa Pedro kuwi anak belis. Mulane ana tuyul liwat gawas. Pedro ora kena dikek.
1: Ora jegel mana ngono. Solusine priwe? Oh, ngawur. Priwe?
0: Apane astagfirullah mati kok kepriwe?
1: Solusine kepriwe? Kula bisa nembon sampe Pedro tempur Dorowati.
0: Terus,
1: Nun,
0: kowe tak kei andel-andel kekuataning diri.
1: Nggih.
0: Kowe nganggo kekuatan saka bapakmu aku. Yen kowe wis kelakon ngrasuk dayaning kekuatan saka wong tuamu aku, kowe mlaku ngidul parane aja menggat aja menggok.
1: Lah kuwi wong garane guruku ya tabrak.
0: Tegese ya geluku ya disimpangi maksudnya tetep arahe ngidul kula bocah uripe selawas gobloke ora mari-mari bener
1: ya ra kaya sleman lah ban maning
0: tampani ojo.

0: kendengar ki orang aja ngawur. Kowe podo-podo kembang ning kembang pusaka. Kowe sing darani kembang tulingga jati.
1: Kembang tulingga jati.
0: Iya. Wite kastubo kembange godhonge nyokrawati, kembange tulingga buwana ya kembang tulingga jati.
1: Oh, daya kabiyasanipun
0: tapi kekuataning kembang bisa ngayomi keselamatanmu. Waton lakumu tumindakmu numpang ana bener.
1: Oh, kaya niku dadi niki mboten pro kali wong sing tumindake menggak-menggok.
0: Ora.
1: Kau sampai yakin yen iki trep kanggo kula?
0: Aku yakin kowe mlakumu ora mencong tepake ora mekos dadane.
1: Apa nggih?
0: Iya. Ora usah cringkis kowe dirungokke bobokmu.
1: Nggih nggih nggih. Niki gayane
0: bisa ngayomi keselamatanmu. Kowe ngerti kembang Wijaya Kusuma?
1: Oh, kembang Wijaya Kusuma niku tuli kagungane Sinuwun Darawati.
0: Lah, kowe aja kalah karo mertuamu. Mertuamu duwe kembang Wijaya Kusuma. Kowe tak cekeli kembang Tulingga Buwana ya kembang Tulingga Jati. Iso ngayomi keselamatanmu. Ora ana gaman nedasi mati jampaning pesti ungkole kembang Tulingga Buwana slamet ning aja sombong.
1: Nggih nggih nggih nggih.
0: Tidoyo mancap gelap iso nguntal jagat paribasane, wali-waline wong tuamu aja sombong.
1: Sebabnya kurang disombong.
0: Menungso yen sombong kuwi cedak karo kapesane.
1: Oh, kaya niku.
0: Iya.
1: Dadi kula mboten uli sombong.
0: Ora kena.
1: Ngerdina wong
0: dicurke wae.
1: Nek kula dikoblok-koblokaken,
0: ora usah dirungokake. Ana pandula aja ditelok, ana pangrungo aja dirungu. Wis todro bablaso mlaku jujugo marang negoro tunjung ngalowo ing kono ana wong sing bakal njaluk pitulungan. Selamat, selamat, Dro.
1: Paman.

0: menika kula pinanggih panjenengan nitik ageman panjenengan kados payagung kados napa niku piyayi nun sewu pilih tanpa kasengsaya pilih tanpa kawraten panjenengan keparenga waloka wingking saking pundi lan sinten asmanipun.
1: Iyo jagat, iyo dewa, iyo batara jagat, kramudita, iyo iyo manawa kowe tak tanya kelawan panjenenganku uri saka kraton negara Tunjung Melawa
0: saking negari
1: Tunjung Melawa.
0: Nggih paring asma sinten?
1: Piye
0: paring asma?
1: Aku Raden Jaya Wiratma.
0: Jaya Wiratma?
1: Iya
0: Wiratma napa Wiratma apa?
1: Orang nganggo kok.
0: Nggih. Dadi ming cukup Mas Jaya Wiratma.
1: Iya.
0: Nggih.
1: Lah kowe dhewe sapa?
0: Nang iku lho.
1: Iya wis ngene wae kok aja basa karo aku. Dadak basa ngopo?
0: Hang kula niki wong kaya niki sampean prayagung nggih kula kepalat
1: ora. Aku ora semengguh nganggo derajat sing tasandang. Apa tegesing derajat nek tumindakku ora bisa ngetonake lan madhangake negara lan praja. Apa sabab apa gunane derajat luhur nek rakyatku padha ajur. Aku ora semengguh sabab pelungguhanku.
0: Lagi malah meneng-meneng mandhen bener. Nggih, nami kula Pitruk.
1: Sopo?
0: Pitruk.
1: Pitruk nggih. Sapa ngendi?
0: Saking kelurahan Pecukilan.
1: Kelurahan Pecukilan kuwi mlebu ngendi?
0: Wilayah penatusan apa niku kecamatan Karanggumengging.
1: Karanggumengging nggih. Karanggumengging ya ana lurahe. Bos lurah malah rame lurah. Bos lurah sing namine Ki Badra Suyono niku bose.
0: Lah kula kebawa mriku.
1: Aja basa.
0: Iya kelalen to. Nggih. Pun. Lah terus sampean ki arep napa?
1: Kok nyedak mrepeki aku sajake kaya wong sing apa kuwi akeh kebingungan.
0: Iya,
1: kepara nyata kaki Pitro. Gunku temeka mbene lagi mundi dawe Koko Prabu. Koko Prabu. Maesa Kurda ingkang wektu iki lagi nandhang sungkawa ya sabab Mbak Yuku ya garwane Kakang Prabu Maesa Kurda iku lagi nandhang gerak wis mataun-taun ora ana tamba kang bisa jodho pirang srana pirang usada kabeh mau tinemune kosok balen
0: lho mangke kok dadi santen napa niku mrepeki kali kula. Napa njaluk alamat dokter?
1: Ora, ngene. Yakinku aku prasapa janji amarga nggonku ngupaya tamba pirang ajar, pirang resi, pirang brahmana. Ingkang kabeh mau tinemu kosok balen, mulo banjur aku sumpah.
0: Sumpah piye?
1: Sepisan kas iki aku kepethuk karo menungso. Ora mawas asor luhuring derajat. Lan cendhek dhuwuring pangkat sugih miskining dunya waton aku kepethuk karo menungso makhluk ing pangeran kok iku sing bakal tak suwuni tulung.
0: Iya
1: lha terus wis kepethuk karo sapa durung kepethuk akeh iki aku kepethuk kowe.
0: Ya si
1: ngene wis aja samar aja sepelang tulungi Koko Prabu Maesa Kurda ingkang wekti kake kemeng mergo garwane ya Mbak Yuku adik nandhang gerah. Aku percaya pangeran bakal angi jadahe lantaran ya kowe kuwi
0: masanyong
1: percaya Jaya Wiratma wis pasopo yen aku kepethuk karo menungso ora tak sawang gambar lan wujude ya kuwi sing bakal tak doyong mulo kang sepeku ayuh.

0: Mbak, Mbak.
1: Eh, iya Pak, kenapa ya?
0: Mbaknya, kenapa kok dari tadi kayak linglung gitu? Bolak-balik terus naik motornya kemana karep? Muter-muter gitu. Dari sana balik lagi ke sini, terus balik lagi ke sana. Mbaknya lagi nyari apa sebenarnya? Sampai nyipit-nyipitin mata gitu.
1: Oh, iya Pak. Ini sebenarnya saya lagi nyari klinik dokter spesialis mata yang buka sama optiknya Pak. Tapi dari tadi saya nggak nemu-nemu.
0: Walah, itu di depan jelas tuh Bu. Tuh pelangnya, optik cahaya, dokter Sinta spesialis mata.
1: Oh, maaf ya Pak. Soalnya mata saya ini emang rabun. Makanya saya mau ke dokter mata. Tapi bingung nyari-nyari pelangnya karena gak kelihatan tulisannya, Pak. Maaf ya.
0: Oh, pantesan dari tadi muter-muter terus di sekitar sini. Makanya jaga kesehatan mata, ya. Masih muda loh. Nih, Bapak juga selalu menjaga kesehatan mata dengan konsumsi kapsul Pitama. Alhamdulillah, masih jelas walaupun udah tua.
1: Di mana belinya Pak kapsul Pitama yang Bapak bilang itu?
0: Beli aja ke apotek juga ada atau ke radio. Pitama itu bisa menjaga kesehatan, utamanya kesehatan mata. Bahkan untuk yang punya penyakit mata seperti rabun, katarak, glaukoma juga bisa. Yang penting konsumsi Pitama secara rutin, 2 kapsul 3 kali sehari, aman tanpa efek samping, Ma.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Assalamualaikum Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Ya Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana.
5: Perkenalkan, nama saya Guru Mini, alamat Telaga Lele.
4: Oh, Telaga Lele, berarti yeah, sekitar radio sini Ibu?
5: Iya, yeah, iya
4: yeah. Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya, enggak katanya ya, karena memang iya.
5: Iya yeah.
4: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa Bu untuk penglihatan ibunya ini?
5: Oh, waktu sebelum
4: Sebelum itu
5: mata buat melihat itu enggak jelas gitu. Kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh.
4: Sebelum konsumsi.
5: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu, alhamdulillah ada perubahan.
4: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan.
5: Iya.
4: Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
5: 3, Mbak.
4: Oh, 3 botol.
5: Iya.
4: Oh, berarti ini ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
5: Dari radio, Mbak.
4: Oh, dari radio.
5: Ya, kebetulan kan rumah saya berdampingan.
4: Iya, betul sekali ya, Bu.
5: Radio ini.
4: Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
5: Iya, Mbak.
4: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
5: Masih, Mbak.
4: Ada, maksudnya perubahan di dalam mata
5: ibu? Ada perubahan, alhamdulillah, dah jelas.
4: Oh, iya, alhamdulillah, Ibu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa, Bu?
5: Nah,

0: untuk yang belum ngosomsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
1: mengkonsumsi
0: obat ini
1: karena vitamin.
0: Insya Allah manjur.
1: Mm-mm. Karena vitamin ini solusi untuk kesehatan mata gitu.
0: Iya.
1: Dan terima kasih Bu.

0: mendapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Merican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.
2: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara.

bersih kalawan siadi. Iya Yai Maisono tu, kula wonten dawuh Koko Prabu, bener, bener. Apa sing lagi tak rasake kaya bener. Pengantikane Pak Mursi, yen to aku ora susah menggali apa-apa. Nanging Prabu, Maisa Murda sungkawaning atiku mung kebondo karo Gustimu Putri. Pirang tahun, pirang sasi, etung-etung dhewe kono, pirang wulan, pirang dina. Ngretak tanpa daya. Aduh, apa Mursi kados pundi? Pinten srana, pinten sorat syarat kang kula tindakaken. Yen perlu kula ngudun ke dewa saka kayangan. Waktu niku bisa nyaranani slameting bojo kula. Yen garwa kula Dewi Lestari mboten temen ing kalmulya temah rayu. Kula saged kuncana bapa. Kula saged edan bapa.

0: Jaya Wiratmo
1: Luwun dawuh Koko Prabu
0: Koe dharan loh Gendeng Semingal jagatmu
1: Koko Prabu duka liripun kados pundi
0: Koe kinakun golek Wong pinter Apa kuwi kesepuan? Apa kuwi Brahmana? Apa kuwi Resi?
2: Awang kan golek Brahmana malah wong digleng digawa rene. Ngapa ora kabeh rawae kelebus kangana gek wetenge jembyuk. Kangana gawa rene nek mung trima lutungan mana aku ngrampungi gawe.
1: Lho kenging menapa panjenenganan mboten tumunten usadani kakang mbok.
2: Ora dijamuhi kok magyang.
0: Sik. Sopo kuwi? Sopo kuwi?
1: Keparenga Koko Prabu ndangu piyambak.
0: Eh, iki sanak. Nyuwun ngapura. Nyuwun ngapura yen kelantuk ucapku iki. Aku njaluk ngapura pun sampun.
2: Mboten susah nyuwun ngapura. Aku kula niki derajate napa wong. Dapuran kula mingkaya ngeten. Mboten malati mboten.
0: Lho, ora malati insyaallah mboten.
2: Siji kula mung menungso doyan sego,
0: ngoten. Loro kula dudu wong pinter,
2: ngoten. Telu kula niki dudu wong sekti. Mila ora lakon malati, ya mesti ora malang. Ya wong dapurane kok ora iso ngapa dhek. Tak percaya nek dhek pinteran.
0: Nggih. Penemban
2: apa
0: kepareng oke ndelang tung rumiyin lan kepareng dangu tiang meniko di sana yon ngapuro nepung aki penjendengan sopo
2: halah gue rasa penjendengan kowe ngoten mawon
0: lo ngoten latihan sampan iku darah jati lan mujuti kaya ngoten sampan ngoten dari tunjung bawa meniku diayuh kulo pun sama sedih pun yang dikulo ngaji di kali sampeyan
2: Sajan kita kasar nih ngerti yang totok rom nggih. Nami kula namung Petruk. Sapa? Montuk.
0: Petruk Montuk. Sampai iki nek ora genah rungone iki ora somong.
2: Aku kuwi nek saya wengi saya ora genah rungonku. Saya nek weteng saya kencot saya melintir-melintir sira karo-karuan.
0: Naminipun
2: Petruk.
0: Oh, nggih Petruk. Sanding ngendi?
2: Kula niku saking negari Ngamarta negaranipun yen panggonan kula niku wonten dusun napa niku desa Pecukilan.
0: Pecukilan niku negara.
2: Senes, Pecukilan niku mung kelurahan.
0: Kelurahan nggih.
2: Lah lurahe Pecukilan niku sinten ndangi kula? Wah. Mung lurah ngono. Gawa rene. Wang lurah wong kene camat ora kanggo kok lurah. Samangan raskin.
0: Oh, ora tau. Ora doyan. Apa? Saiki ora entuk kono ndang-ndange.
2: Malah turung tau krungu.
0: Sawur kidul, opo sik kidul?
2: Sakit kidul opo mboten? Sakit ra iso neng apa.
0: Lagi mungkin kidul,
2: ora iso menang niku nek turu. Gresi melek ngoten gelusuran apa. Lokam
0: lagi. Bapak Resi.
2: Iya. Ayo apa lali buasa gua blok kowe.
0: Masih goblok sampean kuwi. Pun, niki sing lapor bugare. Mboten usah usak dhewe. Ngene. Toyo wiat mau kuwi kadang kuwi pe.
2: Niki,
0: iya. Takon golek wong pinter, takon golek wong sing bisa. Karep aku Dewi Sulastri lagi nandang gerah. Wis pirang-pirang sasi ora entuk tombo. Kadangku Yai Jaya Wiratmo takon golek tombo. Nyatane sing digawa ki kowe. Ateges kowe sing bisa nambani.
2: Lah niki kadang-kadang niki tiyang salah golek demek niki.
0: Sedemek-demeke. Basur dijemek ya ngono.
2: Doan. Dalane jago bangkok kadiangane lehor.
0: Abun, kula nyawang gelar toto lain. Langing kula persoyo. Dewa niku maha adil, pangeran sing maha adil. Aja mung sarana watu, aja mung sarana kayu, yen niku bisa kanggo lancaran kelakon. Kelakon, amargi napa kula yakin ora teng barang ning kula yakin teng pangeran.
2: Lah niku apik, apik. Napa mawon, nggih niki nyuwun sewu. Niki mboten mulang.
0: Oh nggih, monggo.
2: Niki sampean kula cuki jempol.
1: sedaya napa mawon aja tinggal Gusti Allah pun. Kaya kula iki kaya niku.
2: Kowe ya ngono iki.
1: Aja maning arep nyambut gawe maning aku ora nyambat Gusti Allah. Dadi kula kelingan kali Gusti Allah iki ora ming pendak anggere sedaya sewengi ming limang wektu. Wah, lebur asal mripate kula melek langsung kelingan Gusti Allah.
3: Lah ciri-ciri neling karo Gusti Allah iki ngopo?
1: Lah kae, pas pendeta pekok kae. Ora ngerti kok.
3: Tangkone kok
1: nggih mengko. Ngoten. Ciri-cirine yen kula niku mesti setiap mripat kula melek kelingan karo Gusti Allah, ngopo? Kula mung nglakoni sing dilarang teng pangeran, sing tak lakokaken anu sing diridhoi nang Gusti Allah. Iku. Napa mali kula nyambut gawe? Mbok kula arep goret utangan, be. Selalu kula melibatkan Gusti Allah.
3: Golek utang nggih. Lali nglibatke piye?
1: Niat ingsun bismillahirrahmanirrahim, niat ingsun golek utang krana Allah nilai tangalah. Niku. Dadi kula ya golek utang ning krana Allah, lha ngopo sing nyaur ya Gusti Allah? Niku.
3: Semalah pinter lah
1: lak tenan to. Jebulane ya ngalem. Niku. Dadi yen apa kuwi eling karo pangeran kuwi ora mung saben slot wektu mboten. Kula sampe mripate melek niku mesti kelingan Gusti Allah. Ora mung kelingan karo Gusti Allah anggere iki susah, anggere iki sengsara mboten. Kula lagi seneng, lagi enak iki kelingan Gusti Allah. Kaya kuwi iki tuladane iki upamane niku ojo saru lho iki aja salah penampa niki. Tiang-tiang saiki aja salah penampa. Wong kula niku anggere awor-awor sing wedon iku. Ajeng mulai niku ngomong bismillahirrahmanirrahim. Berarti kan kula niki karo Gusti Allah.
3: Awar karo wedon ki ngopo?
1: Primo.
3: Maksude ki rek yo aku kepengin genah ngono lho. Mawar karo wong wedok
1: maksude niku nek ajeng keperluan kali wong wadon.
3: Upamane
1: asem malah dioyok.
3: Upamane piye?
1: Lha upamane ya anggar retung lah pokoke. Niku mesti kelingan. Samun. Anu kidura. Sampai dulu lah, nggih sejenis tersih kurang rong tahun maning insya Allah asing masuk maling gue perencanaannya ngoten
3: apa yang asing milih
1: wakah gelitir panggulo ratu yang parakaran gue bekerja demi rakyat orang lakon mau meninggal kali gue menang gue jalur dulu kali sampean bojo gue selamat ke karmo gue jadi sulasir selamat akan
3: lah niki keliru sampan keliru total
1: loh. Lah sebabnya apa?
3: Lah sampean salah ling ucap. Ojo njaluk dislametaken kali kula. Njaluk dislametno kali Gusti Allah kali pangeran lantarane ing kula niku masuk akal. Asem ngomong karo gembelange ora jamak. Pedus tenan kecetok mengkok, kecetok menggok. Aku nganti kualeng. Akhirnya pendeta urung tekan pelajaran kuwi kok. Dhe'e werna-werna. Iso aku kalah pasaran nek kaya ngene.
1: Priwon, nggih, kula jaluk kulo kalih pangeran lantaran sampean. Terus manting kedaton. Manting kedaton lantari bojo kula monggo.
3: Ayo.
1: Lah monggo.
3: Kelangan-kelangannya apa?
1: Kopi,
3: oh ya.
1: Minggu ini juga makan sana nih. Ini orang tuh jadi kok, entuk.
3: Hah? Lah doyanya apa?
1: Ya ayam kampung, di seorang lo kampung. Ada di rumah kayu ratmi.
3: Hah?
1: Aku sepesan lah, sebelah entuk. Rumah baik, monggo.
3: Ayo,
1: monggo.

taman tining dalu jroning ratri dereng wonten kang cinarita amung sang sitorus mikan mijil saka imbangin Cakrawala gumebyar arsa madangi jagat bumi tata sing kamandian diwasani sang diwang arko nengno kawuso wanciri madya ratri wayahe wus goro-goro goro-goro minangka dadya gegalenganing lalampahan miwah ewah-ewahaning patut sonten agem patut enem tengah dalu nggih patut songo kinaryon jumbaken jangkeping neptu kang sangang perkara dumadi

paling riku ibu baranganan apa bapak kancawira prajangga anggir tangan sing niki sing ajung tanda suara kakung anggir niki sing ajung tanda suara putri niki goni teni wong melek karo wong antuk anggir meripati merem ngantuk ya kelakon kelibat yuh si wiwi didingin yuh istri sandelo garinti sing ajung gergiya wadun gilanang yuh

0: apa nenek?
1: Iya. Anune bapake dimut.
0: Lah ora katon ninggane lah.
1: Lah wong kuliah ngene sing niki wadon sing niki kakung.
0: Oke bangunnya murid dewek.
1: Hari maning, Pak. Ya, ya, ya. Yuk, Ci, Rok, yuk.

0: Nine.
1: Allah diplok maning. Bocah kemrewe. Seneng banget baru mrene ramane kok asem. Beri-beri santai lah. Siti terjajalan kepanjen pada ngomong pesinjen pinter. Jajalan lah cinta yang ngabora. Iris-irisan pandan jajal. Tem, urut kang sindalor. Ayah ngabora. Mati di kelakon.
2: Enggak apa-apa lor?
1: Ya.
2: Aku ngetes apa sih?
1: Ibu-ibu.
2: Oh, ibu. Atun?
1: Iya.
2: Mana yang siapa?
1: Pinggir dia bilang siapa? Udah Atun.
2: Cari mana yang siapa?
1: Dari Minya, Pak. Siapa?
2: Angger jeli kan kan babor.
1: Lah yo mung biasa ni Darmini. Tandingane sapa?
3: Ani.
2: Oh, anu. Oh, Bu Sri Anjani.
1: Iya.
2: Anu man. Oh, yo biyung anu man Anjani. Mesti kelahiran pacaran, Bok. Lah kan ger lakon sembarang bumi blok ya.
1: Terus jeli tren
2: cecer karo Bu Anjani, Bu R.A. Kartini.
1: Gue yang lahir tahun tanggal 21 April Mbok Cencer
2: siapa?
4: Ibu Tini.
2: Ibu Tini. Ya justru Tini kita ngarepe Karblog Kartini apa Kartinem? Kartini. Oh terbawar
1: Cencer karo Bu Kartini Bu Wiwin Windari.
2: Bu Wiwin Windari.
1: Ya
2: kita mesti nanti diceritakan langkun ini Ratmi kelah.
1: Oh iya, urute wong dinirat iki kan jelek banget wong kok kudu sinden sing ajojo.
4: Dinene pak mantep niku, Reng.
1: Iya, justru. Nangger nanggap sinden sing ajojo nek nanggap dalang tak terima perek-perekan. Gampang ujar-ujarane aja lakon ping telu njaluk. Tandi iki bare nyong njaluk apa yu. Lakon pancen gugat oke, teko meneng unduk-unduk.
2: Karo sapa?
1: Sadimun.
2: Apa?
1: Dalu ki lakon kali apa mau ning wingi terakhir ki ya. Patruk Tundung. Nyong ngomong rikang ting jaluk pisan maning bubaran nyong ora nang wayang nang kana.
2: Kamu lebih kaki Nini Ratmi, ya ke rumah jepang-jepang.
1: Oh, si kaluan.
2: Orang terbang baru kembali ke sana.
1: Buat dunia pinggir dewek sekang rawa aku. Jejere maning sekang jat. Tambah kaya sampang curiga.
2: Maos?
1: Maos cindaga. Sampangnya bener sampang. Sekang sampang dari gue, jejere maning Ibu Kartini sekang daerah Tambak Sogra.
2: Rawalo.
1: Bu Kartini jejer karo Bu Windari sekang aji barang Kalisari.
2: Oh iya kue kan randa butuh.
1: Lalu ngapa ngurada?
2: Maksudnya genaya, ngurada ya, gena randa. Ngurada itu semua ngoduk.
1: Ya, utuh randa tapi ketahunya Pak Jumbay. Dina-dina gue harus ngilang buat keperluan. Parekane.
2: Masa?
1: Ngomong akur si akur. Anggir melebu warung melut ke akur. Ini ngunjung kakur pandu.
2: Terus sejar maning?
1: Pikir ke si kene dewe. Kanca warang gana sekang celacap.
2: Asmane?
1: Asmane Ibu Esiana.
2: Oh, Ibu Esiana urung tong?
1: Urung Esiana ada gua apa?
2: Sekarang selasap.
1: Selasap.
2: Kota semangat kota.
1: Kota kota.
2: Iya, jalan ke satu kota. Oh, berarti kia sing Ibu para gono sing nyambi dari bakul rempeyek mbok kebetul.
1: Oh, ya sokan pernah.
2: Oh iya terus, belakang aku. Pikir darah sama kia, saya mau belum banget kia. Pikir darah sama kia.
1: Oh iya. Kia pinggir dewek, kia asmane Mbak Juwita Ningrat Ratu Pramugari.
2: Oh, ada bocah nanti kue.
1: Kue bocah Tegal Sari.
2: Iya pak.
1: Iya.
2: Jadi sini kau bisa lu, Mbak Dimi Jalang Sarwo.
1: Kayak gue yang jerone kolos.
4: Anu,
2: oh, dan ake.
1: Aki belajar anu ninja zaman. Perkara pol-pole kowe kudu dadi dosen ra masalah. Ning wong kowe anake wong seni kudu bisa nyanyi, kudu bisa nembang apa bisa lagun. Buktine apa kit wingi tes lomba tingkat kecamatan juara siji. Tepuk tangan kanggo Mbak Tata.
2: juara siji.
1: Juara siji tingkat kecamatan. Dan yang dianggir kegel terus nurut-nurut yang jangan bunek. Sebabnya ya guru ini kan saking gampang manu apa gue anakku kan maju zaman panci ya guru ini orang mikir kaprok naraman ikan gula kan tanah ngerti ini biora iya pak boro bukti amplok pi cengasih rokok biora
2: iya pak terlalu tinggi kalau guru ini
1: SMA Negeri 1 Abu Sono.
2: Terus menang apa kalah?
1: Mau anakku kok kalah ya menang suara suci terus. Lagi yang kok gergi nanti merambat mengduur-duur yang jangan bunek. Ya gergi yang udah ribut kamu, gergi ribut kamu kan silaka.
2: Ya gitu tenang.
1: Ya oke gitu tenang salah nalkan sana. Wadon tapi maksudnya kok ngancani gue fosile. Guru? Ya guru fosile wadon. Ngapa lo nang pendung-pendungan?
2: Alak mati bang lu. Asmara siapa?
1: Cuitani ngerat ratu pramugari. Parabane Mbak Patah.
2: Oh iya syukur.
1: Cecer maning reng.
2: Sapa sih kek?
1: Kae ponakan sekang aring telatah kawunganten.
2: Oh iya. Asmane asmanipun
1: sing jenengane Mbak Rini Subono.
2: Rini Subono mbok Rini Margono mbok.
1: Oh iya iya. Asung ya Rini Margono jadi Subono.
2: Orang maning, kau sudah terang lagi bukan jurat ni, mau gerudak buluk-buluk dari rumah kenaan bukan saja. Entah bukan situ esok, bukanlah kena yakin. Mana rupanya kau tak yakin yang lah, mana dokter nak ada sotako.
1: Oh, kau sotako.
2: Cacer, cacer kau mbak ini
1: kancaleng dari sekang teratah Wangon.
2: Wangon,
1: Wangon.
2: Masa Wangon,
1: tapi sih pindah Bandar Sari. Asli ini Wangon.
2: Asmani pun?
1: Asmani Mbak Herni Suher. Ih, siapa sih? Herni? Herni Indrawati.
4: Ernawati.
2: Dikawal aja mampir aku, no.
1: Masalahnya kan kuping wis 50 ke atas. Jadi ya wajar, wajar.
2: Ujung, kayak ujung sengoro sama ujung sengoro.
1: Oh, kaya, kadut kaca gandrung, kaya.
2: Pada dewa berkaca asmane
1: Mbak Yanti Damayanti ayane ingin genang panggung kaya beringgeng kelah kutuk jadi siar na Yanti Dok jengkel
2: iya
1: gara-gara cek omong na Yanti Dok pokoknya pak gelang tak denda
2: lah ini yang beribu
1: nyongan tak kudu denda ke beribu masalah sama nuling nyarakan ura lengkap ngesok kudu tambah seket
2: ke beribu
1: lah ya tak tandingin yang nyongong nyong ditandang seket orang satu sewu beta tinggal belaju.
2: Ayo, kan? Cekik dari lagun-lagun.
0: Negara yang merdeka adalah negara yang sehat. Negara yang merdeka adalah negara yang sadar akan kesehatan. Dan negara yang sehat adalah negara yang penduduknya menjunjung tinggi pola hidup sehat. Awali pola hidup sehat Anda dengan mengkonsumsi rutin Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Konsumsi 3 kali sehari 2 kapsul Habutop untuk tubuh yang sehat dan negara yang bermartabat.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
6: Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
7: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas atau Tugu Larangan.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: 93,4 Utara Radio Banjarnegara.
1: Dan lagun.
8: Oh iya.
1: Coba kan. Anu sekang dulur lanang.
8: Apa?
1: Mas Suyud. Oh, Mas Suyud. Yo. Lagune sing disuwun Mbak Rini, Rini Supono ge, bilang. Rini anu ke Mbak Suyud peluhur yang kene aja macam-macam sing jenengane Mas Suyud kuwe cara wayangnya noman duwe lengare kamaya nyembung balung putung otot pedot apa iya? Ya untuk sangal putung lagu apa? Sing disuwun yen ing tawang ono lintang yuh monggo yen ing tawang ono lintang Mbak Mbak Rini, niku taksi ajar sinau anake adik kula dalang kondang. Kang ndi? Kau nganten. Sing asmane ki dalang Margo, Margono maksudku.
8: Yo. Nggo.
1: Nggo, Mbak. Dicep

0: maning-maningan gara nulung apal ngomong bae pagede kula rubat diapal. Ora masalah. Menderbung tetangga belakang gara dewek iki.
1: Minangka dipundutan lagon, Kang.
0: Oh iya, ana pundutan lagon iki.
1: Lagu sing disuwun
0: sing mundut nang kene keserat panjenengane Bapak Lurah Bangun Reja.
1: Oh, Pak Lurah Bangun Reja,
0: iya.
1: Kemarin mundut lagu?
0: Mundut lagu. Lagune Kutut Manggung. Setia jari Mbak Tata, kru sapa wong.
1: Kutut Manggung?
0: Kutut Manggung. Tugas sekaligus. Lagu iye katur marang sing kagungan dalem kali Bapak Mbokayu Ratni kali Bapak niki sekalian kula ngaturi lagu Kutik Manggung. Pelunane sing nembang jel ati-ati ta. Aja kuwatir ki ana sawerane iku ya. Ora teguh sapa-sapa kok kowe. Aja ngomong ring batire ya.
1: Ayo ora lali ngomong.
0: Menunggu senang-senang. Seket maning tak tenang tak. Mau sindek cek agar agar si limang ibu residen di limang ibu.
1: Yuk tayo, alon. Dididik mas, alon, alon udah belajar ya. Nanti kurang lagi maklum, sedulur.
0: Ya iya kan maklum. Penganan yang pintar kan goblok dingin ya iya.
1: Tenang baik tenang, terumah mau kejar lagi.
0: Yuk. Ya.
1: Dididik mas. Ning ning ning nong nong nong.
0: Ya.
1: Wis muga burung larase, Mas.
0: Bun ya.
1: Nanane nong.
0: Ya. Aja diganggu ge bocahku antem ora diganggu.
1: Ancam po.
0: So.
1: Yo.
0: Yo. Jos pokoke lah anak Bangkok iso ora-orane.
1: Ngomong bayar kan lu.
0: Yuk.
1: Asem si SMP suanas kepenak kayak gue kok.
0: Tadi apa kita cakap kerja besok? Menang ya, Ren.
1: Yang kok? Untuk entong.
0: Yuk.

10 menit ditambah mas. Pelan tambah 10 menit. Nino, Nino.

три шалба. Saya kesetanan, ogyem-ogyem ku nyemprot. Ada di kalangan lacak yang dinembang. Nanti salah, was wengkok gue.

0: paljon ambil napas ja ceboblas. Mutta, jo.
1: Para tamu.
0: Monika be pamestu.
2: Niku sing ngendang anak kula lanang niku adine Panji namine Rangga. Rangga Pramudya.
0: Iya, iya.
2: Padahal ini bergas gue.
0: Iya, semen lah.
2: Nu dadi kersa tua aku gerke iki asa ngasem. Anake mudah gede-gede, yuk.
3: Anak lima.

Ini niki suluke Nemro Cinro Nemjiro. Ya gitu ya, kok sih terakhir lah ala pepak cinem malu monem cilu manem rolu luro cinem itu ya tak ya ngapa orang lagi bukau bulus pada kok orang canggih kok orang ini kok turu kok ya kok turu bang alaman ya ya amin.

0: Ben.
1: Para sa wab.

sing terakhir, ini kita terakhir kan. Ala bapak sinem malu, monem silu manem, rolu luro cinem. Ya, cek lalen. Tambahin 5,000 besok lenyong. Yuk. Buat terakhir ya gue ngayak gue Miki.

0: betul yang orang terlalu ini kini suk lah khawatir lagu niki ugi dipun suwun ugi saking penjenenganipun Mbak Neni putranipun Bapak Sadimun.
1: Oh iya
0: ngasem-ngasem ramane mau sing nembang Mbak Tata lagune kutut panggung
1: ibu jauh rana-rana
0: ora
1: rana-rana jaluk
0: iya menjelaku niki kiri dimun jaturi Neni dia ngedobong na sames
1: iyalah harus menang baik
2: Nani-nani

0: pun tetane pak lurah gay. Ngapura mung jenenge bebocah iki nau. Urung mati lawas yo bener ping telu bok ya bener bangun manggung lagi iya kalau ingin ana nang Bandung. Ya gus tai ti ya masa.
1: Ya iya mesti kan waktu dan saran ini bocor saran manu ke yekung.
0: Insya Allah ini ya gua ngertekan yang waktu yekung dalangnya sih muncul dari anakku.
1: Siapa?
0: Panji.
1: Oh, apa tadi yang bayang?
0: Pemani Tulimeng wong bangun reja orang pada gelam nangga. Tandang yang ngumpuli raman lagi gak pura keker nangaring kaya penikel.
1: Payu?
0: Orang ming payu 16 juta wingin yang kana. Uang 16 juta ini ratmi perintahkan bayang abang ya soprek hanyong. Payu larang 16 juta bayang abang.
1: Ya terus segi
0: segi tau orang bandi gini suku bayang nangarin perikeng nyong pada mariung sehari 12 perikeng.
1: Pansi?
0: Panji
1: kira
0: 16 setengah ya dudung lah.
1: Aku yang full bayaran sebab kena nake
0: goblok temen ya Panji ya gelom-gelomnya separuh kurang.
1: Dene kayak gue
0: jangan apa juga kan celonas nang solo tim nampaknya apa gue lancar ramane gelomnya cok gue telung juta orang gelom ya wis orang burung sekolah sih bayar nyong
1: ini cek lada kalah
0: ya ya sun
1: anak pun dudan anak pun gue lagu kan
0: anak gimau oh ngacuri ibu apa sih gak gue dalam
1: Buratmi
0: Buratmi kayak wali-wali rinyong jaluk lagu lagu orang sing berbau musik nih sing klasik apa gending apa dolanan
1: oh iya ya bang Buratmi ya bisa nabuh
0: bisa nabuh ya bisa nembang mulanya jaluknya lagu lagu sing gending
1: terus ada lagunya apa?
0: Lagu sing anu berbau gending ya ular kambang.
1: Oh ular kambang sing kau nembang sih?
0: Sing kau nembang biasanya tata tapi wong gak tau bus ya gari genti
1: siapa?
0: Sing jen sing ado mai
1: ini sih?
0: Kalisari
1: oh anu bu Wiwin?
0: Wiwin Wiwin ada yang Bandung kepleset
1: cel bu Wiwin ya bu yuh ular kambang
0: cel tak pedu baru
2: gih mas Karen
0: kayak ngapa ulernya Wiwin? Cembrang, cembrang, cembrang apa orang rambutnya ular maksudnya?
2: Mungkin lah.
0: Selung

0: Ya.
1: Noni.
2: Peti apa?
0: Siap gendangnya enggak, cek ateri nangnya.
1: Noni nang.
2: Mati beli.
3: Udah ya Pak, sembuh-sembuh, sehat-sehat pokoknya. Jangan lagi-lagi masuk ruang operasi deh.
4: Iya Ma, pokoknya abis operasi mata ini Papa mau rajin minum Vitama. Biar mata makin celing.
3: Iya Pak, harus rutin minum Vitama demi menjaga kesehatan mata kita. Termasuk Mama juga mau minum ah. Kadang mata Mama suka gatel.
4: Nah gitu dong, biar sama-sama sehat, minum Vitama solusi kesehatan mata. Biar tambah celing. Lihat Bu Elin lewat.
3: Eh, Bu Elin janda kembang itu?
4: Iya, yang bening itu loh, Ma.
3: Oh, yang itu. Oke. Semoga mata Papa

0: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Pendengar radio, saya sudah bersama konsumen dari Vitama. Mari kita simak bersama kesaksian dari pengguna dari Vitama ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, sumonggo mas.
3: Perkenalkan, nama saya Sigit Kurniawan Saputra, asal dari Dusun Meringin, Desa Borodadi, Kecamatan Karangbobar.
2: Di Kabupaten Banjarnegara ya mas ya?
3: Iya betul.
2: Mas Sigit pertama tahu Vitama ini dulu dari mana mas Sigit?
3: Saya itu dari teman, terus mau pengen coba. Dari dulu ada gangguan di mata.
2: Kalau boleh tahu gangguan matanya ini akibat dari kegiatan apa mungkin mas?
3: Terus yang pertama keseringan main HP, terus efeknya terlalu capek ke menghambat aktivitas saya sebagai olahragawan.
2: Berarti sudah lama mengkonsumsi Vitama ini mas?
3: Alhamdulillah udah hampir 2 bulan.
2: Terus ada perbedaan sebelum dan sesudah mengkonsumsi ini mas, mungkin sebagai olahragawan?
3: Perbedaannya sangat jauh sekali ya, soalnya sering lihat bola ngeblur, sekarang udah enggak, terus jarang pusing, badan jadi enak, yang penting, yang terutamanya itu enggak ada efek samping.
2: Jadi untuk proses Anda ini merasakan perbedaannya ini langsung terasa atau berjarak beberapa hari atau beberapa minggu ini mas?
3: Jaraknya itu enggak cepat ya, soalnya ini kan masih herbal, terus penggunaannya hampir 2 minggu baru terasa enaknya.
2: Baik mas, terima kasih. Terus ada pesan-pesan buat pendengar radio yang lain ini mungkin mas?
3: Pesan-pesannya kalau mau coba jangan ragu-ragu, ini udah terpercaya, gak ada efek sampingnya.
2: Dan tentunya sudah ber-BPOM begitu ya mas ya?
3: Iya betul.
2: Terima kasih mas Sigit atas kesaksiannya. Demikian pendengar radio, atas kesaksian dari pengguna dari Vitama. Terima kasih.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anmisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.
6: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Wiwin.
1: Iya, sama-sama.
0: Iya, gue sih dinebak mantep.
2: Iya, sok melungan lah gue kok.
0: Yuh, rengaturna kaya panuk peksan lengger kon menyat jajal bisa loro. Sapa bae? Mbak Herni karo Mbak Yanti sama Yanti. Yuh, oh ya orang suwe-suwe sih mending menyat. Malah, kon karep mas.

0: Ya sumrah reki ya. Kita sengkosengkan yang waya waktu ini mepet khawatir lakon ora rampung.
1: Iya kue.
0: Malinge burat mi lakon kudu rampung mergas kia nu di kaset.
1: Oh, di shooting.
0: Iya, ayo. Yuh, soan darah pendawa iringannya cukup serbeg.

0: aturaken karma kula kusumaning ayu Dewi Sulastri sampun sawetawis dangu anggenipun nandhang raga kados katon menika Ki Lurah kula mboten wantu lumesaken iya mula mengkono Ki Lurah Pitruk Ngara Gegeden lantari murih waluya jati
1: nek pancen wing kudu nampuh mara coba kadigayanmu aku tak weruh aja mungko kan sumbar ana nyatane nek pancen kowe pancen pinunjul ilmumu dhuwur gage disaranani mesti kowe bisa
0: insyaallah penemban
1: insyaallah apa
0: ayo sampean iki mergo wong ora ngerti nyang perkara agama sekabeng tumindakku kuwi ora bisa mesthekake kejaba aku entuk ridho ning Gusti Allah ono
1: Gusti Allah ya apa
0: gunane murtad iki wong agamane sampean napa
1: agama ki apa
0: malah
1: ora mudeng karo jenenge agama. Lah sampean lek urip iki kepiye? Urip ya urip. Kae turu melet cepet gek mangan.
0: Angel, angel. Rembugan karo wong kaya ngene iki angel. Sampun-sampun, pemersih.
1: Kula.
0: Sampeyan rambut ganggu.
1: Mboten, Pak. Meneng ora meneng ning mburi ganggu apa?
0: Punaga Ki Lurah.

Tak gancari toto nalika semono. Iyo lurah Petro kantong bolong. Nalika semono pantok penggalipun pupuntoning tekad. Waneh-waneh kang den gragat jroning kalbu. Tan wenten kang ginanta gonta kajawen namung ridhoning Gusti kang kawasa jagat. Kyonyen dak Sekar Tulinggo Jati. Yo kembang Tulinggo Bono. Babakaning kayu kastuba godhongan nyoko wati. Risaksana jroning mangke. Kembang Tulinggo Bono yo kembang Tulinggo Jati kaum kulake. Dadi lantaran sarana weh waluyanipun kusumaning ayu Dewi Sulastri awit pikantuk ridhoning pangeran.

Ayu Dewi, piye Kang Rino sok ke piye? Piye Ayu Dewi? Koko Prabu kula sampun sekeca raos kula mboten kados wingi-wingi ingkang mboten kagungan daya kekiatan menapa-menapa.

0: Bapa mriki wonten.
1: Monggo kula aturi apa? Kula aturi ngendika.
0: Nyuwun menapa?
2: Nah, wong kaya ngene diumbar jaluk apa-apa. Rambu kum jaluk sawah sing amba. Ah wong kok ngene ra ketok tampange.
1: Apa aku wis dikeparengake bakal kagungan penyuwun. Monggo tak rilani. Nyuwun apa? Watur negara Tunjung Lawu ki ana.
3: Ngene, ngene. Babar pisang sak gelugoting kolang kaling jelawut inorososro. Aku orang niat bakal pahal bakal golek probio.
1: Ngaten iya. Jalan jeng.
3: Orang duwe penjalu opo-opo kejobo aku ini barat lo ngagek nangis neng-nengono. Aku njalu ditambal rengkaning penandangku. Aku wong nangis ke ono neng-neng.
1: Kulo kirang dungkap kersanipun benar terus mudi.
3: Ngene. Cerita dawa, tak ringkes ngene ya. Aku kuwi dadi mangkel anyar.
1: Panjenengan, heeh.
2: Ana sing gelem dadi bojone wong kaya ngene. Wong kaya ngene kok ana sing doyan. Elek-elek aku mono si atos.
1: Lah panjenengan kagungan garwa?
3: Iya.
1: Priantun budi.
3: Loh. Ora sepele putri ratu putrane Sinuwun Darawati Kresnawati jenenge. Nah, ringkes lah ngene. Aku jejodowan bojo entuk adik telung dina iki bakal nyongsong utawa ngarepake sepasaran.
1: Lho,
3: ora ngerti sangkan paraning bilai
1: geruduk saka negara Ngastina. Lah sinten menika?
3: Sinuwun Baladewa srembit karo Durna.
2: Nek Durna mana karo aku CS. Mergane aku ya padha-padha pendhita. Akeh kang ngene iki CS e pendhita.
3: Nek tak sampul aku nek ngene daya.
1: Lah sing terus ndi? Bolo Dewa ki ngirit pendhita Durna
3: ring kesing rembug aku dikon pegatan. Supaya pisah karo Kresnawati.
1: Lho,
3: mongko aku ya seneng Kresnawati ya seneng.
1: Ngaten. Kresnawati niku nggih ayu.
3: Oh, ora ming ayu.
1: Kaya widodari darat.
2: Kaya widodari kok gelem. Berarti nek ngono Kresnawati kuwi matane katarak. Nah, karo-karuan wong kok ngene iki jalan bapane uga purelek ge ambune apek.
1: Piye iki? Saun. Wasing saripun ngene.
3: Aku terima lunga ninggal bojo.
2: Gawang-gawang kawus.
3: Sik. Sampeyan semeneng ora, Mbah?
2: Ya iso nek turu
3: ngene. Sampeyan ngerti, aku ki ala tanpa rupa tau gemblung, temenan. Sik, iki sadar kok nek kumat gemblungku sampe tak bebek nang nyong ora. Bisa meneng apa ora?
2: Iso. Iso.
3: Wong tuwa cangkeme.
1: Perban?
2: Apa?
1: Kenjel.
2: Duite yo.
1: Pendhita kok kaya ngono.
3: Terus ke ora?
1: Rasakan terus, terus ke.
3: Nah, Bolo Dewa ki mila karo aku. Aku sumpah ning atiku. Kresnawati tinggal aku kepengin ngrabi Kresnawati ambal kaping pindho. Ning syaratte siji, aku bakal gempur Darawati.
1: Loh, Darawati niku ora mung sepuh, lho sing incer dudu Kresna, Bolo Dewa.
2: Wah, penting jambung kok ngene iki. Ora kaya aku wonge jujur. Jujur kacang ijo, ora tau aku karo wong kok duwe sengit.
1: Kersanipun panjenengan samangke kula kedak kados pundi?
3: Ngene.
1: Nuwun sewu.
3: Ya, nuwun sewu. Aku tak ngilih agemaning ratu. Tenan ngrombeng terus.
1: Agemaning ratu kamu iki?
3: Aku kepengin nganggo sandangan ratu.
1: Yen wis
3: aku mengko nganggo sandangan ratu, ayo tak irit pas
1: Jabara saka negara
3: Tunjung Melawa kene gempur Darawati. Sagu apa ora?
1: Jangga kula nyawa kula
3: bali kula tocaken.
1: Monggo golek
3: gripusan ayo tak nganggo agemaning ratu.

0: Yamesti.
1: Monggo kula tur ngangken. Monggo sinuwun kula tur ngangken jejuluk sinten. Yo. Moga jagat neseni Agus nganggo sandhanganing ratu bakal ngaku jejuluk Prabu Suragendela.

0: Sang Prabu Suro Gendilo. Suro Gendilo. Penemban.
1: Apa?
0: Ngangken Suro Gendilo.
1: Apa tuh?
0: Tak beribun.
1: Aduh, teki jejulo Prabu Suro Menawi.
0: Kok Menawi?
1: Ngantong-ngantong kok Gendilo. Gendilo kira biayanya bagus. Kumisen. Aku ngonaku irungnya bawa dek irung di ali-ali ini keterlaluan kue-kue tiru-tiru ABG zaman saiki ono lambe ya dianting-antingi ana kuping luwe-luwe irung dianting-antingi kok suwe-suwe matane dianting-antingi
0: iya muter ngaster berbana
1: sasaiki gek warna-warna wae.
0: Ini sama Bu, aku bakal njaluk bantu monggo, monggo. Kulo sumanggaken bodoh propio pinter ingkang kulo kersaken. Ini, sing tak njaluk bantuan tenaga prajurit saka negara. Tunjung melowo bakal tak irit nyang negara Ndarawati. Ngoten, nggih ya. Lah, mengko gempur Ndarawati kok sing metu Baladewa, aja melu-melu. Tak depani dewi aku ngerti persos meraih bolu tiwo kulo buter kedah tuandang
1: ojo aku.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiri.

0: Raja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja, Apotek Enggal Waras, yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP, yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Wah, di cuaca yang dingin kayak gini, rajin jogi ya, Neng?
2: Pak RT. Iya nih, Pak. Mumpung lagi libur kerja, jadi sempetin buat olahraga.
1: Bagus, Neng. Negara kita harusnya banyak yang sepemikiran sama Neng, biar nggak kebanyakan kaum rebahan.
2: Iya, Pak. Ngomong-ngomong, Pak RT juga saya lihat-lihat setiap hari pagi-pagi sepedaan. Di usia segitu masih seger aja badannya, Pak.
1: Iya dong, Neng. Kebiasaan olahraga saya itu dari muda sampai sekarang jadi keterusan. Ditambah juga nih, rahasia saya selalu rutin minum suplemen makanan tambahan yang namanya Habuto.
2: Wah, kalau itu sih sama, Pak RT. Habuto itu selain menambah energi buat aktivitas, baik juga buat penderita berbagai macam penyakit-penyakit kronis.
1: Betul, apalagi buat kekebalan tubuh, biar makin fit.
0: Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan siapa, silahkan diperkenalkan.
5: Nama saya Gading dari Gedung Banteng Selatan.
4: Ya benar ya, Mas Gading ini pengkonsumsi Habutop.
5: Gih.
4: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
5: Saya kemarin mempunyai keluhan lemas kayak masuk angin. Kemudian saya dibelikan Habutop oleh ibu setelah habis satu botol isi 100 kapsul. Alhamdulillah keluhan saya sembuh. Aktivitas sekolah saya menjadi tidak terganggu.
4: Oke, baik, alhamdulillah ya. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
5: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop obat herbal ramuan Arab.
4: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
6: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi.
7: Allahu Akbar. Allah.

0: Narkobar Banjarnegara. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Jadi kalau Harun Rosid pas ngaji sebagai santri, tapi kalau Imam Malik ngurus KTP ya sebagai rakyat, ya antri, ya beliau yang datang. Jadi itu sudah ada percontohan hubungan yang sangat elegan, yang sangat saling menghormati antara seorang umaro, yaitu zaman itu Harun Ar-Rasyid, dengan Imam Malik. Padahal kitab Muwatta' itu kitab yang sangat luar biasa. Akhirnya suatu saat anak-anaknya Harun Rosid itu disuruh ngaji. Niku penggaweannya, niku pekerjaannya itu suruh bawa kendinya Imam Malik kalau mau wudu. Pernah suatu saat Imam Malik wudu, yang mengucurkan air itu putranya Harun Ar-Rasyid. Hanya dikucurkan ketika basuh wajah dan tangan. Pas Harun Rosid lewat, dinasihati juga, "Hala ghusal takut damaihi." Harusnya kamu tidak hanya mengucurkan untuk wajahnya, juga untuk kakinya. Padahal itu anak seorang presiden. Jadi betapa dulu itu harkat dan martabat ilmu itu sangat dihormati. Nah, kenapa demikian? Karena ilmu ini yang membentuk sebuah bangsa. Jadi kalau kita berpikir jernih ya, oke, kita ada BNN ya, polisi yang nangani narkoba, terus ada beberapa jabatan atau institusi negara yang bisa mengawal kecurangan, misalnya ada KPK, ada BPK dan sebagainya. Tapi tanpa masyarakat dibentuk kiai dan dibentuk norma-norma agama, itu capek. Mayoritas orang tidak mencuri, itu ya barokahnya dididik. Kalau mencuri itu dosa, kalau nanti masuk neraka. Sebelum ada KPK dan BPK, itu orang gak nyuri ya sudah banyak. Karena memang gak nyurinya itu faktor agama, bukan karena takut KPK. Artinya tanpa agama, tanpa nilai-nilai norma, itu gak bisa kebayang Indonesia. Karena orang nanti gak maksiatnya atau gak salahnya itu takut aparat, bukan takut Tuhan. Makanya kalau guyonan anekdot khas itu, ada orang melanggar rambu-rambu, ketangkep polisi. Kamu gak tahu kalau ini larangan? Ya tahu pak. Kenapa tetap melanggar? Karena gak tahu bapak di sini. Itu menunjuk polisinya. Itu khas Indonesia. Jadi kalau gak melanggar itu karena takut aparat, bukan karena kesadaran hukum. Tapi kalau urusan rambu-rambu itu seperti itu. Tapi kalau urusan orang gak zina, gak maling, gak korupsi, itu hampir mayoritas orang Indonesia itu karena takut azab Allah atau takut dosa. Sehingga di desa terbelakang yang gak terjangkau polisi atau di daerah-daerah yang sangat terpencil, itu perilaku leluhur, yaitu tidak nyuri, tidak zina, tidak apa, itu ya tetap jalan. Karena mereka memang dididik oleh agama. Sehingga keinginan kita terbesar adalah bahwa sesuai konsep Imam Ghazali, al ulama wal umara tau'amani. Jadi ada sinergi lah antara ulama dan umara. Dulu biasa raja-raja itu ngaji sama ulama. Tapi ulama juga biasa antri di kerajaan untuk ngurus administrasi negara. Jadi beliau-beliau ya bisa sebagai rakyat, tapi juga sekaligus sebagai guru. Karena beliau-beliau ini orang-orang yang bisa menanggalkan egonya. Lalu kenapa kerajaan dulu itu begitu kuat? Ada contoh paling populer dalam mengelola negara, yaitu Umar bin Khattab. Itu Sayyidina Umar bin Khattab, itu bajunya, jubahnya itu ada 12 jahitan, saking jeleknya. Jadi saking jeleknya itu 12 jahitan. Ada pernah seorang kiai yang cerita, ketika Baitul Maqdis itu ditaklukkan oleh pasukan Umar, itu beliau harus naik unta dari Madinah sampai Yerusalem. Karena kerajaan yang ditaklukkan itu membayangkan Umar itu seorang presiden, seorang khalifah pasti wah. Itu ternyata pas sampai gerbang Yerusalem itu Umar itu yang nuntun unta. Karena ketika unta itu hanya satu, sama pengawalnya bilang, "Saya mau naik unta asal gantian." Ya 2 kilo Umar naik, 2 kilo ajudannya yang naik. Sampai lah pas mau pintu gerbang itu pas giliran Umar yang nuntun. Kata ajudannya, "Kali ini jenengan yang naik saja." "Enggak, saya enggak mau bohong." Jadi yang disambut ya ajudannya. Karena ajudannya pakaiannya lebih bagus dan Umar pakai tadi 7 jubah yang berjahit 12. Jadi betapa orang-orang dulu itu ketika jabat itu malah tasawuf. Karena tadi dipandu oleh agama. Setelah itu ada beberapa sahabat yang usul, Wah, ada pesta gitu karena ini hari kemenangan. Kata Sayyidina Umar, Inna Allah Ta'ala ayyara qauman faqala adhabtum thayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha. Di antara kritik Allah kepada orang-orang yang enggak benar adalah jatah kenikmatan kamu sudah kamu habiskan di dunia. Maka di akhirat sudah tidak ada jatah. Maka kata Umar, astabqi thayyibati. Jatah-jatah kenikmatan saya biarkan utuh, maka tidak saya nikmati sekarang. Nah makanya ini saya sekaligus minta sama BUMN, pokoknya gak usah langundang saya, ribet. Selain ribet ya soalnya ngaji-ngaji saja. Saya ini jadi kiai itu ya bingung. Ya sering dihormati orang, dicucup, kadang disangoni. Kalau kadang ya mikir, nak jatah pun tak terus biar. Makanya saya itu ya sering ngebis, ya biasa saja hidup saya. Karena saya tidak ingin jatah saya ini habis. Tapi kadang-kadang orang itu ingin berlebihan menghormati kiai. Saya berkali-kali bilang, ketika ada orang menghormati saya itu yang repot saya. Yang menghormati benar karena menghormati kiai. Tapi kiainya yang masalah kan. Kalau tidak bisa ngelola hatinya jadi tamak, jadi tipe. Makanya ini kan, ya sudah saya tetap sebagai kiai, ngajarkan ikhlas. Makanya guyonan di kitab-kitab dulu, kalau ada orang cantik soan kiai, kata kiainya, saya yang bingung. Kamu melihat saya ibadah, saya melihat kamu masalah. Jadi, tapi kalau kiainya agak soleh ya enak, sama-sama seneng kan. Masalahnya kita ini soleh, paling enggak berusaha soleh. Ya jadi kalau Pak Aryo soan sini itu dia benar, sudah sopan lah sama kiai, beliau pejabat sopan. Saya yang masalah kan, misalnya saya ke Jakarta terus ingat Pak Aryo ingin difasilitasi, saya kan jadi repot. Makanya kemungkinannya kecil, kalau saya ke Jakarta tak hubungin itu kecil. Dan tidak perlu tersinggung, saya selama ini ya sering ke Jakarta ya biasa. Saya hampir per 3 bulan atau 4 bulan datang ke pondoknya Pak Kures. Ya jarang hubungi pejabat. Ya sudah kalau mau ngaji, ngaji aja. Nah kenapa saya menekankan ikhlas? Karena ini kan acara khataman. Di antara pokok dari ajaran Quran adalah Wama umiru illa liya'buduwaha mukhlisina lahuddin. Jadi kalau sudah berani beragama, ya kita harus ikhlas. Dan saya berkali-kali bilang, ikhlas itu mudah. Harus dilatih. Saya berkali-kali memberi analogi itu gampang sekali. Lama sekali kita bilang, kalau yang putih itu putih. Lama sekali kita bilang, yang hitam itu hitam. Itu tidak ada yang gaji. Kenapa kita mengatakan tembok ini putih? Karena memang putih. Kenapa orang mengatakan peci itu hitam? Ya karena memang hitam. Itu tidak ada yang gaji. Dan semuanya ngomong seperti itu. Tapi pas Anda ngomong Allah itu Tuhan, minta masuk surga. Pas hubungan dengan Tuhan itu selalu tidak ikhlas. Padahal kita biasa ngomong hakikat ini ikhlas. Kita ngomong tembok ini putih ikhlas, ngomong peti hitam itu. Pas ngomong kalau Allah itu Tuhan, minta surga. Padahal bedanya apa? Hanya sama-sama ngomong, mengatakan sesuatu yang nyata. Sehingga saya berkali-kali bilang, dan ini akan saya kampanyakan sampai saya mati. Di antara gejolokan Allah sama orang soleh. Jadi orang soleh nanti juga digejolok sama Allah. Kenapa kamu nyembah saya? Karena saya ingin masuk surga ya Allah. Yang satu ditanya, kenapa kamu nyembah saya? Karena saya takut neraka ya Allah. Berarti kalau saya tidak bikin surga, tidak ada bikin neraka, kamu tidak nyembah saya. Ya udah gitu, tempat nyembah jenengan. Tapi kadung kelewat alasannya itu. Makanya saya itu tidak pernah bilang ke anak saya gini, kamu harus syukur karena bapak dapat pekerjaan. Tidak pernah saya. Kamu harus syukur bapak punya uang, enggak pernah. Nanti syukurnya nunggu bapak punya uang. Kalau enggak punya uang, enggak bapak, ribet. Maka ini yang bupati, yang pejabat, enggak usah syukuran. Syukuran bapak naik pangkat, bapak direktur BUMN. Nanti kalau enggak, sudah pensiun, sudah syukurnya hilang. Nah, karena ini kan ngaji sama kiai, ya saya ajarkan khas kiai. Saya sampai sekarang ya enggak nikmati kebesaran nama saya atau apa. Karena tadi memang harus dilatih. Kalau kita bisa mengatakan putih itu ikhlas, tanpa tekanan, tanpa imbalan. Kenapa pas mengatakan Allah Tuhan harus minta surga? Padahal Allah itu tetap Tuhan meskipun tidak menciptakan surga dan... Nah dari pemahaman seperti ini, para mufassir itu tahu kualitas kalimat fattaquni ya ulil albab. Takutlah kepada saya. Jadi kualitas kata fattaqun naro sama fattaquni itu bagi orang-orang hakikat lebih takut kalimat fattaquni. Kata orang-orang tasawuf, neraka itu nanti, itu pun kita tidak mesti masuk. Tapi kalau Allah sekarang pun sudah ada. Jadi kalau cara berpikir orang tasawuf gini, ini karena Pak Bima mesti gak pernah belajar tasawuf, karena belajarnya nyari uang. Jadi makanya ini tak ajari cari tasawuf. Tadi sudah tak gojlok, harus ngapalkan Quran. Kalau cara berpikir tasawuf itu gini, surga dan neraka itu mu'ajalah, itu nanti. Kamu nyembah Allah ingin masuk surga. takut menghindari maksiat atau takut sehingga tidak maksiat karena takut neraka. Dan surga itu simbol ridhonya. Neraka simbol bencinya, sustunya Allah. Terus kata orang-orang tasawuf cara berpikir, Allah itu sudah ada sekarang. Mulai dulu sampai sekarang Allah sudah ada. Kalau Allah sudah ada berarti Allah sekarang ya bisa berstatus ridho ke kamu atau berstatus benci ke kamu. Kenapa takutnya nanti? Wong Allahnya sekarang kok takutnya? Ya sekarang juga. Kamu harus amal tuh nakdan. Nakdan tuh cash. Allahnya ada sekarang ya ibadahnya harus ada sekarang. Makanya kata orang-orang tasawuf andaikan Allah tidak bikin surga atau neraka ya saya tetap nyembah karena surga itu simbol ridhonya. Bahwa surga itu nyata ada, iya nyata ada. Dengan segala fasilitasnya itu nyata. Tapi bahwa surga itu tetap kamu masuk surga karena cari ridhonya Allah. Kalau Allahnya sudah ada, berarti ridhonya sekarang sudah ada. Harus kamu cari sekarang, jangan nanti. Sehingga kadang-kadang orang yang ingin masuk surga itu ya kelasnya kelas amatir. Masyhur itu. Ada seorang wali masuk surga ketemu Allah ditanya. Karena wali ini biasa mensyafaati murid-muridnya. Ya Allah, kenapa murid-murid saya tidak kelihatan sowan jenengan? Murid-murid kamu ingin masuk surga karena ingin makan enak, punya bidadari cantik-cantik itu di sana. Tapi mereka lupa saya. Jadi akhirnya di surga tapi tidak ketemu Tuhan. Karena inginnya ya sudah trauma punya istri jelek, cerewet. Banyak loh orang yang masuk surga itu yang agak kacau. Enak sudah surga, nanti di sana tidak usah sholat, tidak usah puasa. Jadi sholat yang sekarang tidak ada problem. Jadi banyak itu orang-orang Islam yang Islamnya mungkin imannya amatiran. Wah enak masuk surga, gak ada subuh lagi. Gak ada puasa lagi. Bebas. Wah itu kan kurang ajar betul. Jadi ibadah itu dianggap problem. Bandingkan di cerita dunia wali, itu ada wali bertanya gini, ya Allah apa di surga itu ada sholat? Ditanya sama Allah, kenapa kamu tanya gitu? Kalau gak ada sholat, mendingan saya gak di surga. Dia gak bisa membayangkan ada kenikmatan di atas sholat. Nah kalau jenengan kan enggak bisa membayangkan kalau di surga masih disuruh sholat. Sampai sekarang aja kita tahu berhentinya sholat itu kapan. Kalau sampean tanya gitu, kalau ingin berhenti sholat enggak wajib, majnun. Jadi orang gila langsung enggak wajib. Jadi artinya harus dilatih ilmu-ilmu tasawuf seperti ini supaya hidup itu nyaman. Hidup itu nyaman. Dulu Pak Imam ini ada Pak PJ Rembang. Itu dulu ada seorang raja. Didatangi ulama, gimana cara saya tidak nikmati jadi seorang raja? Ulama itu nasihatinya gampang. Dia omongin gini Pak Arjo, Pak Raja kalau kamu di Sahara, di Padang Sahara, kemudian Anda kehausan. Kalau tidak minum satu gelas air, Anda mati. Apakah? Terus kemudian yang punya air bilang gini, kamu tak kasih air, tapi syaratnya kerajaannya kasihkan saya. Kamu kasihkan apa milih mati? Wah ya milih dikasih air. Mendingan enggak jadi raja tapi hidup. Terus la tafrah bimulkin la yusawi ka samain. Kamu jangan bangga dengan satu kekuasaan, dengan satu kerajaan yang nilainya sama dengan segelas air. Akhirnya dia tetap jadi raja yang soleh karena ternyata apa? La yusawi ka samain, tidak sama atau yang nilainya itu masih kita-kita yang rakyat yang tidak jabat. Misalnya masyarakat, itu ya harus berpikir gitu. Orang gak jadi bupati tetap hidup. Gak jadi pegawai BUMN tetap hidup. Tapi kalau gak minum air itu mati. Dan rata-rata rakyat itu bisa minum air. Artinya apa? Kita dan mereka itu sama. Sama-sama punya nikmat yang pokok. Yaitu satu rumpi. Nikmat yang bisa apa mempertahankan kehidupan. Jadi nikmat selain itu tidak pokok. Sehingga orang itu bisa jadi wali. Jadi ini resep jadi wali. Jadi wali itu udah harus tirakat dalail, terus gak pernah makan nasi itu enggak. Itu keberatan. Jelas pegawai BUMN enggak mau itu. Mesti enggak mau itu. Mesti enggak mau. Ya enggak mau, ya enggak bakat. Jadi pasti enggak mau. Karena ini saya tahu banyak tentang beliau. Pak Arya itu bin selamat. Dulu abahnya itu ditobatkan Gus Mik. Dimertikan agama oleh Gus. Karena beliau ingin tetap mencintai kiai, korbannya saya. Karena Gus Mik meninggal, terus mahabbahnya diarahkan ke saya. Tapi saya berdoa supaya diarahkan ke banyak kiai lah, supaya saya tidak jadi objek sasaran. Nanti juga repot ini. Saya itu sering disoani orang dari Kalimantan, Sulawesi, saya ingin idolakan jenengan, saya ingin dekat dengan jangan. Jadi sudah lah, pakai kiai lokal di sana aja. Jadi sampai tidak gabu saya, terus kiai lokal di sana juga tidak mahjub oleh saya. Saya teruskan. Jadi dulu para raja, itu dilatih oleh ulama, termasuk dilatih begitu. Kamu punya kamar 1000, kalau tidur per 5 menit ganti kamar, karena eman sudah dibikin kok enggak dipakai. Enggak juga, punya kamar 1000 yang dipakai hanya satu. Ngapain punya 1000 yang dipakai hanya, punya baju satu lemari yang dipakai hanya satu. Apa mentang-mentang bajunya 5 terus pakai rangkepan sampai 5. Punya mobil 5 yang dipakai ya. Jadi orang dulu itu dilatih sebegitu. Sehingga dulu itu enggak ada raja kecuali punya penasehat. Zaman belum Islam ada resi, kalau setelah Islam ada ulama. Sehingga mereka bisa menertawakan kerajaan. Maksudnya dianggap biasa. Ada seorang raja ditanya ulama, khas seorang raja itu apa? Merintah enggak bisa diperintah. Terus si ulama ini tiap pagi itu datang ke atas gunung, pakai cari tempat paling tinggi terus mutolaah kitab. Setelah mutolaah kitab ya wasik ya, kayak saya kalau belajar ya asik. Ngalah-ngalahin jagungan sama pakai BUMN kalau saya sudah belajar. Terus dia bilang, enaknya apa jadi raja? Saya di sini enggak ada yang memerintahkan saya, berarti saya dengan raja sama. Dan kelebihan saya juga enggak ada yang ganggu, kalau raja masih banyak yang ganggu. Artinya bisa mengolah, kalau sekarang enggak. Banyak kiai yang melihat pejabat itu kayak gimana, wong kok muliani ngono, buka pintu aja enggak pernah. Muliani kayak gitu. Yang jenis ini dia rugi, sudah iri, enggak punya kenikmatan sendiri. Ulama dulu itu bisa mengelola kenikmatannya sendiri dengan cara seperti itu. Makanya masyhur Sayyidina Ali itu kalau malam, itu diantara sebab beliau tambah dekat sama Allah. Itu diantara wiridannya itu bukan kayak wiridan kita itu enggak. Wiridannya begini. Ya Allah, kafani izzan antakuna li robban, wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Saya sebagai manusia ini sudah sempurna. Punya Tuhan engkau. Tuhan yang maha dahsyat, maha top. Kayak apa nyesalnya saya kalau punya Tuhan yang hanya sebuah batu, hanya pahatan batu. Atau Tuhan yang mati, atau Tuhan yang kelaparan. Wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Dan saya ini bangga karena jadi hambamu. Jadi orang dulu itu nyembah Allah itu tidak harus dengan kalimat subhanallah akbar, tapi punya kesimpulan yang menjadikan mereka ini nyaman dengan Allah. Abu Yazid Al-Bustami itu diangkat jadi wali setinggi-tingginya, itu diantaranya kalau wiridan bilang gini, ya Allah kenapa engkau ngasih makan saya ini aneh, kenapa engkau ngasih minum saya itu aneh. Di mana-mana orang memberi itu ada kepentingannya. Misalnya majikan bayari karyawan karena ada kepentingannya. Malah kalau di fikih itu agak absurd. Fikih itu hubungan suami istri itu agak kacau kalau dalam fikih. Lelaki itu udah wajib nafkahi istrinya kalau enggak ngasih. Jadi kayak agak-agak transaksi. Dan istrinya punya hak enggak mau diajak kalau enggak dikasih nafkah. Jadi makanya dulu Mbah Mun itu kalau ngajar saya fikih itu ngajari wong perhitungan. Maksudnya wong ambek bojo kok perhitungan. Tapi di mana-mana hubungannya orang tuh begitu. Wong kenal kiai, nak urung loro kiai diatur ngene iki ora marem. Singkat cerita Buya Siti tuh, ya Allah engkau zat yang luar biasa. Engkau ndak butuh saya tapi ngasih saya. Ini fenomena aneh. Di mana-mana orang ngasih itu ada kepentingannya, apalagi pilkada.
2: Wah, itu tambah banyak kepentingan. Ya.
1: Artinya dia bisa mensifati Allah dengan cara yang enggak kebayang orang lain. Allah itu ndak butuh kita. Tanpa kita sudah jadi Tuhan, tapi ngasih. Apa ya Allah alasan kau mengasih saya? Wong saya engkau udah butuh saya. Di mana-mana orang ngasih itu kan karena butuh. Misalnya kamu ngasih anak, apapun alasan ikhlas Anda ini karena nyaman. Anak ini menjadi hiburan. Tetap seneng ya. Ada unsur kamu itu dapat timbal balik, setidaknya seneng. Atau ngasih rival politik kamu, setidaknya ya karena safety lah kata tadi Pak Ari. Enggak berontak teman-teman. Pokoknya ada kepentingan. Tapi Allah ini zat yang enggak punya kepentingan, kemudian tetap Mas. Dari situ terus dia punya cara mencintai Allah. Jadi wali-wali dulu itu punya cara untuk mencintai Allah. Dengan cara seperti itu. Makanya ada wali yang nangani orang-orang macam-macam. Kayak Gus Mek itu masyhur, beliau nangani orang fasik, orang macam-macam. Dulu itu ya ada seorang wali itu jadi wali karena beli narkoba. Tapi bukan untuk diminum, untuk dimusnahkan. Tapi kalau sekarang enggak mungkin karena narkoba harganya sudah miliaran, triliunan. Kalau dulu mungkin, jadi ceritanya itu kampung dulu kan terpisah-pisah oleh gunung. Oleh apa. Singkat cerita si wali ini setiap ada bandar narkoba, dulu pakai homer. Homer kalau dulu arak. Dibeli sama dia. Dibeli setelah agennya pergi, dilarungkan di, pokoknya dibuang. Begitu terus. Suatu saat si pengedar narkoba ini heran. Kampung situ itu selalu tak kirimin komer kok gak ada yang mabuk. Tapi dibayar cash. Malah si orang ini meninggal wangi. Ternyata dia gak ingin kampungnya itu mabuk. Sehingga dicegat di jalan supaya komer ini gak sampai ke kampung. Nah, sekarang kan gak mungkin narkoba semahal itu. Tapi apapun itu kembali ke ulama dan umaro. Alhamdulillah di Indonesia itu ulama yang mati-matian supaya generasinya tidak terlibat narkoba dengan cara ditakutkan neraka. Umarok juga melakukan itu dengan cara ditakutkan penjara. Ini yang kita sama-sama ulama wal umarok apa? Tahu aman. Kita kerjasama dengan kapasitas masing-masing. Jadi penting sekali ngaji seperti ini supaya kita tahu bahwa khazanah-khazanah kita tentang dekat sama Allah itu macam-macam. Ini khusus ijazah ini sama Pak Bima, Pak Arjo itu. Dulu Kiai Hamid Pasuruan terkenal wali. Dan di antara wirid dan dzikir wal filin ada beberapa kata yang dari Kiai Hamid. Jadi dzikir wal filin itu kalimatnya dari utamanya dari Gusmi, Ahmad Siddiq. Tapi ada beberapa kalimat yang dari Kiai Hamid Pasuruan. Saya tahu banyak lah karena bapak saya juga temannya Gusmi dan mbah saya kandung sepupu sama Pak Hamid. Itu kalau ada orang sepuh-sepuh Pak Bima kayak jenengan Pak Arjo disuruh ngapalkan Quran. Ya mereka protes. Masa saya hafal, Pak? Sudah lah pokoknya ngapalkan. Ada yang dua juz mati, satu juz mati. Karena ya sudah sepuh. Suatu saat ada ulama yang tanya, kenapa Pak Hamid? Biar kamu dalam perjalanan di dunia tercatat ini bercita-cita hafal Quran. Sehingga kalau mati berstatus man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang yang mati berorientasi ingin ngaji. Tapi kalau kamu tidak punya orientasi ngaji kan di otak kita andekan direkam Allah. Lo coba hati kita andekan direkam Allah. Ingin kaya, ingin punya gunung, ingin punya alpat, ingin punya ini itu. Coba kalau itu nanti disetel di akhirat. Tapi kalau kamu ingin ngapalkan Quran kan setidaknya pas disetel udah keren. Ingin hafal Quran, meskipun tidak hafal-hafal gitu. Ingin hafal itu. Meskipun nanti kalau malaikatnya drinki ditambahi meskipun. Tapi insya Allah mereka tidak ada yang terdengar. Tapi andekan kita nanti tidak punya cita-cita ngaji, itu rekaman kita hanya itu. Ingin mapan, ingin kaya, ingin menguasai dunia. Betapa malunya kita kalau rekaman itu kita dengar di depan Allah. Padahal nanti niat ini yang dihitung. Famangkarat hijratuhu ilallah wa rasuli, hijratuhu ilallahi wa rasuli. Orang yang orientasinya hijrah. Hijrah itu meninggalkan yang buruk menuju yang lebih baik. Hanya untuk Allah dan Rasul, maka yang dihitung kesana. Jadi misalnya Pak Bima, Pak Aryo ngapalkan Quran, sehafal-hafalnya. Tapi berarti perjalanannya ini mencari ridhonya Allah, itu ditulis. Tapi kalau kita orientasinya ingin mapan, ingin sejahtera, ya ditulis. Ini ingin punya rumah dua, ingin punya rumah di berbagai provinsi. Ini coba kalau itu nanti direkam. Terus ditanya Allah, inginnya kamu apa sih di dunia? Dan itu bisa menjadi status kita. Ngeri kan kita ketemu Allah dengan status tidak pencari Allah dan Rasul tapi pencari kemapa? Itu cara Mbah Hamid untuk mendidik supaya orang itu orientasinya kepada Allah dan Rasul. Disuruh ngapalkan. Ini Pak Aryo cerita, bapaknya hanya disuruh ngapalkan apa? Rabbana dalam ulum. Itu semalam enggak hafal. Dan alhamdulillah enggak hafalnya ditiru anaknya. Susahnya kemarin pas ngaji sama saya di kamar saya punya kantor di depan rumah saya. Ya enggak hafal apa. Benar-benar konsisten. Jadi dulu bapaknya itu ketemu Gusme ya, di hotel. Dia diajari semalam enggak. Akhirnya hafal lagi. Ya, sampai nunggu sekian tahun mungkin. Jadi yang penting, jadi ulama dulu itu pinter cara menuntun umat menuju Allah dan Rasul. Diajarin. Akhirnya ada di Krul Hovilin. Penting orang itu menuju Allah dan Rasul. Setidaknya kalau direkam itu nanti saya ingin ya Allah dapat ridhomu. Kalau malam ilahi anta matlubi. Apa ilahi anta matusudi waridhoka matlubi. Meskipun semalam hanya dilafatkan sekali. Tidaknya Allah mencatat. Ya Allah engkau yang kami cari. Ridhomu yang kami cari. Kalimat itu kalau terulang-ulang itu menjadi mental. Dan lama-lama jadi status. Daripada sebelum tidur. Kapan ya sugih. Jare Pak Bima kapan gak jadi anak buah. Mbok nanti yang menteri ya mikir. Semoga gak kena reshuffle. Gitu terus pikirannya. Nah ini kan kalau ngaji saya menyinggung, yang salah enggak saya, sing ngongkor ngaji sopo. Saya makanya saya itu santai saja. Sampean kecewa malah bagus karena enggak ngel-ngelo saya lagi. Saya dalam hal ini itu anut madhabnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu, saya punya kitab namanya Diwanus Syafi'i. Itu kalau orang gak senang itu paling bagus buat saya. Pak Imam Syafi'i, separuh kampung gak senang jenengan. Ya baguslah, kalau gak senang gak akan utang duit. Gak pinjam mobil. Wong gak senang itu kan gak mungkin pinjam uang. Saya pernah ketemu seorang bupati, cerita ini.
2: Gak perlu saya sebut.
1: Bupati aktif. Setelah saya cerita ini, terus Gus saya ingin ketemu jenengan empat mata. Setelah ketemu saya, lucu. Saya akan cerita. Di antara wasiat bapak saya itu unik banget. Ngelola wong gede gue enak. Sing ribet itu ngelola wong seneng. Jadi, ngelola orang benci itu mudah. Yang ribet itu ngelola orang seneng. Itu mahal sekali. Itu dulu saya tidak paham. Bareng kenal wong seneng ngel-ngel. Nah, sing rasa seneng kan sudah selesai. Akhirnya Imam Syafi'i dan separuh kampung ini tidak seneng jenengan. Ya bagus. Mereka tidak akan utang saya, minta tolong saya. Artinya orang dulu itu jadi yang senang dikelola untuk teman kebaikan, yang enggak senang dianggap menjadi harga itu murah. Singkat cerita terus bupati ini datang ke saya cerita. Yang jelas enggak bupati Rembang, enggak ada usaha. Cerita di bawah beduk. Cerita. Iya, Gus. Rival politik saya ketika saya kalahkan itu selesai. Tapi mitra politik nanti saya kirim berber. Jadi orang dulu itu segampang itu ngelola kehidupan. Artinya yang senang ya penting, kita butuh mitra. Yang gedeng ya, ya gak apa-apa lah. Barokahnya gedeng itu gak ganggu Anda kan. Asal sing gedeng juga dukun santet ribet itu kalau nanti. Ketika Imam Syafi'i diceritain orang, orang yang tadi nyium tangan jenengan, yang sama jenengan diluk hormat, di luar itu memaki-maki jenengan. Kata Imam Syafi'i, bagus lah. Berarti saya wibawa, di depan saya gak berani. Jadi beliau seenteng itu melihat dunia. Jadi orang dulu itu, makanya mereka gampang jadi wali, karena radhiyallahu anhum wa radu. Jadi orang yang melihat Allah itu sudah ridho, ya sudah. Nabi Musa itu kekasih Allah, kalimu. Itu orang Israel, itu yang gedeng yang ngel-ngel, yang seneng yang ngel-ngel. Malah paling ribet kalau ngadepi orang Israel. Singkat cerita Nabi Musa itu bilang gini, ya Allah kasih saya ijazah, yang dengan ijazah itu orang terbungkam semua, tidak bisa ngeritik saya. Tidak bisa mencipir saya, tidak bisa ngata-ngatain saya. Jawabnya Allah itu lucu. Ya Musa, hadza syai'un lam asna'hu li nafsi, fa kaifa asna'u bika? Aku pangeran sing salah paham, aku meneh kuwi terima nabi. Aku itu pangeran sing salah paham mbek aku wae. Oke. Jadi saya ini Tuhan. Yang cara pandang tentang saya keliru itu aja banyak, apalagi kamu. Mestinya saya yang terbebas dari disalahkan. Padahal Nabi Musa aku itu pangeran, ya darani dhe anak di pucu. Ono sing darani aku fikir, ono sing darani aku kikir, macam-macam. Orang Yahudi itu kalau rezekinya baru sempit itu bilang ini Tuhan kikir sekali. Sampai lafaz sampai Allahu qala ladina qalu innahu hawa fakir. Pejabat juga gitu, kalau salah kebijakan juga dihujat. Ini tidak mensejahterakan rakyat. Itu kalau lapor Allah jawabannya gitu, kamu pejabat salah pahami ribet. Saya Tuhan saja disalahpahami. Jadi orang dulu itu segampang itu ngelola hubungan dekat dengan Allah. Jadi pakai ras. Tiga Kiai Hamid, Kiai Hamid Pasuruan itu ijazahi orang-orang sepuh, ada yang dikasih wiridan, disuruh ngafalkan, gak hafal. Tadi nanti misalnya mati kok belum hafal, statusnya ini penghafal wiridan, kan bagus. Daripada ngafalkan, saya ingin punya rumah kayak yang di Singapura. Berarti Anda menghafalkan bentuknya, pernak-perniknya. Bila perlu Anda menghafalkan nomor arsiteknya siapa. Masa Anda hafal tentang cari ridhonya Allah, hafal bangunan milik orang lain dan bayangkan punya. Kalau Anda mati pas seperti itu, berarti tujuan kamu ya untuk seperti itu. Itu famangka ada di jirotu ila dunya, yusibuwa awimro'atin yang kibuha fai jirotu ila mahajaru ila. Jadi nanti kita mati itu distatuskan sesuai komitmen kita ingin apa. Itu status kita. Berarti kalau kita ingin punya rumah mewah kayak yang di Singapura, kayak yang di Amerika, kayak di Eropa, itu terekam di otak kita, terus kita ngapalkan arsitek namanya siapa, itu di rumah mana, terus kita ngenangin ada arsitek yang kita bawa ke sana supaya niru. Untuk kita loh, untuk pribadi, nggak tahu saya kalau nanti untuk negara, nanti terdibantah BUMN, untuk negara gimana, mungkin masih mendingan kalau untuk negara. Kalau untuk pribadi, singkat cerita akhirnya, kiai-kiai dulu itu bikin gerakan hafal Quran, sama orang-orang sepuh yang jelas secara lahir nggak akan. Tapi butuhnya adalah ini sudah punya perjalanan menuju ini. Menuju ini yang nanti menjadi status. Jadi misalnya Pak Imam ini PJ Rembang beberapa kali ngaji. Satunya gitu. Ini ngaji sama Gus Baha, ini ngaji sama siapa. ditulis, dan itu statusnya karena keinginannya memahami itu. Ya dunia sambil lewat saja. Tapi kalau kebalikannya, urusan dunia detail, arsiteknya siapa, bangunan gini habis berapa, kalau kurs rupiah berapa, untuk pribadi. Itu detail, pas urusan ngaji sekenanya, kadang sampai punya guru aliran sesat apa, gak tahu, karena pas urusan akhirat sekenanya, akhirnya sedapatnya, ternyata ada guru, ada kiai, tapi dukun. Saking sekenanya urusan akhirat, tapi kalau urusan dunia detail. Makanya banyak orang ditipu oknum ya. Oknum yang sebenarnya enggak kiai tapi ngaku kiai, sebenarnya dukun. Itu saya kadang ya seneng. Senengnya itu betapa mereka diingatkan, urusan dunia enggak pernah ketipu, kok urusan akhirat ketipu. Jadi apa, urusan dunia detail, urusan akhirat enggak detail. Sampai dukun bermacak kiai saja, sudah bisa nipu. Sementara kontraktor asing yang mau nipu enggak bisa, karena dia ngerti detail. Jejak rekamnya apa gitu, tapi kalau nyari kiai sekenanya. Nah, ini tidak nyindir, ngomong fakta. Ya, cobalah itu di apa, diangen-angen lagi. Terus ini yang terakhir, ini khusus pada teman-teman saudara-saudara kita yang nangani khatamannya Gusme. Saya tadi ngasih naskah ke Pak Aryo supaya sampai ke beliau-beliau. Saya yakin beliau-beliau sudah punya, tapi supaya ini tambah mantap bahwa kita saling menguatkan. Ini saya baca ya, ini kitab yang dipakai referensi tim lajnah penerbitan mushaf Arab Saudi dan seluruh dunia, termasuk saya. Jadi tradisi khataman kita, tadi kan kita bicara khataman. Ya saya ulang lagi, tradisi khataman kita, itu kan justru ditutup dengan wa'ula'ika humul muflihun. Ya. Jadi tidak minal jinnati wan nas, tapi diakhiri wa ulaika humul muflihun. Jadi khataman kita misalnya minal jinnati wan nas, biasanya yang baca Quran terus baca Fatihah, terus awal Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun. Nah, tujuannya adalah supaya kalau apa itu khatam itu memulai lagi. Ya kalau langsung annas minal jinnati wan nas, berarti dia bangga dengan berakhirnya baca Quran. Pertanyaannya, dekan Anda ketemu Allah, seneng ya jagungan mau aku sebar. Betapa buruknya kita jadi hamba. Kayak kita dulu ketika ngaji, nah baru hore ngajine wis bar. Berarti nganggep guru itu problem. Makanya bangsa Indonesia itu ya agak lambat pinter karena sekolah juga ada agak problem. Pas masuk merengut, waduh sekolah. Pas bubar itu meneng, waduh enggak sekolah. Jangan-jangan kita sholat juga gitu, ono adzan, waduh wis adzan. Jadi ini belum makam waqroto ini fis sholat, padahal ciri orang baik itu menikmati sholat. Ciri utama suka ilmu ya menikmati pelajaran, enggak ini pelajaran bareng guru, waduh udah gitu matematika lagi, waduh. Nah, kita baca Quran harusnya asik karena di situ munajat sama Allah, ketika selesai harusnya nyesal, waduh baru asik sama Allah kok sudah selesai. Dan Allah punya alasan untuk menyalahkan kita, karena kita misalnya baru seneng-senengnya pacaran misalnya, kan gak mau akhir. Kenapa pas seneng Allah seneng berakhir? Nanti kalau kamu ditanyakan gitu gak bisa jawab. Nah, pakai analogi itu, makanya jangan pernah merasa akhir kalau baca Quran. Minal jinnati wan nas, terus baca Fatihah, terus memulai lagi. Wa'ulaika humul muflihun. Sebagai bukti ya Allah, ini khataman sementara. Tapi saya akan berlanjut lagi, terus dimulai betul. Sehingga ijazah kiai-kiai kuno kalau orang haji atau umroh, itu supaya kuat haji lagi, kalau ijazah kiai kuno itu sederhana. Disuruh ngomong gini, bah, kak, bah, ini saya mau pulang, nilai rumah. Nanti kesini lagi, kayak gitu. Udah, bah. Jangan setelah selesai ibadah haji, semenong karena mau pulang. Berarti ibadah dianggap problem, rumah dianggap segala-galanya. Jadi itu ada filosofinya. Nah, ternyata tradisi seperti itu mudawan. Mudawan itu dibukukan. Ya, saya baca ini di kitab Ghaisun Naf'i, karangan Imam Waliwah As-Sofakusi. Saya baca saja. Nanti yang ngerti bahasa Arab biar diartikan sendiri, yang enggak ngerti nanti saya bantu. Takmilun. Ya, ini khusus para hafid tadi yang ikut khataman, mohon didengarkan. Takmilun. Fi masa ila tata'allaku bil khotmi. Al-ula sabatan nasu anil maki minirwatil bazi wa kumpul wa ghairihima annaman koro'a wa khotama ila akhirin nas koro'a al-fatihata ilal muflihun min awalil Baqarah. Wasa al-amalu bihada fisa iri biladil muslimin. Jadi mulai dulu kalau orang khataman itu ya annas, fatihah, terus waulaika humul muflihun. Dan cara seperti itu wasa al-amalu bihada fisa iri biladil muslimin. Semua negara dunia ya sama seperti itu. Hanya tradisi yang dilakukan bapak saya sampai semua guru-guru kita, guru Quran, termasuk yang di Jantiko dulu, sama sih dulu namanya Jantiko, lama-lama mantap ya. Itu sudah benar itu. Jadi mungkin teman-teman sudah melakukan tapi gak tahu filosofinya. Ini saya bantu, filosofinya adalah supaya kita tidak merasa mengakhiri baca Quran, tapi sekaligus memulai. Kalau nak gue niat ngakhiri tenan itu seakan-akan kan baca Quran itu problem. Terus ketika berakhir kita sholat juga gitu Pak Imam. Yang menjadikan umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijamin surga itu diantaranya cara sholat begini Pak Aryo. Saya hafal hadisnya. Absyiru ya ma'saral muslimin. Ini kata Rasulullah. Hari ini Jibril muncul dan memberi satu pengumuman yang sangat menggembirakan. Apa itu? Umatku berstatus, ya kata ini kata Malaikat Jibril, umatku berstatus, mereka itu fa'alu faridotan wantadoru ukhro. Melakukan satu fardu selesai atau addu faridotan wantadoru ukhro. Jadi misalnya tadi saya sholat subuh, status saya ditulis oleh Malaikat Jibril, Pak tadi sholat subuh. Dan ketika saya ditanya, Pak kok ijek urip sampai jam 10, jam 11, ngenteni apa sholat duhur? Ketika sholat duhur selesai, orientasi saya ngenteni sholat. Gitu seterusnya. Sehingga statusnya umatnya Nabi adalah addu faridotan wantadoru ukhro. Komitmennya adalah melakukan satu fardu dan menunggu yang lain. Berarti kita dihimpit di dua kebaikan. Kebaikan sudah kita lakukan dan kebaikan yang lain kita cita-cita. Kita sekarang ngasih anak yatim. Di hati kita juga ingin mengasih lagi. Ngasih orang miskin juga gitu. Begitu juga kebaikan-kebaikan yang lain. Sehingga kita diimpit di dua apa? Kebaikan. Kebaikan yang kita lakukan dan kebaikan yang kita inginkan ya, atau kita cita-cita. Ya sudah begitu. Sehingga dengan cara seperti itu orang Islam itu nyaman. Bayangkan kalau kita berstatus punya rumah dan punya rumah lagi. Ingin punya mobil lagi. Berarti sih satu sih minat dunia wa ilat dunia. Minat dunia ilat dunia. Itu kalau pas mati, pas khayalnya begitu. Allah posisinya di mana? Ya ini sudah siap ya, setor ya, ataman. Siap. Ya, siap. Siap Pak Guru ya? Ya, siap. Siap. Sampai berapa cus rencana?
3: Ya, 30
1: atau 30 ya. Sampai 30 cus apa cus 30?
3: Cus 30 dulu. Cus
1: 30. Jadi sampai segitunya guru-guru kita memandu, makanya terus dilatih di kurulofilin, dilatih apa supaya kalau kita biasa pergi kembali misalnya rombongan kembali, mungkin kita istighfar. Buat sekali-kali rombongan datangin khataman Quran, datangin acara-acara, sehingga ada perbandingan. Nah, setidaknya saat kita salah itu nggak status, tapi zallah bawaan manusia. Tapi status kita adalah pamangkana hijratu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi nabo. Rasul. Nah kemudian kenapa itu menjadi perilaku masif di seluruh dunia? Kalau khataman justru ditutup oleh awal Baqarah. Kan agak aneh khataman kok ditutup dengan permukaan atau permulaan. Ya. Itu terus beliau ini di beberapa kitab diterangkan. Anna rajulan qala ya Rasulullah ayul a'mali afdalu.

0: sudah punya brosur lagi, mungkin mau ke New Zealand atau apa. Kenapa pas urusan Pak Taman enggak gitu. Buat jadi manusia itu yang benar gitu. Ya kira-kira gitu. Jadi ini teman-teman yang sedang khataman, bahwa perilaku Anda sudah benar. Memang mulai dulu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang, memang justru khataman itu ditutup dengan waulaika umul muflihun sebagai bentuk komitmen kita bahwa kita ingin memulai, bukan berakhir di situ. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
2: Win, sibuk gak?
3: Enggak mas, kenapa?
2: Tolong dong ini, tetesin Vimata cair ke mataku.
3: Obat apa ini mas?
2: Udah, tetesin aja.
3: Lah, serius mas? Ini kental loh.
2: Tetesin dulu deh, nanti aku jelasin. Nah, makasih Win. Jadi, ini tuh herbal Vimata cair. Satu paket sama obat herbal Vitama yang tadi aku minum. Kalau Vitamanya kan menjaga dari dalam tuh. Nah, kalau Vimatanya itu membantu menyempurnakan dari luar.
3: Tapi kok kayaknya perih, mas?
2: Ya wajar lah, Vitama itu proses kerjanya sama kayak gurah mata. Membersihkan mata dari kotoran-kotoran dan lain-lain yang ada di mata kita.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa? Silahkan diperkenalkan, Pak.
6: Dengan Bapak Adi.
5: Bapak Adi ini alamatnya di mana, Pak?
6: Di Kreweng, Pak.
5: Ya, Bapak itu kemarin beli Vitama ya, Pak, ya?
6: Iya, betul.
5: Bisa dibagi pengalamannya, Pak, itu untuk mengatasi keluhan apa ya kemarin Vitamanya?
6: Beli Vitama waktu itu mata saya merah-merah, Mbak, berair, pegel juga karena kena samper mata.
5: Yaitu habis berapa botol, Pak?
6: Satu botol belum habis, udah sembuh, Mbak, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah ya. Beli di mana ya kalau boleh tahu?
6: Kebetulan rumah saya dekat apotek, Mbak, jadi saya beli di apotek.
5: Oke, terima kasih. Dan terakhir ya, Pak ya, ini kan didengarkan di radio. Pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan, Pak.
6: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
5: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan narasumber pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

madu Vitapedia, Termoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822 3110 0070. Sekali lagi,

0: 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas, atau sebelah perumahan Amira Townhouse. Dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Masjid Cekho.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Lis, Lisa, saya dengar dari admin katanya kamu mau izin lagi.
1: Iya pak, badan saya lagi gak karu-karuan banget. Sering pegel-pegel, buru-buru stamina buat kerja pak, yang ada cepat capek.
0: Aduh, kamu kan kemarin juga udah izin 2 hari. Bukannya gak boleh, tapi gak enak sama teman-teman yang lain.
1: Iya pak, maaf, tapi gimana ya? Saya gak mau sakit di kantor, nanti malah ngerepotin teman-teman lagi.
0: Yaudah, nanti kamu pulang lebih awal ya. Dan mampir ke apotek nih, beli herbal Habutop yang bisa meningkatkan stamina, kekebalan tubuh, baik untuk rematik, pegal-pegal, asam urat, dan lain-lain.
1: Wah, itu kayak obat kuat ya pak?
0: Ya, bisa dibilang gitu sih. Tapi ini bisa dikonsumsi pria dan wanita dan 100% aman tanpa efek samping.
1: Oh, oke pak, siap. Nanti saya beli.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Kerajaan Lengkong, Desa Lengkong, Kerajaan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

0: dengar? Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Mbak Ijah dari Gedung Bandeng Selatan.
1: Ya Mbak Ijah, benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Iya benar.
1: Silahkan diceritakan Mbak pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya saya dengar iklan di radio produk Habutop. Kebetulan saya memiliki keluhan sering tiba-tiba lemas dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan saya hilang.
1: Alhamdulillah ya, itu hasilnya sudah terbukti ya. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Mbak Ijah atau keluhan lainnya, silahkan.
2: Ya, pesan untuk pendengar, tetangga atau kerabat, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau depan TK Pertiwi Bakulan. Dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Jumat, Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran, Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.
2: Lagu-lagu syahdu dan membuat kenangan teringat kembali. Yuk kita simak acara Tembang Kenangan Paling Sopan di Telingga bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Lukman, ayahmu gimana diabetesnya?
1: Alhamdulillah, Lin. Udah mendingan. Dan perubahannya juga signifikan. Sekarang udah mulai aktivitas seperti biasa.
0: Waduh, udah mulai sembuh toh. Syukur deh. Baru aja aku mau ngasih solusi buat ayah kamu.
1: Apa tuh, Lin?
0: Habutop Loop, obat herbal alami yang 100% aman tanpa efek samping. Baik buat penderita diabetes, asam urat, rematik, syaraf kejepit, dan lain-lain.
1: Hah? Itu, Lin. Ayahku juga udah mulai sehat berkat konsumsi itu, Habutop. Aku tahu dari si bos.
0: Oh, ternyata sama. Berarti emang mantep khasiat Habutop ya, obat herbal ramuan Arab.
1: Yang paling top.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Dengan ibu Tarsini.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tritilor, Serbuki.
1: Benar ibu pengguna Habutop?
2: Ya benar.
1: Silahkan diceritakan pengalamannya.
2: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
2: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Kula nyuwun waktune sekedhap niki perkenalan yen nggih, niki namine sinten lan asline saking pundi, Pak?
2: Nggih, kula namine Bapak Rodin, asline saking Batur, Banjarnegara.
1: Lan kan sengertosi kula Bapak niki ya sering banget konsumsi Habutop niku ya, sampun pernah niku ya Kak konsumsi Habutop. Nah, boleh berbagi pengalamane Pak mengenai Habutop niki gimana sih, Pak?
2: Ya, dulu saya punya ada sedikit keluhan, benjolan di bagian leher, juga di bagian punggung itu darahnya kayak kurang lancar gitu, kayak semutan-semutan itu. Terus setelah saya mendengar dari radio ada obat yang namanya Habutop, terus saya datang langsung ke studio, terus di situ ada penjelasan-penjelasan, terus saya konsumsi.
1: Jadi setelah menggunakan Habutop niki keluhannya mulai membaik ya Pak?
2: Ya alhamdulillah, dari saya konsumsi Habutop mulai dari setengah botol terus agak membaik, terus saya habiskan satu botol, terus alhamdulillah keluhannya itu udah mending, terus saya itu sehatlah alhamdulillah.
1: Alhamdulillah nggih panggi sebotol tok, tapi sampun menghilang nggih panggi benjol-benjolannya.
2: Iya, alhamdulillah sekarang penyakit saya udah membaik dan sudah bisa bekerja seperti biasa.
1: Oke, Pak. Terus juga gimana sih, Pak, pesan-pesan

0: kurang enak tidur, okay. Terus tenaganya kurang fit, okay. Itu bisa datang langsung ke studio FM.
1: Oke, Pak. Terima kasih nggih, Pak, nggih atas waktunya.
0: Terima kasih juga.
1: Oke.
2: Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Bambu Salam yang beralamat di depan Puskesmas Kemangkon, Karang Kemiri, RT 04, RW 02, Kemangkon, Purbalingga. Di Apotek L7 yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kalikabong, Purbalingga. Dan di Apotek Bayu Farma yang beralamat di Jalan Sersan Sayuti, Rajawana, Karangmoncol, Purbalingga.

0: udah bulan kemarin beberapa setel. Apa mau baju dinas malam?
1: Enggak atuh, Pak. Ih, Mama tuh pengen dibeliin paket herbal Vitama dan Vimata.
0: Loh, emang penglihatan Mama juga bermasalah ya?
1: Ih, si Papa. Kan gak ada salahnya Mama juga mau menjaga kesehatan mata. Kan Vitama dan Vimata itu bukan cuma buat yang punya mata minus silinder glukoma gitu. Tapi baik juga kok dikonsumsi sama Mama yang gak punya keluhan apa-apa. Sebagai pencegah gitu loh, Pak.
0: Iya. Kalau itu gak usah nunggu gajian. Besok Papa beliin sekalian 2 paket. Soalnya punya Papa juga mau habis.
1: Oke deh, Pak. Makasih ya, Pak.
0: Sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar,

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya namanya Bapak Cahyudi.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya dari Wanasari Cibonto, Grombol Tarukahan, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak mengonsumsi Vitama?
2: Iya.
1: Sebelumnya tahu dari mana, Bapak?
2: Saya dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Bapak punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama sekarang gimana, Bapak?
2: Alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama jelas membaik.
1: Ya, udah habis berapa botol, Bapak?
2: Saya udah habis 2 botol.
1: Mungkin ada pesan-pesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana, Bapak?
2: Kesan-kesan saya buat semuanya yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotik atau di radio. Yang saya alami khasiatnya nyata.
1: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, baik Bapak. Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Kencana 24, yang beralamat di Jalan Argandaru, RT 01, RW 03, Bukateja, Purbalingga. Di Apotek Kensaras, yang beralamat di Jalan Raya Losari, Rembang, Purbalingga. Dan di Apotek Sejahtera, yang beralamat di Desa Bojongsari, RT 02, RW 01, Purbalingga.